0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Itu akan pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibukakan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan enggak selesai baru sebuah diskusi kita.
4: Ya, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa, Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
15: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Surga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
16: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
17: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
16: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
19: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.

0: Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalur airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km/jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, menemani aktivitas Anda dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini, pendengar, berbagai informasi yang ingin Anda sampaikan, trafik cuaca di tempat Anda juga boleh Anda sampaikan barengan sama Hasna pagi hari ini di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Pendengar, pagi hari ini kami juga akan kehadiran adik-adik dari MI Hidayatun, MI Khairunnas ya, yang akan berkunjung ke RRI Tuban. Jadi nanti kami akan membersamai juga adik-adik yang berkunjung di tempat kami untuk belajar bersama. Pagi hari ini berbagai komposisi lagu pop Indonesia kembali ya hadirkan untuk Anda.

0: kasih Pak Eri, terima kasih Pak Ruli dan juga Ibu Alfa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan pagi ini saya dibantu oleh rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper. Dan tentunya sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan menunggu informasi yang akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami juga ajak Anda untuk menikmati komposisi satu diantaranya dari Dewa 19, Aku Milikmu.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi yang kami putarkan spesial untuk Anda temani Anda beraktivitas, kami ajak Anda juga untuk mendengarkan informasi dari rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap memberikan informasi untuk Anda, ada Ninda Alivia. Cek harga beras di Blitar, polisi pastikan masih di bawah harga eceran tertinggi. Ninda.
1: Ya baik, mendengar harga beras di kota Blitar masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Kondisi ini diketahui setelah Satreskrim Polres Blitar Kota bersama instansi terkait melakukan pengawasan harga dan mutu beras di tingkat produsen, distributor hingga pasar tradisional. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yaitu penggilingan padi UD Merpati Jaya di Jalan Cilincing, kemudian di Toko 12, di Jalan Tanjung, serta di salah satu kios yang ada di Pasar Temple, Kota Blitar. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan harga beras di tingkat perdagangan tetap terkendali sekaligus melihat kondisi distribusinya. Dari pengecekan di UD Merpati Jaya, petugas mendapati aktivitas penggilingan sedang berhenti sementara. Kondisi itu berlangsung sekitar satu pekan karena harga bahan baku berupa gabah pecah kulit. Ini mengalami kenaikan. Meski demikian, UD Merpati Jaya juga masih memiliki produk beras dengan merek baru muncul yang dipasarkan dengan harga Rp14.800 per kilogram. Beras tersebut didistribusikan ke wilayah Kabupaten Blitar, khususnya kepada pedagang kecil. Sementara di tingkat distributor, Toko 12 menjual beras premium merek Bunga Sakura dengan harga Rp14.750 per kilogram dan merek mana lagi seharga Rp14.800 per kilogramnya. Adapun di tingkat pasar tradisional, petugas mengecek salah satu kios di Pasar Temple, pedagang tersebut menjual beras premium merek Sentra Ramos dengan harga Rp14.500 per kilogram. AKP Rudi Kusoyo menegaskan dari hasil pengecekan di tiga titik tersebut tidak ditemukan adanya beras yang dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari produsen, distributor hingga pedagang di pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan beras dengan harga yang wajar. Petugas juga memastikan pengawasan terhadap harga dan mutu beras akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan harga di wilayah Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari Ulfa Larasati. Volume air di Waduk Dawuhan, Kabupaten Madiun terus menyusut. Tersisa sekitar 15% dari total kapasitas. Petugas menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, volume air di Waduk Dawuhan, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun terus menyusut. Debit air waduk dengan total kapasitas 3,9 juta meter kubik tersebut kini hanya tersisa sekitar 520 ribu meter kubik atau sekitar 15%. Petugas operasi Waduk Dawuhan, Agung Wirasat, menyampaikan laju penyusutan air terjadi cukup cepat akibat tingginya suhu udara yang mempercepat penguapan serta tidak adanya pasokan air yang masuk dari sungai menuju waduk. Menyusutnya volume air membuat pengelola waduk membatasi pasokan irigasi. Saat ini air yang dialurkan dari Waduk Dawuhan tersisa sekitar 0,1 meter kubik per detik. Akibat keterbatasan debit air tersebut, cakupan irigasi Waduk Dawuhan berkurang. Agung menyebut saat ini waduk hanya mampu melayani pengairan sekitar 600 hektar sawah di 5 desa. Padahal dalam kondisi normal, Waduk Dawuhan mampu menyokong irigasi hingga 1.200 hektar lahan pertanian di 10 desa. Agung menyebut air waduk masih dialirkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi persawahan pada awal masa tanam atau MT3 tanaman padi. Ia memperkirakan aliran air untuk irigasi masih dapat bertahan sekitar 10 hari ke depan sebelum pintu air ditutup. Agung menjelaskan air di dalam waduk tidak akan dikuras sampai habis. Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan pada struktur fisik bendungan akibat kondisi yang terlalu kering. Pengelola akan menyisakan air sekitar 300 ribu meter kubik demi menjaga pemeliharaan tubuh bendungan. Sementara itu, menyusutnya air Waduk Dawuhan justru dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian warga terlihat mencari ikan di sisa genangan air, sedangkan warga lainnya memanfaatkan tanah waduk yang mengering untuk menanam padi. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra siap menginformasikan untuk Anda, tingkatkan sinergitas. Saat ini Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra, silakan.
1: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Marwah 3, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Saya laporkan bahwa untuk meningkatkan sinergitas, maka saat ini pendengar Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas tempat menggelar acara atau agenda piramida ngopi bareng bersama awak media. Dan pada agenda ini pendengar yang diadakan di Marwah 3 ini, tanpa Kapolres Kediri bersama dengan senasisan Humas juga tamunan lain menyampaikan bahwa pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal dan sekaligus mengajak para anggotanya dan juga rekan media untuk refreshing dan tujuannya untuk sekaligus membantu masyarakat dan menciptakan Kaptipmas yang aman dan juga terkendali. Dan pendengar pada hari ini juga hadir berkesempatan sama Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi. Ya, selamat pagi Pak Bambang.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Bambang, tanggapannya soal acara hari ini seperti apa?
2: Jadi kan program Ngopi Bareng bersama Insan Media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi tema kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama salah satunya untuk mempererat sinergi, yang kedua untuk ruang diskusi, yang ketiga menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan yang memang dibutuhkan baik insan pers, para wartawan yang ada di lapangan, kemudian juga sebagai institusi kepolisian. Sebagai jembatan, informasi itu bisa langsung ke masyarakat yang data dan akuritasinya jelas langsung dari pihak narasumbernya. Selain menjalin silaturahmi untuk komunikasi antara jajaran kepolisian dengan wartawan, ini kan setiap hari bertemu. Kalau tidak terjadinya sinergi ini bisa menjadikan tumpul di antara informasi itu, kemudian menjadi ruang diskusi. Ruang diskusi ini adalah menjadi ruang seperti kita pertemuan hari ini ruang diskusi, artinya apa? Pertemuan antara apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di wartawan, apa di institusi, kita diskusikan solusinya bagaimana, apa yang harus kita perbuat sama-sama. Ini yang menjadi yang poin kedua, yang penyelesaian informasi yang paling penting. Jadi informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan adanya penyelesaian informasi, artinya memang langsung jelas kalau memang dari Kapolres, ya Kapolres atau Kapolresta, atau memang nanti ada di bawahnya menjadi sejalan seperti mungkin Kasatgas atau Kasreskrim dan sebagainya. Ini tujuannya penyelesaian informasi. Jadi tidak asal sumber informasi itu muncul tanpa sesuai status di mana dia berbicaranya sebagai institusinya. Jadi itu untuk ada tiga hal yang menurut kami penting. Nah, pertemuan ini salah satunya adalah kita menginformasikan kepada institusi polisian. Saat ini menjadi polemik di dunia wartawan beginilah. Bagaimana kita kesulitan mencari informasi ke institusi kepolisian. Kita harus bagaimana? Padahal deadline daripada berita itu kan saat ini kan tidak menit per menit. Jadi kita dapat informasi, sumber jelas, kirim itu. Sementara kalau narasumbernya itu tidak punya peduli atau tidak komunikasi terhadap kerjasama kita ini, ya ini juga beritanya menjadi tidak selaras. Yang kita harapkan ini nanti keluhan-keluhan apa yang kita teman-teman itu menjadi poin positif bagi institusi polisi, kemudian juga kami yang berprofesi sebagai wartawan.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Ya, pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ketua PBK Raya Bambang Iswahyudi dari kawasan wisata Marwah 3 Pare Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
4: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
3: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
4: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
3: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
4: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami sembari menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Kami juga masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Ima Fadila akan menginformasikan untuk Anda terkait pemerintah Kabupaten Sampang bekerja sama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga untuk menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah guna memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Pengukuran IKD merupakan instrumen penting dari BNPB bagi daerah untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmed Basori menyampaikan, saat ini Sampang berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dengan mentargetkan nilai IKD sebesar 0,68. Bagaimana Pak dengan peningkatan upaya ini mencapai nilai 0,68?
2: Kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengadakan mengumpulkan UPD-UPD terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatakan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Jadi kita sudah melaksanakan indikator pengisian indikator dari indikator 1 sampai dengan indikator 7. Alhamdulillah untuk saat ini UPD-UPD terkait sudah dapat mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dengan naiknya target kita ini sementara di tahun 2025 ini 0,61, tapi kita menargetkan jadi 0,68. Sekarang sudah terkumpul mungkin sebelum direview oleh BNPB ini menjadi 0,71.
1: Baik, izin Bapak, siapa saja yang terlibat dalam peningkatan kapasitas atau peningkatan nilai IKD ini Pak?
2: UPD-UPD terkait itu antara lain Dinas PUPR, DLH Perkim, terus ada dari Kominfo, ada dari Sekretaris Dewan juga ada, dan FRB juga sama RRI juga ada.
1: Ya. Berarti melibatkan multi pihak begitu Pak ya. Baik, sementara itu manajer program dan kemitraan Siap Siaga Jawa Timur Mambau Suud menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan sebagian juga menjadi proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah. Sehingga penilaian ini menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang untuk menyusun kapasitas penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sampang, Ima Fadilah kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ima. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Faris Yarbo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, pimpin apel siaga dalam rangka Hari Jadi TNI AL ke-81 di Dermaga Ujung Madura, Surabaya, Koarmada 2 pagi ini. Apel siaga digelar guna menyiagakan pasukan menghadapi segala tantangan keamanan, termasuk bencana. Faris Yarbo, silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini tengah berlangsung apel siaga yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya. Dalam apel ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kegiatan ini, apel sengaja diselenggarakan guna menegaskan kesiapan pasukan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi segala situasi darurat keamanan termasuk penanggulangan bencana. Menurutnya, ancaman saat ini tidak hanya terkait dengan keamanan, tetapi juga bencana alam yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurutnya, penanggulangan bencana menuntut kehadiran negara dalam waktu yang cepat.
4: Perubahan iklim, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, bumi, erupsi gunung berapi maupun bencana alam lainnya yang dapat mengganggu rantai pasok logistik dan potensi krisis global. Menuntut juga kehadiran negara dalam waktu yang sangat cepat. dan alutsista TNI Angkatan membantu negara dan masyarakat.
3: Ya, dan saat ini kegiatan masih berlangsung dengan kegiatan teatrikal untuk mengingat kembali sejarah kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan nasional. Dari Dermaga Ujung Madura, Koarmada 2 Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Lagu-lagu yang kami putarkan spesial untuk Anda, kami harap juga bisa menemani Anda melanjutkan aktivitas sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini William Nathan menginformasikan berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca untuk Karhutla Jatim, tebar 4,8 ton garam dalam 6 penerbangan. William, silahkan.
1: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan pegunungan Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang, hingga Gunung Butak di Kompleks Pegunungan Kawi. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG, Maksum Purwanto, mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir, total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara, BMKG mencatat hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksum menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang. Meski demikian, hasil operasi belum merata di seluruh wilayah sasaran. Kawasan Gunung Butak misalnya, hingga evaluasi dilakukan, belum mendapatkan hujan. Maksum menjelaskan, keberhasilan operasi modifikasi cuaca ternyata memang tetap bergantung pada kondisi atmosfer. Teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan hujan tanpa adanya potensi awan yang dapat disemai. Operasi modifikasi cuaca berlangsung hingga 9 September kemarin dan keberlanjutannya setelah kemarin akan disesuaikan dengan permintaan dari Kementerian Kehutanan selaku pemohon serta hasil pemantauan kondisi atmosfer di Jawa Timur. BMKG bersama tim gabungan masih melakukan evaluasi terhadap perkembangan cuaca hari ini dan hasil operasi di sejumlah kawasan pegunungan yang menjadi sasaran. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aris Deka mengabarkan pemerintah kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa. Sebab memasuki September, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah OPD masih mencapai sekitar 46%. Aris, silakan.
2: Baik. Ya pendengar, pemerintah Kota Madiun mendorong percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa memasuki September ini. Pasalnya, hingga bulan ke-9 tahun anggaran 2026, realisasi pengadaan di seluruh organisasi perangkat daerah atau PD masih mencapai sekitar 46%. Berdasarkan data pendengar, nilai pengadaan yang telah terrealisasi mencapai Rp502,4 miliar rupiah dari total pagu Rp1,08 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat monitoring dan evaluasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2026 di Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP. Bagus mengatakan realisasi yang telah terserap atau terbayarkan saat ini sekitar 46%. Namun sejumlah pekerjaan masih berjalan sehingga progres keseluruhan diperkirakan telah mencapai sekitar 60%. Karena itu pendengar Bagus juga meminta para pejabat pengadaan di masing-masing OPD segera merealisasikan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Meski demikian, Bagus juga menegaskan percepatan pengadaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses tetap harus mengacu pada ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Menurut Bagus, para peserta monitoring dan evaluasi juga telah mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan pengadaan. Harapannya materi tersebut nantinya dapat diterapkan dalam proses pengadaan di masing-masing OPD. Ia menekankan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta. Namun kualitas barang maupun pekerjaan tetap menjadi pertimbangan utama. Bagus juga menyoroti realisasi pengadaan di sejumlah OPD yang masih berada di bawah 50% pendengar. Setelah dilakukan pengecekan, rendahnya realisasi tersebut sebagian disebabkan pekerjaan masih berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dipastikan belum dapat direalisasikan untuk tahun ini. Salah satunya pengadaan konstruksi pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Madiun dengan nilai pagu 13,1 miliar rupiah. Bagus menyebut untuk pelaksanaan proyek tersebut direncanakan berlangsung pada 2027. Sementara pengadaan seragam sekolah senilai 1,3 miliar rupiah untuk siswa baru SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 saat ini masih dalam proses tender. Pemkot juga menargetkan proses lelang rampung pada bulan ini. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu kabar terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Emil Akbar. RSUD Krati gelar Paksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abuse atau med breast ultrasound. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Mulai tanggal 2 hingga 12 September 2026 mendatang atau hari Sabtu besok, RSUD Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan alat abus automated breast ultrasound. Dan kebetulan pagi ini saya berada di RSUD Grati melihat secara langsung bagaimana proses layanan gratis dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini. Saya sudah bersama dengan Dr. Dian Aristiawati, Direktur RSUD Grati. Assalamualaikum dok.
2: Waalaikumsalam. Ya,
1: dok, total ada berapa pasien yang sudah mendaftar dalam layanan?
2: Ya, sekitar 75 pasien sudah terdaftar Mas Emil, cuman memang pelaksanaannya bertahap. Sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan abus ini. Seperti itu.
1: Dan di sini sudah punya alat ini enggak?
2: Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, automatic breast ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus Mas Emil, seperti itu.
1: Itu 75 itu mereka yang memang daftar ke sini atau jemput bola dari RSUD?
2: Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari Kominfo juga, ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK.
1: Deteksi dini meliputi apa saja?
2: Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi ya Mas Emil, tidak pas posisi menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini, seperti itu.
1: Dengan adanya kegiatan Baksos deteksi dini ini ya, himbauannya untuk masyarakat lebih aware pada penyakitnya.
2: Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu. Karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini, itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus. Seperti itu.
1: Makasih dok. Ya, itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan Baksos deteksi dini kanker payudara dengan alat abus. Emil Akbar, Pro1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya, dan pendengar, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di edisi kali ini dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuban siang ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia di Tuban siang ini. Di hari Kamis 10 September 2026. Selamat menikmati kebersamaan di hari ini. Pendengar, bagi Anda yang sedang bekerja juga semangat kerjanya. Bagi yang berada di rumah, menjalani aktivitas di rumah juga semangat. Atau barangkali Anda di siang hari ini berada dalam perjalanan sembari mendengarkan siaran kami, juga kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Tuban siang ini, gak nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jalanan di depan studio kami sepi sekali pendengar ya, siang hari ini. Jadi memang padat-padatnya bekerja, sekarang aktivitasnya masing-masing. Sekaligus juga, berapa yang masih dalam perjalanan sembari mendengarkan siaran kami, kami sampaikan hati-hati di jalan. Jelang sesaat lagi menuju hari Jumat ya, besok ya, Jumat, Sabtu, Minggu menuju weekend, kayaknya kedagang kerasa cepat banget mau hari libur ya. Selamat jalani aktivitas hari ini, bagiannya dalam perjalanan kami sampaikan hati-hati di jalan, hanya di Pro 1 RRI Tuban.

masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioč diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Boone. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya sudah cukup. Ya, pastinya kalau ini dari di pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim lebih kuat. Ya, pastinya semua.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong, Campur Sari bersama RRI. Masih di Bandu lewat Yupria pendengar ya, di Sekar Sari edisi tanggal 10 September begitu ya, 2026. Dan sampai nanti pukul 1 kami akan menyajikan lagu Campur Sari beserta Keroncong untuk menemani pendengar di Tuban dan dimanapun kalian berada. Kita sapa terlebih dahulu salah satu pendengar yang sudah masuk ke via teleponnya. Halo, selamat siang, Sekar Sari.
1: Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban.
0: Saking...
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam dengan Bapak Sinten iki.
1: Sugeng siang,
0: nggih, dengan Bapak Sinten iki.
1: Kalian Pak Didi, Mas.
0: Pak Didi, nggih, sugeng siang Pak Didi.
1: Sugeng siang. Mas, kalau wingi kula napa niku mirengaken engkang penyiar engkang sampun purna niku kok.
0: Heeh. Oh, nggih, betul sekali.
1: Ingat masa lalu, Mas.
0: Nostalgia maling nggih.
1: Nggih. Heeh. Lah kok ngeten niku kan pikanto hadiah saking RRI Surabaya lho, Mas.
0: Oh, ngoten. Hadiah napa niku, Pak?
1: Nggih, sak menika Mas, ngantos sak menika anu hadiahipun niku Mas, Radio Politron, Mas.
0: Wih, nggih.
1: Mendetipun wonten ngene ngriku Mas Bung Rasih, Mas.
0: Waduh. Nggih.
1: Tapi gitu kok taun niku radi suwe Mas. Ngantos sakmenika kula setor bening dan Mas ngantos sakmenika Mas.
0: Napa?
1: Ngantos sakmenika kula setor bendino niku.
0: Nggih ya Allah. Lah
1: saking RRI niku Mas. Lah waktu niku tesih dipandu kalian kalian ta niku pelawak-pelawak RRI, Mas.
0: Nggih, betul wanten, sekali, Pak. Nggih.
1: Wonten tak kancil, wonten tak
0: ngapun. Nggih. Senior semua niku, nggih.
1: Nggih, senior-senior sedoyo niku, Mas.
0: Baik.
1: Azanar. Lah, kok ora resmi niku, Mas. Ngapunten kulo.
0: Nggih, mboten napa-napa. Nggih, nggih.
1: Oh, inget terus kali penyiar Malang niku nggih kulo nggih. Kalau wingi nggih. Berudara langsung atau
0: dalam rangka nggih
1: kali penyiar RRI Surabaya
0: betul sekali Pak nggih ini kebetulan dalam rangka ini hari ulang tahun RRI yang ke-81 nggih Pak besok betul sekali monggo kalau misalnya mau request lagu Pak Didi.
1: Nggih Mas, salamipun kagem samudayanipun.
0: Nggih.
1: Yang pasti ngaya gati, sugeng ngaya gati. Yang kami istirahat, sugeng layah-layah.
0: Sugeng layah-layah.
1: Sekarang ini pun kontong kemauan Mas, saking Hetikus Endang. Ngapunten, duko pokoknya nggak Hetikus Endang Mas Kerontong.
0: Hetikus Endang, nggih.
1: Nggih, Hetikus Endang. Ini ku kegemaran kulo waktu inget-inget nih dulu niku asal dia saking RRI Mas.
0: Baik, nggih.
1: Waktu RRI wonten MB niku nggih.
0: Betul sekali.
1: Nggih. Sampun cekap mantun Mas.
0: Nggih, Bapak.
1: Kating corona dalam mangke. Mugi-mugi tansah pilan wilujeng rahayu.
0: Amin.
1: Kekuatan kata rezeki nipun. Mangke kalau mundur atas nggih Mas.
0: Nggih Pak Didi.
1: Nggih tekap teman-teman Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI. Tentunya masih dipandu oleh Wahyu Pria pendengar ya di Sekar Sari edisi tanggal 10 September 2026. Sampai nanti menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan kalau misalnya pendengar ingin request lagu Campur Sari ataupun Keroncong ya. Di siang yang cerah kali ini ya di wilayah Studio RRI Tuban dan mungkin di wilayah Kabupaten Tuban. Di siang yang hari ini kita akan nyantai bareng, kita akan leyeh-leyeh bareng dengan lagu Campur Sari beserta keroncong pastinya. Dan kalau misalnya pendengar pengen request begitu ya, lagu Campur Sari ataupun keroncong seperti Pak Didi yang sudah turun tadi ya melalui line teleponnya, monggo silakan melalui WhatsApp-nya di 0851 9626 4186, ataupun juga bisa telepon langsung di 0356 8834 756. Woy akan tunggu sampai nanti menjelang pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 1 ya. Waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu harus pamit turut diri di program Sekarsari. Edisi tanggal 10 September 2026 hari ini. Setelah ini, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Warta Berita Tuban. Di pukul 1 sampai nanti 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami, FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban edisi tanggal 10 September 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama dari wilayah Bojonegoro, Ketua Dekranasda Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengajak para pemuda berani memulai usaha dari potensi yang dimiliki. Pesan tersebut disampaikan saat penutupan bootcamp Kemandirian Ekonomi Pemuda tahun 2026 yang diikuti 150 peserta. Lia Yunita melaporkan.
1: Mitra Setia Malopati, sebanyak 150 pemuda Bojonegoro mengikuti penutupan bootcamp Kemandirian Ekonomi Pemuda tahun 2026 yang digelar Dinpora Rabu 9 September 2026 di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan mengusung semangat berdaya bersama mandiri berkarya dengan pembekalan praktik usaha, pemasaran hingga pendampingan legalitas melalui pengurusan NIB. Ketua Dekranasda Bojonegoro Cantika Wahono mendorong pemuda berani memulai usaha dari potensi yang dimiliki.
2: Adik-adik kan tidak hanya pinter secara akademik, tapi non-akademiknya juga harus kita asah. Berdaya bersama, mandiri, berkarya. Kita punya dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, itu 5 fokus pembangunan. 5 fokus pembangunan itu adalah menurunkan kemiskinan, kemudian meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kemudian memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan konektivitas wilayah. Dan semuanya ini membutuhkan energi dan kreativitas dari adik-adik pemuda ini semuanya.
1: Cantika menambahkan, kemandirian pemuda dan UMKM naik kelas menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk upaya menurunkan kemiskinan. Melalui bootcamp ini, pemuda diharapkan memiliki keterampilan, legalitas, jaringan, serta kemampuan pemasaran untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan. Isi kuliah tamu, Bupati Lamongan dorong mahasiswa baru Institut Agama Islam Sabilillah Lamongan menjadi generasi religius dan berdaya saing. Farid Regi melaporkan.

0: Kita lewati informasi dari wilayah Lamongan tadi. Masih dari wilayah Lamongan yang lain, informasi dengan asas gotong royong, Anies Baswedan bantu dan tinjau pembangunan jembatan titian persatuan hubungkan dua kecamatan di wilayah Lamongan. Farin Regi melaporkan.
1: Anies Rasid Baswedan tinjau langsung rencana pembangunan jembatan titian persatuan yang menghubungkan Desa Pocoasri Kecamatan Kelitengah dengan Desa Pomahan Jangan, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan yang menjadi penghubung penting antar dua kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, Anies menegaskan bahwa jembatan yang direncanakan bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan masyarakat. Menurutnya keberadaan jembatan nantinya memberikan kemudahan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mendorong entrepreneur dan memiliki daya saing. Pesan tersebut disampaikan. Kemudian, bagi berbagai aktivitas masyarakat, anak-anak dapat memiliki akses yang lebih mudah menuju sekolah, warga lebih cepat menuju tempat bekerja, sementara petani dapat membawa hasil panen dengan akses yang lebih baik.
2: Jadi kami tadi melihat pembangunan jembatan kira-kira 55 meter lebarnya. Dan tanah di kanan-kiri jembatan itu tanah hasil sedimentasi, sehingga lembek. Efeknya, teman-teman tadi menceritakan harus menggunakan pancang yang dalam sampai 25 meter. Dalam program ini, kami lakukan gerakan gotong royong. Benar, memang aksi bersama datang dengan membawa pengetahuan, lalu orang-orang yang memiliki kemampuan membangun, material, tapi nanti pembangunannya bersama dengan warga. Jadi gotong royong dengan warga setempat sampai di ujung proses. Gotong royong ini selalu kita kerjakan dimanapun kita membangun jembatan.
1: Kehadiran jembatan persatuan diharapkan tidak hanya memperpendek jarak secara fisik, tetapi juga mempererat hubungan masyarakat, memperlancar mobilitas, dan menggerakkan perekonomian warga di wilayah Kalitengah dan Kecamatan Turi. Farin Reki melaporkan.
0: Dengar kita kembali ke informasi yang sempat tertunda. Isi kuliah tamu, Bupati Lamongan dorong mahasiswa baru Institut Agama Islam Sabilillah Lamongan menjadi generasi religius dan berdaya saing. Farin Regi melaporkan.
1: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mendorong mahasiswa baru Institut Agama Islam Sabilillah atau INSA Lamongan untuk menjadi generasi religius, berjiwa entrepreneur, dan memiliki daya saing. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum dalam rangka pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa baru INSA Lamongan. Pak Yasapan akrabnya menjelaskan pentingnya mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, Lamongan memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun potensi tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan.
3: Nah, salah satu kampus ini, Institut Agama Islam Sabilillah ini akan menjadi tempat yang sebagai kampus, sebagai tempat bagi para mahasiswa untuk terus mendapatkan upaya itu, ya. Karena kami juga pemerintah daerah menyampaikan terima kasih juga, tadi kita sampaikan bahwa karena kita buktikan bahwa dengan semakin banyaknya kampus di suatu daerah juga berkorelasi terhadap kemajuan sebuah daerah tersebut. Itu kami tetap semangat dan mendorong mahasiswa baru ini terus bisa bersungguh-sungguh berjuang sampai pada saatnya nanti.
1: Ketua Yayasan Sabilillah Lamongan, Ongki Wijaya Ismail Putra, mengedepankan kualitas pendidikan, integritas, dan kejujuran yang akan menjadi prinsip utama untuk ditanamkan kepada seluruh sivitas akademika.
3: Tetapi memang benar-benar kami tekankan kepada satu, kualitas. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Sehingga yang kami harapkan nantinya, baik jalannya perkuliahan, tenaga pendidik maupun mahasiswa dalam menjalani perkuliahan bisa dengan semaksimal mungkin dan nanti bisa menghasilkan output wisudawan yang bermutu, berkualitas dan berintegritas.
1: Baik Bupati dan Ketua Yayasan berharap lulusan INSA Lamongan nantinya tidak hanya berdaya secara akademis, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Farin Raki melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, kita menuju ke kabar arena. Mantan penasehat Persela Lamongan, Mas Fuk, minta supporter lebih dewasa saat kembali mendukung tim kebanggaan di Stadion Surajaya. Farin Regi melaporkan.
1: Kembalinya supporter ke Stadion Surajaya pada kompetisi Championship musim 2026-2027 diharapkan menjadi momentum bagi pendukung Persela Lamongan untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam memberikan dukungan. Harapan tersebut disampaikan salah satu figur penting dalam perjalanan Persela Lamongan, Mas Fu. Menurutnya, kehadiran supporter bukan sekedar pelengkap pertandingan, tetapi menjadi bagian penting yang turut menentukan atmosfer dan semangat tim saat berlaga. Musim ini menjadi momen penting bagi tim Laskar Joko Tingkir dan supporternya. Setelah menjalani larangan kehadiran supporter selama satu musim penuh pada musim sebelumnya sebagai buntut kerusuhan di Tuban, Persela kembali dapat menggelar laga kandang dengan dukungan langsung dari tribun.
4: Dengan adanya supporter yang gegap gembita yang tidak pernah lelah. Kemudian tim yang kadangkala di perjalanan pertandingan itu menghadapi kelesuan, itu juga bisa diberikan semangat oleh supporter. Maka itu supporter menjadi faktor utama juga di lapangan. Maka dari itu, maka supporter harus punya sikap menang ataupun kalah. Itu tidak harus stabil memberikan semangatnya. Karena namanya pertandingan, itu bisa kalah, bisa menang.
1: Mas Fu berharap pengalaman sanksi larangan supporter selama satu musim dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendukung Persela menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Varian Reki melaporkan.

0: Kita ke kabar dari wilayah Tuban, masih ditemukan kebakaran di beberapa tempat usaha. Damkar Tuban tegaskan pentingnya APAR atau APAR untuk penanganan darurat. Fitra Dila melaporkan.
1: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat layak fungsi atau SLF yang di dalamnya mencakup rekomendasi dan penilaian dari tim pemadam kebakaran. Kepala Bidang Damkar Tuban Sutaji menjelaskan bahwa pengurusan SLF tersebut secara otomatis mewajibkan setiap tempat usaha untuk menerapkan sistem proteksi kebakaran yang memadai untuk meminimalisir potensi kebakaran. Selain sistem proteksi pada bangunan, Sutaji juga menyoroti pentingnya penyediaan alat pemadam api ringan atau APAR di setiap lokasi usaha sebagai langkah penanganan dini. Ia menilai pemadaman secara manual jauh kurang efektif dibandingkan menggunakan alat saat api masih dalam skala kecil.
2: Jadi APAR itu selalu perlu ya. APAR itu untuk bagaimana kita kalau ada kebakaran kita bisa memaksimalkan alat yang ada ini. Jadi kebakaran itu bisa dipadamkan dengan dua cara, satu pakai alat, satu pakai cara manual. Bagaimanapun juga antara manual sama alat lebih efektif alat. Kebakaran dalam kondisi masih kecil sangat efektif dipadamkan sama APAR. Tapi kalau dibiarkan nggak segera ditangani, kebakaran akan menjadi besar. Dan akhirnya kami harus datang ke lokasi untuk memadamkan pakai fire truck atau armada kami.
1: Ia mengingatkan agar penanganan terhadap potensi kebakaran di tingkat awal ini tidak diabaikan. Keterlambatan penanganan mandiri menggunakan APAR beresiko memperbesar skala api sehingga membutuhkan intervensi armada pemadam kebakaran dari Tuban. Witra Adila melaporkan.

Dengar beberapa berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 10 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Selamat siang untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Semoga sehat semuanya begitu ya. Semoga masih diberikan kesehatan untuk semua pendengar yang ada dimanapun kalian berada sekarang. Dan sudah masuk di program Seruling Gendang edisi tanggal 10 September 2026. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat mendengar. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar yang sudah masuk ke telepon atau line telepon dari RRI Tuban tentunya. Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Mantap.
2: Gimana kabar Mas Wahyu?
1: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah. Tuwacane panas banget Mas Wahyu.
1: Panas banget nggih.
2: Iya, mungkin kena erupsi gunung sing ngedadak.
1: Waduh. Anak Krakatau ngoten nggih.
2: Iya, iku lagi anake urung boke Mas Wahyu.
1: Urung boke bener kan.
2: Tapi boke wis ilang ya. ono warisane anake
1: to. Ono warisane nggih.
2: Iya. Gunung ono warise ternyata Mas Wahyu ya. Ora mau wong tok sing ono ahli warise.
1: Masyaallah.
2: Ya nanti dikasih lagune
1: apa enak ya. Apa tuh?
2: Aku ini ora tau awas Mas Wahyu nih menawa ono.
1: Apa?
2: Keroncong Melayu.
1: Keroncong Melayu.
2: Iya, Roma Irama.
1: Roma Irama, keroncong Melayu, Bayu.
2: Iya.
1: Nanti dicarikan.
2: Ya, salami, ada Mama Yu, ada juga Mbak Rulista, Mas Indra ya. Selamat siang. Okay. Mungkin jadi rokok sing urung keseluruhannya Mbak RRI Tuban ya. Iya, tapi ini kerakan kok jernih nih Mas Bayu ya.
1: Nangge, niki teknik mungkin Pak yang paham.
2: Iya, sing area Tuban kok malah sebagian gak terjangkau.
1: Ya. Oh, ngatan.
2: Iya, dan Mbak Sutri ini ada juga Pak Agungnya juga, ada Pak Didiknya juga, selamat siang Pak Setiawan. Ada Kang Sarwoto, Kang Bujang juga. Terus ada juga Mama Ana ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Terus ada Zopon ya. Kita hati-hati rada soalnya ono kerabat yang wis meninggal tadi aku waktu nek kesenggol.
1: Nggih, betul sekali. Mbak Ii niku yang kapundhut.
2: Pokoknya husnul khotimah untuk
1: amin.
2: Bayinya dan keluarganya juga diberikan ketabahan.
1: Amin.
2: Untuk Mas Budi sing sabar Mas Budi untuk pasangannya Mas Budi. Gue pasangan sing serasi nih Mas Budi. Nah, aku sekulino Joko Umbaran Mas Budi ya biasa. Untuk Mas Rahyunya terima kasih waktu nih.
1: Terima kasih.
2: Selalu lancar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih dibuka juga ya bagi pendengar yang ingin mendengarkan lagu dangdut pilihan pendengar ya untuk ditemani istirahatnya atau leyeh-leyehnya sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Monggo silakan Wahyu tunggu begitu ya di WhatsApp-nya di 085196264186 ataupun bisa telepon langsung di 0356883476. Requestan yang baru turun tadi ya lagu Roma Irama dengan judulnya Keroncong Melayu. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Masih dipandu oleh Wahyu Pria. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian barat di Seruling Gendang ya. Tentunya edisi tanggal 10 September 2026. Sudah ada yang menyapa ke Radio RRI Tuban begitu ya. Melalui lantai telepon. Kita sapa lagi. Seruling Gendang, halo.
2: Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban. Selamat siang Mas Bayu.
1: Selamat siang Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi nggih?
2: Nggih Mas.
1: Baik. Alhamdulillah saya Pak Didi baik. Pak Didi gimana? Terus pundi?
2: Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah.
1: Saya nggih.
2: Cuaca redup Mas.
1: Cuaca redup ten Montong nggih?
2: Nggih.
1: Tapi sudah hujan Pak di Montong Pak?
2: Lama?
1: Sudah hujan atau belum di Montong?
2: Belum, cuma redup gitu aja Mas.
1: Redup mawon nggih. Baik.
2: Mangke tolong diputerakan Ida Laila Mas.
1: Ida Laila nggih judule?
2: Yatim Piatu.
1: Baik.
2: Nggih lagu menika kali maturakan kagem samudayanipun ingkang sedaya mitangetaken untuk mirengaken Radio RRI juga mirengaken mitangetaken muka kita selalu
1: ingkang
2: makaryo makaryo ingkang lebih layah-layah sugeng layah-layah jika panjenengan masuk ke makaryo ngantos purane acara mangke tak pinaringan dulu Rahayu.
1: Amin.
2: Kekuatan. Amin. Ini pun cepat-cepat minggah tengkilen Mas.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Sekap semangat Mas satu kulo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih dibuka juga begitu ya bagi pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi dan juga ingin mengabarkan bagaimana kondisi cuaca di wilayah pendengar ya. Tadi Pak Didi yang sudah turun atau baru turun ya. Di Montong sekarang sedang redup atau mungkin agak sedikit mendung begitu ya. Atau mungkin di wilayah yang lainnya atau kabupaten yang lainnya mungkin seperti apa cuacanya. Kita akan kabarkan dan juga mungkin kita akan pancar luaskan melalui lantai telepon dan juga WhatsApp dari RRI Tuban. Kita putarkan langsung. Requestan dari Pak Didi yang baru turun tadi minta lagunya Yatim Piatu yang nyanyi adalah Ida Laila. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
2: Masih di Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban, pendengar ya. Masih di pukul 2 lebih 20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Di Seruling Gendang edisi tanggal 10 September 2026 sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan sajikan lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Di Tuban dan juga mungkin di wilayah lainnya, entah itu di Rembang kah atau di Lamongan atau di Bojonegoro yang sedang mendengarkan siaran Wahyu sekarang di hari ini. Masih dibuka juga bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu. Nah, ini sudah ada yang masuk terlebih dahulu, kita sapa terlebih dahulu. Ada Kak Zulfan. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulfan.
3: Iya, gimana punya kabar Mas Bayu?
2: Alhamdulillah, bagus banget nih. Mas Zulfan, gimana nih kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah, kabarnya juga sehat. Ceria selalu yang pastinya. Ya.
2: Ceria selalu, nge.
3: Oke. Ya, ini menjelang HUT RRI yang ke-81.
2: Betul.
3: Jadi untuk di hari ini saya ucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI menjadi garda terdepan untuk info-info yang teraktual ya.
2: Amin.
3: Dan juga selalu mengedukasi kita sebagai pendengar, selalu menghasilkan konten-konten yang menginspirasi buat kita semua. Dan juga untuk tim kreatornya semoga lebih meningkatkan kreativitasnya di bidangnya tentunya ya Mas Bayu ya.
2: Baik, betul sekali Mas
3: Bayu. Sekali lagi selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Terima
3: Semoga
2: kasih.
3: Jaya di udara, sekali di udara dan tetap di udara.
2: Mantap sekali, Mas terima Bayu. Kasih Mas Zulfan.
3: Oke, aku pengen request lagunya Mas Bayu.
2: Boleh dong, monggo silakan.
3: Iya, lagunya aku pengen diputerin ini. Mahligai Kaca Mas Bayu.
2: Mahligai
3: Kaca.
2: Kaca.
3: Iya.
2: Baik.
3: Ya salamnya ya buat Pak Setiawan. Ada juga Pak Didi. Terus ada Bang Hidai yang ada di Jombang sana. Lalu ada Mas Pur yang ada di Tulungagung. Selamat siang juga. Ada Mbah Man. Terus ada lagi yang ada di seputaran MU semuanya saja tanpa terkecuali. Ada Kang Tama Tiarto juga. Lalu ada yang ada di seputaran Lamongan juga. Ya salamnya untuk semuanya saja ya Mas Bayu.
2: Oke, betul.
3: Ini Mbak Niswanya kapan ya mulai siaran lagi ya Mas Bayu?
2: Insya Allah setelah tanggal 12.
3: Oh iya iya iya.
2: Betul sekali.
3: Semoga saja nanti bisa kembali lagi ya Mas Bayu dengan kondisi yang fresh gitu ya Mas Bayu ya.
2: Amin nggih. Betul betul.
3: Ya spesialnya buat Mbak Sutrini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mas Bayu terima kasih atas waktu. Sukses selalu.
2: Amin.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dibuka juga ya, ini masih ada kurang lebih 30 menit lagi. Untuk pendengar yang ingin kirim-kirim salam mungkin ya, atau menyapa pendengar yang lain, ataupun bahkan yang pengen request lagu dangdut pilihan pendengar untuk ditemani nyantainya hari ini, atau leyeh-leyehnya hari ini, monggo silakan. Masih diulangi lagi sama Wahyu ya, kalau misalnya pengen request lagu langsung saja di WhatsApp-nya di 0851 9624186, ataupun bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Kita putarkan terlebih dahulu requestan dari Mas Zulfan tadi ya, dengan judulnya tadi Mahligai Kaca. Selamat mendengarkan.

itu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Ya pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan Seruling Indang edisi tanggal 10 September 2026 ya. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk mendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Setelah ini kita akan tersambung dengan program Satu Jakarta pendengar untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berdaringan Nasional yang akan mengudara di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Astacita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir SPMP, fungsional penyuluh pertanian madya Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
4: Ya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi. Produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Itu, fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kita kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
3: itu, Pak. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Bintang, Wajo dengan Sigrap itu. Kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ. Katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan.
3: Ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, Pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita Produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya,

0: kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program di sini, perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial, di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Ah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
1: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
2: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar bagaimana

0: harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergengsi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
1: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka

0: Produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Mm-hmm. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
2: Yeah.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912.
3: Atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, untuk berita dari Surabaya selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Aprilia Putri. Silakan Ibu Aprilia.
2: Terima kasih, Fresti. Pendengar, selamat sore. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin apel hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut yang dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya. Selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
3: Peringatan hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut dipusatkan di Dermaga Ujung Madura Koarmada 2 Surabaya Kamis pagi tadi. Peringatan ini digelar dengan apel pasukan yang dipimpin Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut. Suasana hikmat dan penuh kesiapsiagaan mewarnai kegiatan yang dikemas cukup sederhana. Selain apel, ada penampilan teatrikal untuk mengingatkan kembali sejarah hadirnya TNI Angkatan Laut dalam mengawal keutuhan bangsa. Dalam keterangannya, Kasal menyebut peringatan tahun ini sengaja diperingati dengan apel siaga sebagai bentuk penegasan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut menghadapi berbagai tantangan keamanan, termasuk ancaman bencana alam. Ditegaskan Ali bahwa jajaran prajurit dan alutsista TNI terus dikerahkan ke berbagai titik bencana nasional untuk membantu penanganan agar bisa cepat terselesaikan.
4: Karena kita dalam rangka apel siap-siagaan bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana dan kita terus mengirimkan unsur-unsur kita, pasukan dan alutsista ke daerah-daerah yang mengalami bencana, baik bencana alam di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, karhutla juga, kebakaran hutan, dan baru saja kita menyaksikan dalam beberapa dua hari terakhir ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup mengganggu penerbangan terutama ya.
3: Sementara itu, Devi, salah seorang warga, menyambut baik inisiatif TNI Angkatan Laut. Ia berharap melalui hari jadi ke-81, TNI Angkatan Laut dapat terus menjaga keamanan negara.
5: Ya, semoga ke depan bisa lebih keamanannya lebih terjaga. Soalnya kan alutsistanya kan juga canggih-canggih sekarang. Makanya itu keamanannya lebih terjaga, bisa lebih mengayomi masyarakat.
3: Hanya apel siaga, sebagai rangkaian hari jadi ke-81, TNI AL telah melakukan berbagai aksi sosial, antara lain aksi bertajuk Aku Cinta Laut yang diwujudkan melalui penanaman mangrove, bersih-bersih pantai, hingga pameran UMKM daur ulang. Faris Yarbo melaporkan.
2: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunker ke salah satu produsen mesin yang mendukung pelaku usaha kecil di tengah kondisi gejolak ekonomi global saat ini. Berikut laporan Ani Hasanah.
6: Komisi 7 DPR RI yang membidangi industri maupun UMKM melakukan kunjungan kerja ke salah satu produsen mesin di kota Surabaya yang digunakan bagi para pelaku UMKM. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnumia Halim ini, menghimpun segala keluhan maupun aspirasi di tengah kondisi gejolak ekonomi global. Aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian terkait sehingga mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi pelaku industri menengah, tetapi juga kecil bahkan mikro.
7: Kemudian terkait dengan produksi semua berjalan, cuman memang serapan di masyarakat kita cek beberapa tempat memang mengalami penurunan. Ini industri yang punya efek domino lumayan besar terhadap produktivitas. Di mana mesin-mesinnya itu kan untuk produksi. Produksi UMKM apa teman-teman bisa lihat.
6: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi salah satu produsen mesin ini yang telah bertahan sejak tahun 90-an. Pihaknya mendorong adanya promosi yang masif, sehingga mesin buatan dalam negeri semakin bisa bersaing dengan buatan luar negeri.
8: Permasalahan yang utama daripada industri ini adalah tentu permasalahan marketingnya, pemasaran. Pemasaran daripada ini mereka mengharapkan adanya dukungan daripada pemerintah ataupun DPR RI Komisi 7 untuk bisa mendukung di dalam pemasaran itu sendiri, karena mereka merasa bahwa market atau pasar sekarang ini mengalami penurunan.
6: Dalam kesempatan ini, Komisi 7 DPR RI juga mendorong penerapan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI agar produk lokal ini bisa bersaing di kancah global. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Aprilia. Jadi selepas purna akhirnya kembali bersuara di RRI. Bagaimana perasaannya? Nervous gak sih, Bu?
2: Terima kasih, Fresti. Kalau dibilang nervous, alhamdulillah. Karena mungkin baru ya pensiun ya.
0: Oke, baik.
2: Baru tahun 2025. Jadi kursi ini masih anget gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar. Karena depresi juga gak nervous ya.
0: Nervous ya. Bu, apa harapan Ibu Aprilia untuk RRI? Apalagi di usianya yang tidak lagi muda.
2: Ya, harapan saya semoga saja RRI itu semakin maju ya. Kemudian teman-teman semakin bersemangat pastinya. Teman-teman semakin bersemangat dan untuk selalu berkobar, membara seperti obor Tripra Setia. Dan jangan lupa juga belajar ya, berinovasi, ide, kemudian berkarya untuk RRI ke depan. Karena corong RRI memang didengar oleh masyarakat pendengar RRI dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan saja untuk teman-teman semakin punya semangat yang luar biasa untuk dedikasi ya, untuk yang pastinya untuk RRI ke depan. Dan di usia yang ke-81 tahun ini, saya pensiun ya, meskipun pensiun tapi tetap mensupport teman-teman ya, adik-adik, karena memang kita harus mencintai lembaga kita, mencintai profesi kita di RRI Surabaya ya. Sekali lagi kepada teman-teman semuanya, semangat dan tentunya tetap teguh ya janji Tri Prastya RRI. Baik, saya juga di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, besok ya, tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Yang pasti mudah-mudahan tetap membara semangatnya seperti obor Tri Prastya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan ya, bangga saya berada di sini. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya terus bersemangat untuk membesarkan nama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, ada masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Arga Saputra. Silakan Arga.
9: Terima kasih, Fresti. Dan pendengar serta pemirsa RRI, untuk berita dari Malang selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra.
10: Terima kasih, Arga. Saudara, perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Khairul Umam Masduki melaporkan untuk Anda.
11: Perubahan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjadi perhatian di Kota Probolinggo setelah sejumlah warga mengaku status ekonominya berubah dan berdampak pada penerimaan bantuan sosial. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan perubahan desil dapat terjadi karena data sosial ekonomi masyarakat diperbarui secara berkala, yakni setiap 3 bulan. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan warga yang sebelumnya berada di desil 5, 4, 3, 2, dan 1 kemudian berubah menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai data administrasi yang diterima BPS dari sejumlah lembaga.
12: Perubahan desilnya di BPS karena BPS yang merangi. Tapi sumber datanya itu berbagai macam. Sumber tadi itu yang saya sampaikan. Cuma langsung ke kementerian. Tetapi dipastikan tidak berdasarkan sensus ekonomi.
13: Tidak berdasarkan sensus ekonomi sekarang.
11: Joko menjelaskan data yang diterima BPS berasal dari berbagai sumber administrasi, diantaranya perbankan, BKKBN, PLN, dan sumber data lainnya. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, Joko membantah anggapan bahwa perubahan desil masyarakat terjadi karena pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia menegaskan sensus ekonomi hingga saat ini masih berlangsung dan masih dalam tahap pengolahan data. Sebelumnya, perubahan desil dikeluhkan salah seorang warga Kota Probolinggo, Indri Diah, yang mengaku status desilnya berubah dari desil 2 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan tersebut membuat dirinya tidak lagi menerima bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Indri berharap pemerintah melakukan pengecekan kembali terhadap data dirinya karena kondisi ekonominya dinilai belum berubah dan masih bergantung pada penghasilan sebagai penjual kerupuk keliling. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap warga yang merasa perubahan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga data sosial ekonomi dan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
10: Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Laporan berikutnya Hanum Oktavia.
14: Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang UMM agar bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Mahasiswa diminta mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh konten provokatif di ruang digital. Pesan tersebut disampaikan Nanang saat menjadi pembicara dalam pengenalan studi mahasiswa baru atau PESMABA UMM 2026 di halaman kampus setempat. Nanang mengatakan, perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Nanang, mahasiswa perlu membiasakan diri mengetahui mana informasi yang baik dan tidak baik. Sikap tersebut penting agar mahasiswa tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memicu persoalan di tengah masyarakat. Selain kemampuan akademik, Nanang menilai mahasiswa perlu membangun karakter dan integritas selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Ilmu yang diperoleh di kampus diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat. Nanang juga mendorong mahasiswa UMM tidak membatasi cita-cita pada tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, generasi muda perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing hingga tingkat internasional. Dia meminta mahasiswa memanfaatkan masa kuliah dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang. Irjen Pol Nanang juga mengingatkan mahasiswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya.
15: Bagaimana kegiatan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, kalian itu generasi penerus. Kalian harus lebih baik daripada kami semua. Kami akan memberikan semua ilmu yang ada untuk adik-adik semua, dan adik-adik harus bisa mengembangkan dan menjaga keberlanjutan di negara kita ini. Saya yakin mudah-mudahan bisa mencapai harapan yang terbaik, tidak hanya di kancah regional tapi juga di kancah nasional maupun internasional.
14: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik mengatakan PESMABA 2026 turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Sejumlah isu yang dikenalkan pada mahasiswa antara lain pengetahuan tentang lingkungan, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah menjadi energi, serta pentingnya menjaga sumber daya air.
16: Komitmen untuk lingkungan yang berkelanjutan. menjaga sumber daya air. Karena sumber daya air itu adalah bagian, salah satu bagian strategis dari.
14: Nazaruddin menambahkan UMM menghadirkan tokoh dari berbagai profesi dalam PESMABA kali ini sebagai gambaran bagi mahasiswa mengenai beragam peran yang dapat mereka jalani di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa Info Prima, itu dia tadi Ibu Dahlia Susandra, penyiar senior dari Radio Republik Indonesia Malang, telah membawakan dua berita untuk Anda. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk sedikit berbincang dengan penyiar senior kami, Ibu Dahlia Susandra. Bu Lia, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI di Jawa Timur.
9: Kabar baik, sehat Bu Lia?
17: Alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bu Lia mengawali karir di RRI Malang khususnya dari tahun berapa Bu Lia?
17: Saya mengawali karir tahun 86.
9: Tahun 86, jauh sebelum saya lahir loh ya, Bu Lia.
17: Betul.
9: Dan purna tugas di tahun 2024. 2 tahun ini ya Bu Lia.
17: 2 tahun.
9: Alhamdulillah. Nah Bu Lia, besok tepat 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio dan kita juga memperingati HUT RRI ke-81 ya Bu. Apa ini yang mau dipesankan kepada kami semua generasi penerus dari Radio Republik Indonesia agar api abadi yang kita simbolkan melalui padam. Nah itu dia tadi Bu Lia, penyulutan opor esok hari itu tidak pernah padam. Monggo Bu Lia.
17: Iya, yang pertama saya ingin mengucapkan mudah-mudahan di hari jadi ke-81 tahun ini RRI tetap berada di hati masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia, karena bagaimanapun juga RRI merupakan informasi yang memang harus menjadikan nomor satu di hati masyarakat. Utamanya informasi-informasi yang memang terkait dengan layanan publik masyarakat itu. Kemudian juga untuk adik-adik, saya bilang adik-adik aja ya. Adik-adik, itu harus lebih semangat.
9: Yeah.
17: Jangan kalah dengan kita-kita dahulu. Karena semangat kita ini dulu dan sekarang harus lebih hebat dengan yang dulu. Itu yang saya harapkan. Jadi api tak kunjung padam itu harus tetap menyala sepanjang masa.
9: Siap. Bu Lia mengakhiri jumpa kita pada sore hari ini. Monggo Bu Lia semboyan kita bersama. Sekali di udara.
17: Sekali di udara, tetap di udara.
9: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silahkan Holili.
18: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior kita, Bapak Awil Abing. Silahkan.
19: Terima kasih Halili ya. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BPP di Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar loka karya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana. Berikut laporan Ima Fadila.
20: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedekap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
21: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61. Sedangkan targetnya adalah 0,68.
20: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mamba Usuud, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
21: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang, karena dia menjadi bagian dari mulai kapasitas daerah.
20: Mamba Usuud menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
19: Baik pendengar, di sesi akhir program Eco Learning School 2026 dilaksanakan pelatihan public speaking. Peserta mempresentasikan gagasan Green Jobs sekaligus menerima penghargaan. Rukaya Zen melaporkan berikut ini.
4: Program Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan, khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid, diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur Action, Kalafri Iskandar, mengatakan kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker yoga, Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok berupa gagasan solusi Green Jobs yang telah disusun pada hari sebelumnya. 5 kelompok secara bergantian mempresentasikan gagasan bisnis dan profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya.
5: Semua materi yang sudah teman-teman pelajari, mulai dari bank sampah, terus magot, oleh hidroponik, eco green, eco energy dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus dilalui? Masalah, solusi, nilai, bisnis, baru dapat. Jadi kalau trainer biasa itu langsung di bisnis, ya mungkin pre-pengetahuan.
4: Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Awards, dan The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
18: Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi dua informasi ya sudah dibacakan oleh penyiar senior kita, ada Bapak Awek Labing. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Bapak Awek Labing sudah membacakan dua berita di Info Prima Brojejaring se-Jawa Timur. Selamat sore Bapak Awek Labing.
19: Selamat sore Halili.
18: Ya,
19: sehat Halili ya.
18: Alhamdulillah sehat walafiat.
19: Sehat semua.
18: Ya, alhamdulillah. Dan pendengar pemirsa, yang pastinya Bapak Awek Labing ini, nama Awek Labing ini sebenarnya nama udara ya waktu siaran di Pro 1 RRI Sumenep. Sebenarnya nama aslinya ini Muhammad Winoto ya, dan nama di udara namanya Awek Labing, dikenal Awek Labing ya. Oke, gimana kesan dan kesannya ini saat membaca berita di Info Prima, apalagi jejaring se-Jawa Timur, Bapak Awek?
19: Terima kasih Halili, senang ya, bahagia. Kenapa? Tak terasa 3 tahun berlalu, 2023 purna ya. Dan saya merasa dihormati gitu. Kenapa? Banyak masih sebenarnya penyiar-penyiar senior kita yang di atas saya 10 tahun atau 7 tahun yang sekarang masih alhamdulillah masih di kasih umur lah gitu ya. Tapi saya yang mendapatkan kehormatan pada sore hari ini, termasuk Mbak Titin, Sada Tina, Marta Tinarsi dan saya. Saya merasa bangga dan luar biasa RRI saat ini. Saya 3 tahun berlalu langsung melihat ruangan serba wow gitu ya.
18: Mewah gitu ya.
19: Dan sebenarnya bukan hanya infrastrukturnya yang mewah, SDM-nya harus mewah juga lihat gitu.
18: Baik, saat ini RRI memasuki di usia 81. Harapannya Bapak Wilabing gimana?
19: Oh, harapan saya RRI tetap di hati. Saya 30 tahun berkuar-kuar dari waktu RRI 24 jam dulu sampai tinggal 19 jam. Luar biasa, kenangan-kenangan yang indah sulit dilupakan. Tetapi harapannya di saat berumur 81 tahun ini, semakin tinggi teknologi. Sekarang ada TikTok, radio TikTok dan semacamnya. RRI juga ada inovasi. Tetapi satu yang saya harapkan, jangan menghilangkan kita RRI-nya.
18: Oke. Baik,
19: adalah visual audio yang utama, tetapi penunjang TikTok boleh dan sebagainya, seperti ini siaran ya, YouTube, live YouTube dan semacam streaming dan semacamnya. Tetapi kitohnya adalah audio.
18: Audio. Oke, baik, terima kasih Bapak Awi Labeng atas waktunya pada kesempatan sore hari ini ya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali selalu bersama keluarga.
19: Amin.
18: Demikian kabar dari Sumedap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
3: Terima kasih, Holili. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan penyiar senior kami, Ibu Tati Puji Astuti. Silakan, Ibu Tati.
7: Terima kasih, Prita. Saudara, memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LBP RRI Madiun menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Berikut laporan Ulfa Larasati.
22: Angkasawan dan Angkasawati bersama Dharma Wanita Persatuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kuku Setiobudi Ahrianto menjelaskan, kegiatan ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu dipahami oleh generasi penerus.
23: Satu, untuk mengingat bahwa kita mengisi kemerdekaan adalah berkat perjuangan beliau. Tanpa perjuangan beliau-beliau, kita mungkin tidak akan bisa menikmati hidup, menikmati perjuangan juga, menikmati karya kita di masa sekarang ini. Maka ini yang penting, apalagi untuk generasi sekarang, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah.
22: Rangkaian kegiatan ziarah ini diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan. Kuku menekankan kegiatan ziarah pada momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan bagi RRI Madiun untuk mengenang perjuangan pahlawan sekaligus melanjutkan pengabdian melalui karya nyata untuk mewujudkan RRI yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Pendengar RRI, Badan Pangan Nasional melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
24: Badan Pangan Nasional Bappenas melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Cingklong, Kabupaten Ponorogo. Bantuan berupa beras tersebut menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 hingga 4 bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN Kementerian Sosial. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan, di Kelurahan Cingklong Ponorogo ada 107 warga mendapat bantuan yang disalurkan melalui Perum Bulog. Andriko menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan pada pertengahan September, meski secara nasional Bulog menargetkan penyelesaian paling lambat akhir September.
25: Ini adalah bantuan pangan gratis dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat miskin ya, dan miskin ekstrim kita, ya, desil 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi bantuan pangan itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. Ya. Kalau diberi

0: Bawi, bantuan pangan secara nasional menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat KPM. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
1: Iya, sesuai dengan semboyan kita, sekali di udara tetap di udara. Dan sore hari ini ada penyiar senior kami yang hadir dan kembali membacakan berita, Ibu Tati Puji Astuti, atau yang dikenal dengan nama udaranya adalah Ibu Tati Soeharto. Selamat sore Ibu Tati.
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Kabar sehat baik.
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Penting okay. Itu nomor satu.
1: Iya, terkenal dengan soft spoken-nya ya. Tapi benar-benar Allah, baru sore hari ini saya bisa benar-benar langsung mendengarkan suara Bu Tati. Iya, bagaimana kesannya di sore hari ini Bu
2: luar
1: Tati?
2: Luar biasa.
1: Kembali di studio ini.
2: Masya Allah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan oleh RRI untuk bisa berada di depan mikrofon ini. Corong RRI ini tiada duanya. Satu-satunya. Jadi RRI ini boleh dikatakan beritanya merupakan rohnya RRI itu di berita, siaran berita. Jadi saya merasa kangen sekali dan ini sedikit bernostalgia untuk bisa menghilangkan sedikit rasa kangen saya.
1: Okay.
2: Berbicara di depan.
1: Sangat rindu ya. Rindu total sekali. Berapa tahun Bu Tati di RRI?
2: Saya 36 tahun saya 36 di RRI.
1: Tahun.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Mengabdi di RRI.
2: Mengabdi
1: ya?
2: Di RRI. Alhamdulillah juga sempat terbang di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 tahun di sana saya.
1: Oke, okay, berarti 36 tahun itu 2 tahun sudah ada di Mataram juga.
2: Oh iya
1: ya?
2: betul okay. Sekali.
1: Baik, di besok kita berulang tahun yang ke-81. Yeah. Ibu, apa yang ingin disampaikan, kemudian harapan-harapan besarnya baik kepada angkasawan dan angkasawati yang nantinya menjadi penerus ya di RRI seperti apa, Bu? Silakan.
2: Iya. Yeah. Sedikit berilustrasi ya Mbak Prita.
1: Yeah.
2: Jadi siaran berita ini karena saya bangga menjadi bagian daripada RRI, khususnya di RRI Madiun Jawa Timur ya. Jadi yang selalu ditunggu oleh pendengar adalah siaran berita diantaranya. Karena siaran berita ini bersifat independen, netral dan profesional.
1: Okay.
2: Juga hangat dan aktual. Karena armadanya banyak sekali kalau di RRI ya. Jadi apa reporternya, liputan langsung maupun juga yang dihimpun di dalam redaksi yang dibaca seperti berita saat ini luar biasa.
1: Okay.
2: Jadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau saya tadi diminta harapan atau juga apa ya pesan yang ada di era Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini, saya Tati Soeharto, nah ini nama udara saya Tati Soeharto ya. Saya Tati Soeharto mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Teruslah adik-adik, teman-teman, semangat berkarya, berinovasi, berkreasi untuk menyajikan siaran yang menarik dan terbaik sehingga tetap menjadi idola pendengar. Penguat semangat kita, jangan sampai lupa semboyan kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Terima kasih banyak itu. Ibu Tati, sehat selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Baik, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
3: Terima kasih Prita. Untuk berita dari Jember selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Purnomo.
4: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal. Ia Deborah melaporkan.
5: Kondisi antrian pengisian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai kembali normal pada hari Rabu 9 September 2026 setelah sebelumnya antrian kendaraan sempat memanjang hingga keluar area SPBU dan badan jalan. Kini antrian dinilai sudah jauh berkurang.
6: Rabu tanggal 9 September 2026 saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ada antri ya Pak ya? Per hari apa ngantrinya Pak?
7: Hari ini.
6: Iya Bapak, ini baru ngisi hari ini atau sebelumnya juga kemarin? RRI Jember, saat ini saya sedang ada di POM Sapuan atau SPBU yang berada di Jalan Basuki Rahmat. Kalau kemarin untuk antriannya sampai di sebelah sini ya, namun sekarang Anda bisa lihat kosong hingga di ujung sebelah sana. Bapak siapa nama Pak?
7: Nanang.
6: Pak Nanang, ini boleh cerita Pak pengalaman mengantrinya hari ini dibandingkan kemarin atau sebelumnya seperti apa?
7: Sekarang sudah mulai agak penting lah, apalagi sampai di luar jalan itu.
6: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, jika

0: kita lihat ya, dari panjangnya antrian di sebelah sini adalah antrian untuk bensin berjenis Pertalite, dan kemudian yang di ujung sebelah sana untuk antrian bensin pertama, itu memang sedikit berbeda ya.
1: Dan Ibu siapa Ibu?
2: Saya Bu Endang.
1: Iya, Bu Endang dan Bu Suyati, boleh cerita pengalamannya antri BBM beberapa hari kemarin dan hari sekarang, apa ada bedanya Bu?
3: Beda sekali sih, kemarin itu sampai antrinya panjang.
1: Kalau sekarang hari ini
3: sekarang
1: Bu?
3: Sekarang enggak enak
1: dah. Endang, harapannya apa Bu?
2: Ya harap saya tuh biar apa itu perjalanan lancar gitu, biar nyaman kalau ini, kalau bisnya.
4: Masyarakat berharap kondisi distribusi dan ketersediaan BBM yang mulai normal tersebut dapat terus dipertahankan sehingga tidak kembali terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Jember. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan pendengar RRI, komunitas, dan masyarakat, sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Anggi Bedia melaporkan.
6: Pendengar, puncak RRI Fest 2026 digelar di Auditorium LPP RRI Jember pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar, komunitas, dan masyarakat sekaligus menampilkan beragam seni budaya lokal Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, puncak RRI Fest menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas kearifan lokal dan seni budaya yang ada di Jember. Selain pertunjukan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara RRI dengan pendengar, penonton, dan juga komunitas.
7: Dan ini puncaknya ajang silaturahmi ya, antara pendengar, penonton, dan teman-teman RRI. Harapannya ya mudah-mudahan sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya di RRI Fest ini.
6: Selain seni budaya, puncak RRI Fest juga menghadirkan penampilan dari sejumlah komunitas pengisi acara RRI. Di antaranya 5 grup campur sari, 21 grup pop dangdut, serta 10 grup keroncong. Ketua Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP RRI Jember, Danu Hartatik mengatakan, keterlibatan komunitas menjadi bukti kolaborasi antara RRI dengan masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk dalam berbagai kegiatan RRI di luar RRI Fest.
8: Di harapan saya, lebih meningkatkan kerjasama antara FKP dengan RRI, juga dengan masyarakat. Dan ini bukti nyata puncak acara RRI Fest yang digalang oleh RRI dengan masyarakat serta pengisi acara live RRI.
6: Pendengar, tak hanya pertunjukan budaya, RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan pasar murah dan pangan murah bagi masyarakat. Kegiatan ini menyediakan kebutuhan pokok seperti beras SPHP dan minyak kita dengan persediaan yang terbatas. Puncak RRI Fest 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dengan semangat memperkuat hubungan RRI, komunitas, dan juga masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo sudah hadir membersamai di Info Prima berjaringan di sore hari ini. Bagaimana kesannya Pak Purnomo untuk membacakan berita kembali setelah sekian lama ini?
5: Ya, saya terus terang aja baca berita ini agak sedikit grogi karena lama. Sekitar 11 tahun. Tidak mengudara, sehingga sekarang ini kayak belajar lagi gitu ya.
9: Oke, baik. Dan juga di menyambut ulang tahun RRI ke-81, pesan dan harapannya seperti apa nih Pak Purnomo?
5: Saya berpesan, secantik apapun, sebagus apapun programnya RRI, tapi kalau tidak didukung oleh pemancar yang kuat, rasanya mustahil didengarkan sama masyarakat, dicintai sama masyarakat. Sehingga saya berharap semoga RRI ini ke depan sesuai dengan semboyan sekali di udara tetap di udara, sehingga pemancarnya kalau bisa memang harus ditingkatkan agak lebih besar gitu kan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Purnomo. Dan sekian berita dari Jember, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
10: Terima kasih, Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora.
11: Dan saya Aprilia Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 10 September 2026. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi untuk Anda. Kita akan awali informasi dalam program Kentongan kali ini bersama dengan reporter Farida Kusnia. Organisasi Konservasi Lingkungan Ekoton menemukan parameter fosfat dan DO tidak memenuhi baku mutu usai melakukan pengukuran kualitas air di beberapa pintu air di Surabaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Organisasi Konservasi Lingkungan Ekoton menemukan parameter fosfat dan DO tidak memenuhi baku mutu usai mengukur kualitas air di pintu air Jagir Wonokromo Surabaya dan depan Stikosa AWS. Kemarin Kepala Laboratorium Ekologi sekaligus Manajer Riset Peneliti Mikroplastik Ekoton, Rafika Aprilianti, mengatakan konsentrasi fosfat di kedua lokasi itu tercatat tinggi dari baku mutu. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, Rafika Aprilianti menilai pentingnya penindakan terhadap sumber pencemar, mengawasi titik pembuangan limbah industri yang berada di sepanjang aliran sungai.
3: Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, lampiran 6. Yang pertama itu parameter fosfat dan yang kedua DO yang tidak memenuhi baku mutu kelas 2. Konsentrasi fosfat itu tinggi di pintu air Jagir itu mencapai 0,6 mg per liter atau sekitar 3 kali lipat dari ambang batasnya di peraturan itu 0,2 mg per liter. Nah, kami menemukan itu sampai 0,6 mg per liter. Kemudian di titik yang kedua, di Stikosa AWS, konsentrasinya 1,2 mg per liter. Nah, ini lebih tinggi atau sekitar 6 kali lipat dari baku mutu yang telah ditetapkan di PP nomor 22 tahun 2021.
2: Ekoton mencatat debit air sungai mengalami penurunan drastis saat musim kemarau, sehingga konsentrasi pencemaran limbah industri maupun domestik yang masuk ke air akan meningkat tajam. Sementara itu, Koordinator Program Studi Prodi Magister Manajemen Bencana Universitas Erlangga UNER Surabaya, Aditya Prana Iswara, mengatakan sebagian masyarakat di Jawa Timur masih minim kesadarannya membuang sampah tidak sembarangan.
4: Perjalanan dari Surabaya ke Kediri waktu saya pulang kampung, saya sempat menemukan salah satu masyarakat di area Jombang. Dia membuang kasur itu ke sungai. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka tidak paham regulasinya. Regulasi sebanyak apapun, tapi kalau masyarakat sendiri tidak mengetahui, ini akan menjadi suatu polemik yang tidak ada ujungnya. Percuma ada ahli hukum, percuma ada ahli lingkungan kalau dari kita sendiri tidak punya awareness terkait sampah.
2: Koordinator Prodi Magister Manajemen Bencana UNER Surabaya, Aditya Prana Iswara, mengungkapkan dari banyaknya pemerintah daerah di tanah air, hanya pemerintah kota Surabaya yang berani menganggarkan 4% APBD-nya untuk pengelolaan sampah dan lingkungan, sehingga pengelolaan sampah menjadi problematik utama di Indonesia. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, dari informasi tersebut kita beralih ke informasi lain bersama reporter Imam Malik bahwa musim kemarau, konsumsi kebutuhan air di wilayah Ngawi Utara meningkat dari rata-rata harian. Berikut kabar selengkapnya.
5: Kebutuhan air bersih di wilayah utara Kabupaten Ngawi meningkat akibat musim kemarau. Rata-rata konsumsi air masyarakat yang sebelumnya 100 liter per hari, kini melonjak menjadi 130 liter per hari. Hal ini disampaikan Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina. Pipit menyampaikan lonjakan ini terjadi karena air tidak hanya digunakan untuk keperluan harian rumah tangga, tetapi juga untuk menyirami tanaman pertanian warga.
6: Karena tingkat konsumsinya bertambah dari yang biasanya 100 liter per hari masyarakat rata-rata, sekarang menjadi 130 liter per hari. Dan itu dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk kebutuhan harian, tapi kebutuhan untuk tanam mereka juga. Nah, itu yang membuat musim kering ini sangat berdampak sekali pada masyarakat.
5: Pipit melanjutkan, sebagai langkah penanganan jangka pendek, pemerintah telah melakukan penyaluran air bersih, dropping ke lokasi-lokasi yang masih mengalami kesulitan air. Upaya darurat ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan dalam memenuhi kebutuhan pokok air. Pipit menambahkan, kedepannya, dinas terkait terus berupaya menggali potensi sumber air baru serta memaksimalkan pemanfaatan cadangan air tanah di wilayah rawan. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Waktunya kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.

0: Mendengar informasi dalam program Kentongan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Anda bisa simak beberapa kabar atau informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda di hari ini. Kabar-kabar tersebut akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda di edisi 10 September 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan beberapa kabar begitu ya. Di kesempatan kali ini, informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tahukah Anda bahwa 1 dari 5 wanita itu mengalami masalah mental saat hamil hingga melahirkan. Jadi kehamilan dan masa setelah melahirkan itu kerap identik dengan kebahagiaan menyambut buah hati. Ternyata periode ini juga membawa perubahan besar pada tubuh, rutinitas hingga kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kondisi mental ibu. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan hampir 1 dari 5 perempuan mengalami kondisi kesehatan mental selama kehamilan atau dalam 1 tahun setelah melahirkan. Kondisi yang paling umum diantaranya adalah depresi dan kecemasan. WHO menyebut prevalensi gangguan mental pada perempuan selama masa perinatal itu cenderung lebih tinggi di negara berkembang. Sebelumnya, WHO memperkirakan sekitar 10% ibu hamil dan 13% perempuan yang baru melahirkan mengalami gangguan mental terutama depresi. Angkanya meningkat di negara berkembang menjadi sekitar 15,6% selama kehamilan dan 19,8% setelah melahirkan. Temuan tersebut kembali disoroti WHO dalam World Health Day 2025, di mana WHO menyebut hingga 1 dari 5 perempuan mengalami depresi atau kecemasan setelah melahirkan. Jadi gangguan mental pada masa kehamilan dan setelah melahirkan itu dapat mencakup berbagai kondisi. Salah satunya adalah depresi, dan kondisi tersebut berbeda dengan perubahan emosi ringan yang biasanya muncul sesaat setelah persalinan atau kerap disebut dengan baby blues. Jadi perempuan yang mengalami masalah kesehatan mental dapat merasakan kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, kemudian merasa tidak berharga, sulit tidur, mudah cemas hingga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. WHO mencatat, gangguan mental pada periode ini dapat berdampak bukan hanya pada ibu, tetapi juga pada kemampuan ibu menjalani perawatan diri dan merawat bayinya. Karena itu, perubahan suasana hati yang menetap atau semakin mengganggu aktivitas sehari-hari sebaiknya tidak dianggap sekedar bagian dari menjadi ibu baru. Jadi gambaran mengenai kondisi tersebut juga terlihat dalam penelitian di Indonesia. Jadi mengutip dari penelitian dari Universitas Indonesia, Journal of Preventive Medicine dan Public Health menemukan 12,6% ibu hamil dan 10,1% perempuan setelah melahirkan itu mengalami common mental disorder. Jadi angka tersebut berarti sekitar 1 dari 8 ibu hamil dan 1 dari 10 perempuan setelah melahirkan dalam data penelitian menunjukkan gejala yang memenuhi kriteria CMD atau common mental disorder. Istilah tersebut digunakan dalam penelitian ini mencakup kondisi seperti depresi, kecemasan, dan gangguan obsesif kompulsif.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba ya. Jadi yang kita bisa siapkan bukan waktunya tapi kesiapannya. Apakah Anda masyarakat yang tipikal yang sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik begitu, termasuk mempersiapkan tas siaga bencana begitu ya? Kenapa sih harus menyiapkan tas siaga bencana? Jadi Indonesia ini termasuk dalam kategori rawan bencana karena berada di Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng. Kemudian tas siaga bencana ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan keluarga saat bencana terjadi secara tiba-tiba. Dan tahukah Anda bahwa tas siaga bencana itu berguna sebagai persiapan bertahan hidup ketika bantuan belum tiba? Dan tas siaga bencana memudahkan proses evakuasi cepat tanpa perlu memilih barang saat keadaan darurat. Kemudian juga setiap anggota keluarga dapat langsung membawa tas yang sudah siap menuju tempat aman. Lantas, apa saja isi tas siaga bencana? Tas siaga bencana ini berisi baju ganti, makanan siap saji, kemudian hand sanitizer atau tisu, kemudian jaket atau sweater, dokumen penting, lalu handuk, power bank, tumbler atau air minum, perlengkapan mandi, P3K atau obat-obatan pribadi, kemudian senter, peluit, payung atau jas hujan, kantong plastik, sandal atau sepatu tahan air. Dan tas siaga bencana juga perlu untuk dicek secara rutin selama 3-6 bulan sekali. Lantas kriteria tas siaga bencana yang ideal yang bisa dibawa kemanapun itu yang model gimana? Jadi pendengar, bahan anti air atau waterproof itu agar isi tetap aman ya, seperti tas ransel gunung. Jadi tas ransel ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi 3-7 hari, kemudian untuk keluarga 2-4 hari, dan kapasitasnya 40-60 liter. Kemudian kalau tas darurat atau go bag, jadi kuat dan tahan beban sehingga tidak mudah rusak saat dibawa dalam kondisi darurat, dan semua orang bisa membawa tas yang model go bag seperti ini ya. Kemudian kalau untuk barang pribadi mungkin 1-3 hari, sedangkan keluarga 1-2 hari. Dan untuk kapasitasnya bisa muat sampai 20-40 liter. Kemudian ada tas siaga bencana lain yang juga bisa dibawa seperti halnya tas travel. Jadi tas travel ini ukurannya memadai untuk menampung kebutuhan dasar yang disiapkan ya. Jadi untuk keluarga tepatnya, jadi keluarga dengan kendaraan itu bisa menampung sampai 40-80 liter dan bisa bertahan untuk 3-7 hari untuk keluarga. Kemudian ada juga tas day pack ya. Tas day pack ini juga bisa diperuntukkan untuk semua orang, baik pribadi maupun keluarga. Kemudian kalau untuk pribadi sekitar 1-3 hari dan keluarga kapasitas untuk bisa membawa keperluan 1-2 hari ya untuk keluarga. Dan kapasitas yang ada itu sekitar 15-35 liter pendengar. Kemudian tas kecil itu juga bisa masuk ya. Tapi hanya saja untuk tas kecil ini mungkin hanya barang-barang vital saja. Seperti tas lempang, tote bag atau tas pinggang. Bisa digunakan untuk membawa benda-benda kecil seperti peluit, kemudian P3K, lalu senter begitu ya, jas hujan atau payung, dan hand sanitizer atau tisu. Tapi kalau misalkan dalam satu handbag itu sudah ada bermacam-macam, mungkin itu cadangan kali ya untuk tas kecil yang bisa Anda bawa kemanapun ya. Jadi tidak perlu mahal, tidak harus sempurna, tapi yang penting siap diambil dalam hitungan detik ketika bencana terjadi. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini, masih dalam program Surabaya Sore Ini. Oh ya pendengar, untuk kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadir terus menemani Anda hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini dengan topik bagaimana meraih husnul khotimah dan kumandang adzan maghrib pada pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khotimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la. Hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih karena walaupun terlihat kecil, namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun Allah sudah menyampaikan, surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 atas nama Hapugu selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari Nyonya Warsiki Maulana SKM dahulu bertempat tinggal di Pagesangan Baru 6C nomor 62 Pagesangan Jambangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 114 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.SBY antara Suyatmi Indra Paramita DK sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SHDK sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, 2. Menyatakan sah para penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Nyonya Endang Srinastuti Sujono, disebut juga Victoria Endang Srinastuti dan Dr. Andes Sujono sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 September 2022 yang dicatatkan pada Register Kecamatan Tambak Sari nomor 471.1 garis miring 392 garis miring 435.9.25 garis miring 2022 tanggal 27 September 2022 dan dicatatkan pada Register Kelurahan Pacar Kembang nomor 471.1 garis miring 120 garis miring 436.9.25 garis miring 2022 tanggal 23 September 2022. 3. Menyatakan perjanjian ikatan jual beli antara tergugat 3 dengan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam akta nomor 101 dan akta kuasa untuk menjual nomor 102 tertanggal 22 Mei 1992 dibuat oleh turut tergugat 1 atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodia Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama tergugat 2 adalah sah demi hukum. 4. Menyatakan sah perjanjian jual-beli pada tanggal 5 Mei 1995 antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan Nyonya Endang Srinastuti Sujono, juga disebut sebagai Victoria Endang Srinastuti, atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi. Sebagai tersebut, dalam sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodia Surabaya, Kecamatan Wonocolo sekarang Jambangan, Kelurahan Pagesangan tercatat atas nama Sunyoto adalah sah demi hukum. 5. Menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi yang berdiri atas sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodia Surabaya, Kecamatan Wonocolo sekarang menjadi Jambangan, Kelurahan Pagesangan tercatat atas nama Sunyoto. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng, membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.440.000. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini, dan masih ada catatan yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 atas nama Hapogo selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Sunyoto dahulu bertempat tinggal di Jalan Pagesangan Baru 6C nomor 62 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 3 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 114 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN.SBY antara Suyatmi Indra Paramita DK sebagai para penggugat, Nyonya Warsiki Maulana SKM dan kawan-kawan sebagai para tergugat, dan Notaris Akohar SHDK sebagai para tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan sah para penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, disebut juga Victoria Endang Sri Nastuti dan Dr. Handes Sujono, sesuai dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 23 September 2022 yang dicatatkan pada Register Kecamatan Tambak Sari nomor 471.1-491-435.9.25-2022 tanggal 27 September 2022 dan dicatatkan pada Register Kelurahan Pacar Kembang nomor 471.1-120-436.9.25-2022 tanggal 23 September 2022. 3. Menyatakan perjanjian ikatan jual beli di antara tergugat 3 dengan tergugat 1 dan tergugat 2 dalam akta nomor 101 dan akta kuasa untuk menjual nomor 102 tertanggal 22 Mei 1992 dibuat oleh turut tergugat 1 atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur Kodya Surabaya Kecamatan Wonocolo Kelurahan Pagesangan tercatat atas nama tergugat 2 adalah sah demi hukum. 4. Menyatakan sah perjanjian jual-beli pada tanggal 5 Mei 1995 antara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan Nyonya Endang Sri Nastuti Sujono, juga disebut sebagai Victoria Endang Sri Nastuti, atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi sebagai tergugat dalam sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto adalah sah demi hukum. 5. Menyatakan para penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 397 meter persegi yang berdiri atas sertifikat hak milik nomor 549 di Provinsi Jawa Timur, Kodya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, sekarang menjadi Jambangan, Kelurahan Pagesangan, tercatat atas nama Sunyoto. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.440.000. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

0: pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.
1: Menghadapi kemarau dan risiko karhutlah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPPRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, apakah Anda penyuka minuman seperti air kelapa? Kendati air kelapa ini aman dikonsumsi, tapi ternyata ada batasan untuk mengkonsumsinya setiap hari ya. Jadi air kelapa ini kan dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan kerap menjadi pilihan banyak orang untuk melepas dahaga. Minuman ini juga sering dikonsumsi setelah beraktivitas berat atau saat cuaca panas. Karena rasanya ringan dan alami, tidak sedikit orang yang menganggap air kelapa aman diminum sesering mungkin maksudnya. Namun tahukah Anda, batas konsumsi minum air kelapa setiap hari tetap perlu diperhatikan agar manfaatnya tidak berubah menjadi resiko. Adapun menurut WebMD, jadi air kelapa itu mengandung elektrolit penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Elektrolit berperan menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu berbagai proses kimia di dalam tubuh. Jika tubuh sedang kekurangan elektrolit, air kelapa bisa menjadi pilihan minuman yang baik. Namun bila kebutuhan elektrolit tubuh sudah tercukupi, manfaat air kelapa tidak lebih baik ketimbang air putih biasa. Pendengar, mengutip riset dari IPB University, air kelapa ini boleh dikonsumsi setiap hari ya, selama tidak berlebihan. Minuman ini mengandung nutrisi yang bermanfaat, mulai dari elektrolit hingga vitamin dan mineral. Meski begitu, jumlah konsumsinya tetap perlu dikontrol. Soalnya, air kelapa memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Jika diminum terlalu banyak, kadar kalium dalam darah bisa meningkat dan memicu hiperkalemia. Kondisi ini dapat berdampak pada fungsi jantung, termasuk gangguan irama jantung. Selain itu, dalam satu gelas air kelapa sekitar 250 ml terdapat kurang lebih 10 gram gula alami. Jika dikonsumsi berlebihan, asupan gula tersebut bisa meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Oleh karena itu, batas konsumsi minum air kelapa setiap hari yang disarankan, yakni sekitar 1 gelas per hari, dan sebaiknya air kelapa itu diminum tanpa tambahan gula atau pemanis buatan agar manfaat kesehatannya tetap optimal. Baik, di ujung telepon ada pendengar yang juga ingin bergabung tampaknya ya di kesempatan petang hari ini. Ada siapakah yang ingin bergabung bersama kami? Halo, selamat petang.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
1: Sudah
0: punya puasa. Saya enggak
1: puasa, Ma. Maaf.
0: Baik, enggak apa-apa, Ma.
1: Buka lagi mendengarkan, belum selesai buka puasa itu sebelum ke masjid ya. Aduh, ini yang dibicarakan Kak Presti itu sangat untuk saya loh, untuk saya ya. Sangat emergensi ya. Sebelum saya lari yang ke belakang, Kak Presti bicarakan mengenai apa simulasi atau tasiak bencana tadi kan. Nah, untuk air kelapa ini jadi saya ada tiga bagian yang saya minum, Kak Presti ya. Kalau seminggu 2 atau 3 kali. Halo.
0: Iya, Oma.
1: Kadang-kadang sinyalnya jelek kan, saya ada di Kampung Baduy Banten, Kak Presti. Nah, terus seminggu 2 atau 3 kali saya minum air degan, no sugar ya, air degan ya. Tapi kalau misalnya saya sudah terasa, saya makan di luar tidak ini ya, atau sambal yang kayak sedikit perutnya tidak enak. Saya terus minum degan hijau. Atau kena gatel nih, kemarin kena vulkanik kan ya, mata, badan gatel ya. Saya minum air degan hijau ya. Nah, kalau yang untuk harian, itu saya tiap hari minum 250 miligram, segelas gelas blimbing ya. Air kelapa yang tua yang suka mau diparut di pasar-pasar gitu loh, Kak Presti. Yang kok kita mau bikin air untuk apa, tempe, tahu bacem ya. Itu bagus, Kak Presti. Saya minum itu 250 miligram karena sudah ada yang nganter biasa tuh ya. Dan di rumah kita kan suka buat minyak kelapa. Jadi akhirnya itu kita konsumsi, kita bagi-bagi gitu. Itu apa, pesesnya juga tidak keras, apalagi untuk lansia ya, lancar gitu. Itu menurut saya ngalamin sendiri loh Kak Presti. Kan kalau kita mau buat bacem tempe atau tahu, kita campur air kelapa ya Kak Presti ya. Nah itu bagus sekali. Lalu saya pindah ke ini ya Kak Presti ya, atas siaga bencana ya.
0: Iya Oma.
1: Kak Presti, saya kan antusias sekali ya mengenai tas siaga bencana. Karena di rumah kita itu tasnya sudah golongan untuk lansia, untuk anak kecil ya, untuk baby. Saya minta karena saya konsultasi dengan BNPB.
0: Oke, baik.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Itu boleh apa yang kita tanyakan, dan saya usulkan setiap pertemuan lansia itu, entah di Jawa Barat, entah di Jakarta, kan setiap tanggal 26 itu memperingati hari itu setiap bulannya itu loh Kak Fresti. Selalu memperingatikan hari siaga itu loh Kak Fresti. Setiap bulan loh itu tanggal 26. Iya, coba Kak Fresti lihat. Saya tahu dari BNPB-nya itu loh ya. Nah, terus di lansia itu bagaimana? Jadi kita kerjasama dengan instansi pemerintah seperti kelurahan atau kecamatan dan BNPB, kita minta panduan gitu. Kan bencana tuh ada macam-macam Kak Presti.
0: Iya.
1: Ada bencana gempa bumi, bencana banjir, terus bencana kebakaran kan ya. Yang tiba-tiba, tapi ya itu teori ya prakteknya, tapi kita selalu ini. Jadi di tempat saya itu, di rumah itu, entah yang di Bandung, dimanapun aja yang ada keluarga saya, di Jakarta, di Banten, selalu saya siapkan tas siaga. Walaupun misalnya agak ekstra itu, jadi isinya kan tadi sudah Kak Presti sampaikan ya, tapi memang mesti di cross check ya Kak Presti, takutkan expire kan ya.
0: Betul.
1: Yang penting kita tambahin untuk yang bayi, tas bayi itu, tas ransel bayi itu ada seperti apa susunya, botol susunya, terus sekali pakai
0: Pampers.
1: Pasti yang buat bayi itu popok bayi itu kan
0: iya,
1: ya.
0: Pampers.
1: Terus betul. Dan saya tambahkan sekarang ini saya siapkan helm yang sudah memenuhi persyaratan nasional ya.
0: Apa itu Oma?
1: Helm
0: untuk kepala. Oh helm baik.
1: Setiap tas di kan tas kita ada yang anak, mantu, cucu gitu ya. Sebelahnya itu tas kita bilang ini untuk lansia, untuk oma misalnya itu, untuk anak-anak, cucu. Ini setiap pinggirnya itu ada ini Kak Presti, ada helm.
0: Baik.
1: Helm karena kita kan tidak tahu ya. Kalau udah pakai helm tuh ya itu takdir ya, pokoknya kan kepala tidak kena apa-apa. Terus disarankan oleh BNPB-nya itu, kita mengenakan, siapkan di tas siaga itu, di sebelahnya itu, sepatu cat. Tapi yang tidak terbiasa pakai sepatu cat, itu bisa sendal yang anti-slip, Kak Presti.
0: Oke, baik.
1: Iya, sudah dipopulerkan itu loh ya. Terus karena... Maaf Kak Presti, saya waktu dulu umroh atau haji ya, kita kan selalu diberikan rompi di dalam itu. Di kayak singlet gitu, singlet. Yeah. Tetapi ada kantong-kantong kecil, ada resleting ya. Itu kan gunanya untuk dokumentasi ya, ada uang kecilnya, pokoknya surat-surat penting. Nah, itu saya kemukakan sama di lansia atau bebek. Itu jadi bisa dijadikan yang kayak rompi di dalam. Rompi luar kan ada, pasti yang namanya streadwear gitu ya. Itu yang anti dari kedap air. Gitu loh. Jadi saya sudah, walaupun di Lembang, Jakarta, Banten, itu saya selalu siapkannya yang fotokopi di dalam dokumentasi, dan juga tambahan senter kepala Kak Presti.
0: Oh baik ya.
1: Itu menurut kita masing-masing ya, kemampuan yang ingin bagaimana. Terus juga ada center yang itu loh, yang anti asap itu loh, Kak Fresti.
0: Oke, baik. Ya.
1: Untuk nembusnya itu loh ya, di samping tadi P3K, obat-obatan. Terus juga ada tas pinggang. Tadi Kak Fresti kayaknya nyebut tas pinggang ya?
0: Betul.
1: Funny bag.
0: Ya, tote bag.
1: Pump bag. Charles bag gitu ya. Ya, yang untuk di dada tuh Charles bag. Jadi yang saya bilang tadi yang untuk rompi kita ke umroh itu, saya minta tolong dong dibuatkan yang anti kedap airnya. Kan kalau yang di umroh itu kan kayak singlet biasa, Kak Kristi.
0: Oke, baik.
1: Jadi supaya kalau kita kan nggak tahu ya kok kedap air kan soal di dalamnya kan dokumentasi ya. Jadi dokumentasi yang penting-penting, SK, KTP, segala macam, SIM, terus apa, BPKB segala macam itu. Tapi sekarang kalau untuk BPKB itu sudah saya ini kan ke anak saya kan tidak perlu lagi ya menyimpan itu di dada. Nah, itu jadi kalau latihannya untuk latihan simulasinya itu boleh permintaan loh, Kak Presti. Kita minta seperti di lansia atau minta 2-3 bulan untuk rutin, jadi terbiasanya kita tanpa bayar loh, Kak Presti. Cuman hanya kita mempersiapkan konsumsi buat yang pengajar, petugasnya, itu aja. Itu memang pemerintah sudah menginginkan. Jadi saya antusias memang untuk tas siaga ini. Dan jangan lupa cross-check.
0: Ya, setiap 3-6 bulan sekali ya, Oma ya.
1: Ya, betul. Expire-nya itu. Jadi udah siapkan sepatu cat. Saya udah jauh-jauh kayak sepatu ini ya. Shaolin, tahu? Sepatu Shaolin-nya untuk, bukan kungfu, apa ya. Yang tipis itu loh, tapi karetnya betul-betul ini, kena panas pun tidak bisa cair itu. Gitu loh. Kena pecahan kaca juga tidak nembus gitu loh, Kak Presti. Itu dijual kok melalui BNPB-nya, koperasinya ada gitu loh. Jadi gitu penambahan saya, tapi orang kan lain-lainnya, Kak Presti ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ada manfaat dan saya terus menerus ingin bertambah lebih baik lagi. Walaupun sudah lansia ya. Baik. Kak Presti, sebelumnya saya juga mengaturkan ya, walaupun besok ya. Besok Kak Presti siaran jam berapa?
0: Saya dari jam 9 pagi, Oma, sampai jam 3 sore.
1: Alhamdulillah, berarti tanggal 11-nya musik kita oleh

untuk Omayanti Queen yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pria, nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di petang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.
2: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
3: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
2: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
4: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu,
0: RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini sedang tren ini ya, salt bread ya. Jadi di Indonesia ini masih digemari loh. Jadi sempat tren beberapa waktu lalu dan rupanya tren ini belum redup ya, bahkan semakin menjamur. Apakah ada di antara Anda yang suka salt bread ya? Kenapa roti sederhana ini banyak disukai padahal gak ada isinya ya? Tapi sekarang ini sudah berkembang lebih banyak sih berbagai macam menu salt bread yang ada apa istilahnya dimodifikasi, ada inovasi-inovasi begitu ya. Jadi gak hanya original saja, original salt bread saja ya. Jadi sebelum ramai di Indonesia, roti ini terlebih dahulu viral di Korea Selatan. Dengan kekuatan internet, salt bread ada dari Jaeyeondo Sogumpang menyedot perhatian netizen. Dan pendengar, hanya dengan satu menu, yakni salt bread ya, tempat ini selalu ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun turis asing. Orang itu rela antri untuk mendapatkan paket berisi 4 buah salt bread yang dibanderol dengan harga 12.000 won atau sekitar 156.000 rupiah. Dunia pun melirik salt bread ya, roti sekilas tampak sederhana. Bentuknya itu menyerupai gulungan dengan kedua sisi agak mengerucut ya, berwarna coklat keemasan dengan taburan garam. Akan tetapi roti menawarkan kekayaan rasa gurih dari lelehan mentega, asin taburan garam serta sensasi renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Dan meski ramai di Korea Selatan, sebenarnya salt bread ini berasal dari Jepang ya. Jadi roti ini awalnya dikenal sebagai siopan yang dikreasikan para baker di prefektur Ehime. Dan roti ini pun populer sejak tahun 2010-an. Pendengar, siopan ini berbeda dengan sogumpang alias salt bread Korea. Kalau siopan ini rasanya lebih ringan, sedangkan sogumpang itu lebih kaya dan lebih terasa menteganya. Selain itu bagian bawah roti, Anda akan menemukan sensasi mentega yang terkaramelisasi. Dan popularitas salt bread di Korea Selatan itu sampai ke tanah air ya. Tidak butuh waktu lama, bahkan muncul produsen salt bread lokal yang menawarkan rasa tidak kalah nikmat. Dan rupanya tren salt bread ini belum redup dan terbukti jenama Doh Darling yang terkenal akan donatnya melakukan ekspansi dengan jenama Sunday Batch ya. Sydney Mohede, co-founder Sunday Batch ya, berkata bahwa orang Indonesia itu menyukai kudapan asin sehingga salt bread ini tidak akan kehilangan pamor dan tetap digemari. Jadi saat berlibur ke Korea Selatan dan menyicipi roti satu ini untuk pertama kalinya, menurutnya roti ini bukan istimewa karena viral, melainkan karena bisa menjadi comfort food ya. Jadi waktu itu tidak ada pilihan rasa yang beragam seperti saat ini. Sementara itu, menikmati salt bread ini memang paling pas saat hangat, sebab tekstur renyah bagian kulitnya itu bakal lebih nendang ya. Jadi Anda bisa memanaskan salt bread menggunakan teflon atau wajan anti lengket di atas api kecil. Paling mudah memanaskannya dengan air fryer atau oven di suhu 170 derajat Celcius selama 4 menit. Dan Anda bisa menyandingkan salt bread ini dengan minuman seperti kopi, kemudian juga matcha atau bahkan coklat panas ya. Karena di beberapa gerai yang terkenal di Korea itu menjual salt bread ini dengan pilihan minuman yang cukup beragam ya. Kalau Anda lebih suka menyandingkan salt bread ini dengan kopi kah, kemudian ice chocolate kah, atau hot chocolate, atau mungkin yang lainnya pendengar.

Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan nanti pada pukul 19 lebih 30 menit maksud kami ya, untuk mimbar agama Hindu. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari BBR atau dari IBAR? Astaga, gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya.
7: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu boleh apa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah...
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
10: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini sedalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat pagi, Yudi.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2.000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
14: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
14: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sepertinya tidak.
14: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Yang perlu mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu dan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
21: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti Dan Wanita Persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Diteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead.

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bluiti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Lili ini disurvive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana program Mimbar Agama Hindu di edisi hari ini bersama dengan Iwayan Suraba dengan topik Tuhan Tidak Pernah Murka. Selamat mengikuti.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmak Laksmi Siddhischa Dirgahayu Nirvigna Sukrita Om Hring Anugraha Archani Namaswaha. Semoga umat sedharma saya temui dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bersama, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Tuhan Tidak Pernah Murka dan Pencemburu. Umat sedharma, jikalau ada umat manusia sakit parah dan terus meninggal, apakah karena Tuhan itu murka atau marah dengan orang itu? Ini pertanyaannya. Jikalau ada sekelompok orang naik pesawat dan pesawat itu jatuh di laut, semua penumpangnya meninggal, apakah Tuhan itu marah atau murka dengan seluruh penumpang itu? Begitu juga terjadi di tsunami yang melanda di suatu daerah di mana ribuan umat manusia meninggal, apakah itu pertanda Tuhan murka dan marah? Begitu pula penyakit ganas yang melanda umat manusia di satu daerah, apakah pertanda Tuhan itu murka kepadanya? Dan jika umat manusia memuja para dewa, dewa bulan, dewa hujan, memuja dewa matahari, memuja dewa wayu, dewa waruna, dewa dewi yang lainnya, apakah Tuhan itu cemburu? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ini yang selalu timbul di hadapan kita. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia. Pustaka suci Weda, Pancama Weda mengatakan bahwa Aku menciptakan jagat semesta alam ini dengan yajna dan cinta kasih. Aku memelihara

ciptaannya. Bukan murka. Sekali lagi, bukan murka. Umat sedharma, Weda juga mengatakan bahwa terciptanya alam beserta isinya ini, terpeliharanya alam ini merupakan masa siang harinya Tuhan atau Yang Widi. Dan ketika terjadi mahapralaya suatu ketika nanti, ketika itu Tuhan melakukan yoga samadhi abadi yang disebut dengan masa malam harinya Tuhan atau Yang Widi. Nah, ketika siang harinya Tuhan ini terdiri dari catur yuga, empat zaman. Zaman kerta yang pula disebut dengan zaman emas. Zaman treta yuga yang juga disebut dengan zaman perak. Zaman dua para yuga yang juga disebut dengan zaman perunggu. Dan zaman kali juga atau disebut dengan zaman kali atau kali yuga. Ini disebut pula zaman besi. Nah, zaman besi ini umat manusia boleh dikatakan pikirannya itu mudah karatan. Seperti sifat besi itu kan mudah karatan itu. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Tuhan memelihara ciptaannya dengan cinta kasih tidak pernah murka, tidak pernah marah. Yang perlu kita cermati bahwa hukum abadi berupa rete, yaitu hukum alam, yang amat sangat teliti dan sempurna. Kekuatan Tuhan berupa hukum abadi inilah selalu bekerja. Dan hukum karma yang melekat pada setiap orang selalu bekerja amat rapi dan secuil pun tidak ketinggalan. Tidak satu pun luput dari pengamatan Tuhan. Dan tidak satu pun dilayani Tuhan semua. Tidak satu pun tidak dilayani Tuhan dan semua makhluk ciptaan Tuhan mendapatkan pelayanan suci darinya. Loh Pak Wayan, ada yang bertanya begitu. Kenapa Bapak mengatakan Tuhan melayani umat manusia? Pertanyaannya seperti ini Pak Wayan. Tuhan Yang Widi menciptakan ruang dan waktu, tanah, air, udara, bumi, matahari, gunung, pohon, dan laut, lembah maupun ngare. Itulah bentuk pelayanan suci Tuhan. Bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk dan bukti Tuhan memberikan kasihnya kepada seluruh ciptaannya. Timbul pertanyaan lagi. Apakah Tuhan ada di lantai Pak Wayan? Saya jawab iya. Yang kita injak dan kita duduki ini, iya. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak dilayani Tuhan yang kita duduk di lantai ini, barangkali tubuh kita gak tahu kemana larinya. Ceblok, gak tahu kemana cebloknya. Jadi memang secara akal sehat kelihatannya kita kok kurang sopan ya. Bukannya kurang sopan, kok nampak kurang ajar ya. Kita duduk di lantai katanya Tuhan ada di mana-mana. Berarti kita duduk di lantai ini duduk di Tuhan. Memang secara logika seperti itu. Tetapi ingat yang paling kita ingat adalah pelayanan. Iatnya Tuhan. Memelihara kita dengan kasih. Apapun beliau lakukan. Ini jawaban ini yang sebagai jawaban kunci. Bahwa Tuhan bersabda di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, yaitu kitab Pancama Weda. Ciptaanku ini adalah seperempat dari tubuhku. Yang 3/4 lagi adalah aku sendiri. Jadi 4/4 sama dengan 1, Tuhan, aku yang Esa ini, ciptaannya terdiri dari 1/4 bagian dari tubuhnya. Luar biasa. Semuanya ini adalah aku yang Esa. Aku adalah satu. Nah Wong, yang Tuhan itu menciptakan para dewa semuanya. Lah kenapa kok Tuhan cemburu kepada dewa? Gara-gara manusia memuja dewa. Yang pada akhirnya, kendatipun manusia itu memuja para dewa,

pada akhirnya sampai pada aku. Demikian Tuhan bersabda. Umat Sedharma, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita berdiri di lantai, duduk di lantai, kalau tidak Tuhan melayani kita, seperti yang saya katakan tadi, enggak tahulah, embuh katanya. Nah, mari kita lihat ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci Weda. Sebagai bukti Tuhan tidak murka atau tidak marah kepada yang salah. Tuhan selalu menuntun umat manusia ke arah pencerahan dan kedamaian yang disebut Shanti. Ajaran Tuhan yang pertama yaitu Dharma. Ini tuntunan Tuhan yang ada di dalam kitab suci Weda. Dharma itu berarti kebenaran. Kebenaran inilah sebagai baju perompah atau pelindung diri kita sendiri. Manakala kita aplikasikan Dharma, ajaran Dharma. Yang kedua adalah tuntunannya seperti berikut. Yang disebut dengan Satya. Satya kepada keluarga, masyarakat, negara. Satya atau setia kepada anak, istri, orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Satya kepada teman atau saudara kita. Ini merupakan terompah yang kedua. Yang melindungi diri kita selamat dari kejaran maut atas anugerah yang widi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga tuntunannya adalah yang disebut dengan prema. Cinta kasih dan melayani. Kita sebagai umat manusia diarahkan untuk meniru perilaku Tuhan yang widi. Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Dan ada di dalam diri kita sendiri, yang dibungkus oleh lapisan maya atau ilusi, sehingga Tuhan memang tidak nampak oleh kasat mata, tapi Tuhan dapat dirasakan oleh diri kita sendiri. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri kita, enggak bakalan kita hidup, wong atman enggak ada, roh suci enggak ada, bagaimana kita bisa hidup? Nah, cinta kasih itu, Mat Dharma, merupakan pelayanan, pelayanan kasih. Merupakan baju pelindung, baju terompah yang ketika atas anugerah Tuhan yang widiwasa. Tuntunan yang keempat adalah ahimsa. Di dalam hidup ini, kita melaksanakan hidup ini tanpa kekerasan. Semua umat manusia berhak atas hidup damai dan sejahtera. Begitu pula semua binatang, makhluk lainnya ingin hidup bebas, damai, dan tanpa kekerasan. Umat Sedharma, umat manusia yang ada di dunia ini, yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, angkara murka dan lain sebagainya, gelap mata dan lain sebagainya, memang kalau kita lihat, manusia dalam arti keseluruhan, kita lihat kadang cemas, menghadapi hidup ini cemas, susah, senang, takut, benci, sayang, dan lain sebagainya. Apakah penyebabnya? Manakala kita memakan daging, daging ayam, daging-daging lainnya, bebek, dan lain sebagainya. Ketika binatang itu mau dibunuh, diikat, betapa dia jengkelnya kepada kita, kepada orang yang menyembelih itu. Betapa dia cemasnya, dia memikirkan kematiannya dia, binatang itu. Betapa takutnya binatang itu manakala sang jagal menyembelih dia. Betapa bencinya dia kepada yang menyembelih dia. Binatang-binatang yang kita akan makan itu, daging yang kita makan itu. Nah, kehidupan manusia sekarang ini terimbas oleh rasa cemas, benci, dendam, dan lain sebagainya itu. Dari binatang yang kita sembelih dan lalu kita makan berupa dagingnya itu. Itulah yang timbul teraplikasi, terbias di dalam kehidupan kita.
Berbahagialah mereka yang mampu hidup tidak makan daging. Ya paling banter makan telur. Kalau tidak bisa, ya makan ikan laut. Tetapi kadangkala saya juga sulit mengendalikan diri. Mohon maaf. Memang kata-kata ini gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Perilaku sifat benci, dendam, iri hati, ya, itu ada di dalam diri kita. Mungkin karena bias daripada makanan yang kita makan. Berbahagialah bagi mereka yang mampu hidup melakukan vegetarian. Umat sedharma. Karena manusia yang selalu diselimuti oleh ego dan nafsu tadi itu, yang tidak terkendali, keinginan berlebih, kekerasan ada di mana-mana. Ada sebuah fakta yang terjadi ketika seorang anak cantik sekali, kurang lebih umurnya 5 tahun, gara-gara mencoret-coret mobil barunya ayah dan ibunya. Ayahnya brutal memukuli kedua tangan putrinya semata wayang dengan kayu hingga tangannya bengkak. Di hari kedua, ketiga pembantunya bilang, "Pak, ibu, adik badannya panas dan demamnya tinggi." Karena bapak ibunya masih emosi, mobil barunya dicoret-coret, biarin saja begitu. Terus setelah itu hari keempat, lagi bilang pembantunya, "Pak, bu, gak dilihat adik ta, gak melihat adik ta di kamar, badannya demam, merintih terus, merintih kesakitan terus." Sangat sedih kita mendengar cerita seperti ini, fakta. Apa jawaban kedua orang tuanya? Besok saja kita bawa ke puskesmas. Setelah di hari kelima dibawalah ke puskesmas anaknya yang semata wayang yang cantik umur 5 tahun. Puskesmas tidak sanggup mengobati karena sudah ibaratnya luka sudah parah, busuk, sudah biru, sudah berbau. Ya, kasihan anak kecil ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan keputusannya anak cantik ini harus diamputasi, dipotong kedua tangannya. Sebatas siku. Luar biasa jahatnya. Inilah manusia-manusia yang pikirannya tidak terkendali. Ketika itu mendengar cerita dokter bahwa tangan anaknya itu diamputasi dua-duanya, langsung bagaikan disambar petir menangis histeris bapak dan ibunya kedua orang tuanya. Yang lebih memilukan lagi ketika anaknya menyadari, sudah sadar, sudah siuman, tahu bahwa dia tidak punya tangan, putung tangannya. Dia berkata sedih, merintih, "Pa, mama, adik tidak akan nakal lagi, tidak bakalan mencoret-coret mobil lagi, pa. Tapi tangannya adik tolong deng dikembalikan, biar adik bisa nulis dan bisa makan sendiri." Betapa kita sedih mendengar kejadian fakta nyata seperti ini, umat sedharma. Sedih sekali kita mendengar. Karena ego nafsu sombong, amarah yang tidak terkendali. Sehingga anak menjadi sebuah korban kekerasan dari orang tua. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Maka di dalam ajaran agama, di dalam ajaran dharma dikatakan bahwa terompah yang keempat ini adalah tidak melakukan perbuatan tanpa kekerasan. Yang disebut dengan kekerasan itu SMS saja, kalau ngomong ngawur, benci, dan lain sebagainya itu sudah kekerasan, apalagi menyakiti. Itu sudah termasuk lebih kekerasan lagi. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua terhadap cerita fakta yang terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa mawas diri semuanya, Mas Tungkar. Apakah Tuhan dalam hal ini murka terhadap anak cantik ini? Tidak.
Ini adalah hukum sebab akibat, hukum karma bagi ketiga insan tersebut, anak, bapak, dan ibunya. Adik cantik itu membayar buah atas perbuatannya, barangkali di masa lalu perbuatannya seperti apa sehingga dipetik sekarang. Ibu dan bapak mengalami kejadian karma masa lalu sehingga dipetiknya seperti itu. Itulah yang mempertemukannya. Tetapi ajaran agama mengajarkan kepada kita, hendaklah pikiran ini terkendali dengan baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau saja nafsu daripada bapaknya itu bisa dikendalikan, hasilnya akan baik-baik saja, enjoy-enjoy saja. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Bukan kepalanya yang pecah, tapi masalahnya itu yang harus dipecahkan dengan bijak. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Doktora harus mengakhiri tugas untuk program Surabaya malam ini. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana Surabaya malam ini sesi selanjutnya bersama dengan rekan Jo Adi Yuanda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sesaat lagi Anda bisa menyimak bersama program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Nanti ada teman-teman dari RRI Gorontalo yang sudah siap untuk menghadirkan satu judul dengan oleh-oleh dari pasar. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisi terlebih dahulu untuk Anda. Setelah itu kita akan hadirkan bagaimana program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah. Apa itu? Ada apa sih? Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke. Baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Rekeningnya tidak bisa.
1: Saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau ini tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
3: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu.
2: Tidak perlu lah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda mendengar Pro 1 yang sedang menikmati suasana hari Jumat, hari Kamis ini ya. Besok baru hari Jumat ya. Hari Kamis ini tuh bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Kita bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar peringatan Hari Radio yang akan kita gelar atau kita peringati besok hari Jumat tanggal 11 September 2026. Hari Radio Indonesia ke-81 di mana kita semuanya memperingati bahwasanya radio bukan hanya sebagai teman beraktivitas saja, tetapi 81 tahun radio adalah cerita, kisah, kenangan, ya, selain informasi, musik, dan juga rasa hangat, ya. Hari Radio ini merupakan salah satu momen di mana kita bisa mengenang bahwa keberadaan radio sejak 81 tahun yang lalu juga seiring dengan perkembangan dan juga pergerakan bangsa Indonesia. Dan radio yang kita kenal melalui RRI, Radio Republik Indonesia, sudah menemani perjalanan begitu banyak generasi dari zaman radio transistor ketika itu, kemudian kaset hingga sekarang bisa didengarkan lewat streaming, juga bisa didengarkan lewat aplikasi. Nah, di rangkaian Hari Radio ke-81 kali ini, kita mau mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang membuat radio itu tetap istimewa sampai hari ini. Kalau boleh saya bertanya kepada Anda bahwa ketika Anda menyalakan radio ya, ketika Anda mencari-cari radio, kira-kira apa yang Anda cari? Lagunya kah, informasinya kah, atau teman bisa ngobrol-ngobrol, atau beritanya kah, atau hiburannya kah, gitu ya. Silakan bisa bergabung bersama kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga, ngobrol santai dengan Mas Juwadi Yuwanda. Assalamualaikum, Mas
0: Ju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu Mas Siti Ju. Baroka FM dari Pasuruan. Gimana Mas punya Ju, kabar, Ibu?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Ya, sebaliknya juga demikian. Ibu
1: saya
0: di sana?
1: Saya bunder.
0: Oh iya, saya...
1: Walu kone.
0: Ya, saya nggak tanya kalau itu memang sudah dari dulu ya.
1: Mas Jo, selamat hari radio ya.
0: Iya, terima kasih Bu Siti.
1: Mas, 81, semoga radionya mengudara terus. Tetap jaya,
0: iya.
1: Tambah makmur.
0: Oke. Okay.
1: Pendengarnya tambah banyak.
0: Terima kasih, oke.
1: Sekarang... Karena kalau nggak ada radio tuh saya nggak punya sahabat Mas Jo.
0: Mosok. No.
1: Dulur sak mono kene.
0: Mosok sih.
1: Saya seneng sekali.
0: Oh iya. Nah, kalau boleh saya tahu ketika Ibu mencari radio, mendengarkan radio tuh pertama kali tahun berapa sih? Mengenal pertama... radio, tahu bahwa oh radio tuh ternyata bisa didengerin loh, menyenangkan loh dengerin radio itu.
1: Ya mulai itu loh, ada Gita Malam itu loh.
0: Tahun berapa itu?
1: Santau ya, ono ning April itu loh. Asalnya kan, anu, Mitra Muslim yang tak dengerin loh. Ono jenenge April, si Santau ya itu, bendino, tak rungok telpon. Ya apa ya carane, kok saya kan gak punya telpon nih, gak ada kepingin banget.
0: Apa yang membuat Ibu... kepingin gabungan karena bisa ngobrol gitu ya, teman ngobrol
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, kepingin ngobrol sama Ning April, saya tertarik sama Ning April.
0: Tahun berapa sih itu? Kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu? 13?
1: Nggak
0: 14?
1: Ingat, pokoknya ada Ning April kok
0: dulu. Oh, ya ada terus Ning April. Oh, belum
1: lupa.
0: Belum belum berhenti, belum pensiun maksudnya.
1: 2012 koyo saya.
0: Oh, udah ngobrol. Cukup lama ya. Terus ketika pertama kali ngobrol di radio berhasil, itu apa yang Ibu rasakan? Perasaannya
1: mulai,
0: gimana?
1: Ya seneng banget.
0: Seneng banget
1: kok
0: ya.
1: Ketepe ngasih tahu anu nih teleponnya ya,
0: Saya kan akhirnya tahu nomor teleponnya RRI waktu itu dari siapa?
1: Itu ya Neng April itu ditanyai orang.
0: Oh, kan. Akhirnya dicatat.
1: Tak catetan, tak kok masuk gitu.
0: Tapi awalnya ketika
1: nyari publik.
0: Ketika pertama kali dengerin radio kan di Suara Muslim ya waktu itu radionya. Itu kok tiba-tiba dengerin radio itu tiba-tiba apa? Nganggur
1: pindah,
0: apa?
1: Pindah, diam-diam.
0: Enggak, kok tiba-tiba dengerin radio? Ah, pas nganggur atau pas gimana itu? Kok tiba-tiba nyalain
1: mau
0: radio?
1: Mau tidur gini, mau tidur, mari sholat isya, mau tidur kok. Pokoknya saya punya radio dua lah, enggak salah dulu.
0: Tiba-tiba dengerin.
1: Tanya suami saya, apa ya caranya? Wes, gak usah. Rungok noai, gak usah melok-melok. Itu loh, Bu Bantoya itu loh, aku mangan ambil lodeh.
0: Bu Bantoya, ini. Mantoya kok Bantoya. Mantoya namanya.
1: Ya, sudah meninggal orangnya.
0: Ya, sudah tahu, ya. Itu terus akhirnya dari situ kemudian tertarik gabung dan suka gitu ya dengerin
1: suka
0: radio.
1: Suka banget, Neng April.
0: Sahabat.
1: Hari gitu Neng April kok tak dengerin, gak ada. Ada golongannya Pak Ahmad Irwan rasanya sih nanya, mana Mbak April? Mbak April di perempat. Gimana
0: Nah,
1: ya perempat
0: tak geser-geser. Sebentar ya itu kan. Berarti karena penyiarnya yang membuat Anda jadi tertarik gitu ya.
1: Ya tertarik.
0: Nah, terus kalau misalnya nih, kenangan apa yang paling berkesan ketika mendengarkan radio itu pertama kali? Kenangan apa yang berkesan? Misalnya, kenangannya itu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, atau pernah dapat hadiah, misalnya dapat hadiah dari kuis-kuis gitu. Ya, atau
1: ya, pokoknya seneng banget kok.
0: Ada yang
1: terima teleponnya gitu.
0: Oh, berarti bisa ngobrol-ngobrol, kirim-kirim salam itu seneng ya?
1: Seneng banget tuh, mari gitu.
0: Siapa yang dapat, teman pertama, siapa yang kenalan pertama dari radio, siapa yang dikenal sama Ibu Siti waktu
1: Neng
0: itu?
1: April.
0: Tuh, bukan, itu kan penyiarnya, maksudnya kenalan dari pendengar tuh loh. Kalau penyiarnya pasti semua orang tahu.
1: Oh ya,
0: cuman,
1: dengerin.
0: Iya, siapa? Apa. Siapa misalnya kenalan pertama itu sama Bu Dewi atau Bu siapa?
1: Sama Cak Ali Wasik gitu loh.
0: Oh, pertama kali kenal sama Cak Ali.
1: Iya. Tak denger ya ada Pak Wandi.
0: Tapi enggak pernah kontak-kontakan sendiri ya, maksudnya ngobrol atau ketemu gitu di darat gitu. Enggak pernah.
1: Enggak pernah.
0: Sampai sekarang enggak pernah. Jadi masih misteri ya. Wajahnya seperti apa, Pak Wandi itu kayak gimana? Oh, misterius. Bu Wira itu wajahnya kayak gimana? Enggak tahu ya sama sekali ya.
1: Enggak tahu.
0: Tapi penasaran enggak pengen tahu kayak gitu wajahnya?
1: Penasaran kepingin ngumpul gitu. Tapi kan saya enggak boleh.
0: Oh, jadi cuman membayangkan, oh ini. Tapi kalau sama saya juga enggak tahu ya. Sama Jo juga enggak tahu ya wajahnya Jo itu kayak gimana.
1: Saya tahu, Anda.
0: Ah, mosok sih. Mesti ngeri terus. Emosi saya. Kok saya tahu? Enggak mungkin.
1: Mbak Sari sudah tahu semua. Apalagi Neng Dini kan ponakan saya sendiri itu yang paling cantik.
0: Oh, mosok sih ponakan Neng Dini lah ponakan.
1: Saya melebu perempat dek lonceng balap tertarik suaranya Neng Dini.
0: Tapi kan enggak tahu wajahnya.
1: Tahu dong.
0: Oh, tahu ya. Jadi penyiar Pro 1 yang tahu wajahnya siapa? Yang belum tahu wajahnya
1: yang
0: siapa?
1: Yang enggak tahu hanya
0: Dio.
1: Dio sudah.
0: Celia.
1: Ya, Celia sudah.
0: Sudah semua berarti.
1: Sari sudah. Sari sudah.
0: Dini udah. Penyiar. Udah semua dong berarti.
1: Oh, sudah semua.
0: Oh, sombongnya.
1: Iya.
0: Kayak deh. Terus kalau pendengar yang udah pernah ketemu siapa? Kalau pendengar sesama pendengar.
1: Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Bu Wira.
0: Bu Ramli tahu. Bu Wati Ramli belum pernah tahu.
1: Belum tahu.
0: Orang ngerti. Ya nanti kapan-kapan insya Allah. Kan silaturahmi itu kan nambah dulur, katanya begitu ya kan. Silaturahmi itu kan nambah dulur.
1: Saya kan ada janji.
0: Janjinya
1: hanya di udara ya.
0: Gak janji.
1: Iya.
0: Di gondol manuk. Janjinya di gondol manuk hilang di udara.
1: Asli, saya mau melanggar, enggak berani, saya dikapok sungguhan.
0: Ngapain enggak? Ibu kan tinggal bilang loh, kan silaturahmi nambah dulur, kalau nambah dulur kan nambah umur gitu kan.
1: Ini saya sudah ikut terus loh ke RRI tapi
0: Tidak
1: pernah tahu. Paling tidak boleh turun.
0: Jadi ini singit-singit ya. Oh gitu. Ya.
1: Apa-apa. Yang penting langgeng katanya.
0: Gitu. Ya. Semoga saja suatu saat nanti bisa ketemu sama pendengar-pendengar yang lain ya Bu ya.
1: Oh temenan.
0: Kalau misalnya di angen-angen pengen pertama kali pengen ketemu sama siapa? Kalau pendengar tuh pengen ketemu sama siapa?
1: Neng Dini.
0: Loh bukanlah penyiar, pendengar maksud saya. Kelak Neng Dini terus.
1: Semua pendengar saya kepingin tahu.
0: Iya, yang nomor satu siapa? Yang nomor satu siapa? Yang pengen diajak?
1: Umi
0: Yanti
1: Queen.
0: Itu yang pertama kali pengen ketemu
1: Fuwira,
0: ya.
1: Iya, saya penasaran juga. Bu Wira kepingin tahu rumahnya di mana itu, Mas?
0: Di Sidoarjo, kan? Ya betul.
1: Sidoarjo apa?
0: Sidoarjo perumahan Orchid kalau nggak tidak, kalau tidak salah.
1: Oh, Orchid ya.
0: Iya, Orchid itu bunga anggrek.
1: Gitu. Oh, gitu.
0: Ya,
1: pokoknya pengen... saya kepingin tahu pendengar semua wajahnya seperti apa.
0: Walah, pengen ketahu tapi kalau metu ya bodoh.
1: Saya berdoa semoga ada apa
0: keajaiban.
1: Ini bong-bong gak ono wong aca-aca gak nareng metu apa. Ya wes.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak. Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Itu adalah kisah dari Ibu Siti Barokah ya, dari Pasuruan. Halo, selamat malam. Halo. Bentar. Selamat malam. Ngobras.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ngobras.
0: Halo.
2: Sama Bang
0: Jo. Iya, apa kabar Ibu Wira? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat, tapi kok suaranya gini? Kurang menunjukkan kalau Ibu Wira sehat loh, kayak begini. Kayak menunjukkan Ibu Wira baru bangun tidur atau lagi kurang enak. Loh, lagi makan? Kok bisa sambil telepon lagi makan? Gimana, gak ganggu ta ini?
2: Kebetulan sisa-sisa dikit.
0: Makan sisa-sisa. Bu, kok makan sisa-sisa sih, gimana ceritanya?
2: Enggak, maksudnya kita mengunyah itu tinggal yang terakhir itu.
0: Oh, iya. Nanti ketahuan cucunya dibalain, Oma gak boleh tuh makan kok sambil ngomong.
2: Oh iya, kata orang tuaku, iya. Kalau lagi makan gak boleh bicara,
0: iya.
2: Hatinya sembur-sembur.
0: Enak, ya. Itu dia. Ya kalau naga semburnya api, kalau Ibu Wira semburnya nasi. Waduh, bahaya.
2: Iya, tolong ngobatin Pak.
0: Masya Allah, suaranya sambil makan aja enak loh ya, apalagi gak sambil makan gitu kan. Oke Bu Wira, mau cerita dong kira-kira kalau Bu Wira pertama kali dengerin radio itu tahun berapa? Tahunnya aja sebutin, tahun berapa ketika pertama kali atau mungkin pas zaman apa gitu. Mungkin gak tahu tahunnya, mungkin pas zaman-zaman sekitar tahun berapa atau zaman apa.
2: Oke, terima kasih. Kalau saya mendengarkan radio itu dari usia 2 tahun, Bang Jo.

0: tua.
1: Oh, oke.
0: Yang karena ibu sendiri kepingin dengerin.
1: Sebelum saya mengenal ini, itu saya mengenal itu sekitar tahun 2007-2003. Itu media FM.
0: Oh, oke, okay. Siap. Oke. Okay.
1: Setiap media FM saya ke Global. Terus itu saya ke ada radio Mercury. Terus RSVK. Habis itu saya ke Global Radio Pasuruan dulu. Terus itu saya dari Global itu saya yang JTFM itu, saya disitulah akhirnya saya masuk. Saya kan channel tuh, karena saya suka radio kan. Ketemulah saya dengan
0: RRI
1: 99,2.
0: Alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Jadi, berarti ya.
1: Jadi saya termasuk Radio Wijaya. Radio Suara Giri itu saya masuk.
0: Karena oh, dangdut, ya, ya.
1: Saya kalau mendengar radio itu ketika penyiarnya itu ketika komunikasi sama pendengarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enak banget nyambung itu saya suka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di satu sisi pun ketika seorang penyiar dia merasa enjoy ketika dia berbicara sama pendengarnya ketika nyambung. Iya kan komunikasinya. Iya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang saya cari. Dan memang kalau saya mengatakan tadi Bang Jo menanyakan dari tahun berapa saya mengenal radio itu.
0: Iya. Dari kecil.
1: Oke, dari kecil. Saya itu begitu masuk di RRI 2009. Awal-awalnya saya tidak merasa gimana-gimana gitu kan. Tapi seperjalanan saya yang saya pada waktu itu yang dialog malam itu ada dong.
0: Ada dia ya betul dulu, waktu itu. Betul, benar, dialog malam
1: dialog
0: ada.
1: Pagi masing-masing pribadi. Dan itu sering sekali saya mengikuti acara dialog malam maupun pagi. And saya tidak tahu kalau saya itu di dipantau oleh RRI bahwa karena saya mendengar dalam salah satu beliau yang mengatakan ini siapa sih orang ini gitu kan, ketika saya aktif. Namun saya tidak merasa bahwa, ya saya sebagai pendengar, ya udah saya masuk aja gitu. Namun dalam hal ini ternyata dari pihak RRI itu memantau setiap pendengar itu, bagaimana ketika dia berkomunikasi, dia berdialog antara penyiar atau narasumber yang ada. Karena RRI selalu menampilkan narasumber-narasumber yang top. Gitu kan?
0: Betul,
1: yang saya ambil. Saya merasa enjoy, saya merasa bersyukur, saya merasa bahagia. Apalagi ketika saya masuk di gedung RRI.
0: Ketika pertama kali masuk gedung RRI Surabaya itu tahun berapa? Tahu, oh ini RRI Surabaya nih, kayak begini nih gedungnya, apa studionya atau segala macam.
1: 2009 itu tuh saya aktif-aktif, akhirnya terbentuklah PPGM itu kan. Nah, penyiar ini yang selalu support saya itu adalah Mbak Aprilia. Saya tuh sampai begini. Penyiar-penyiar tuh sampai aku begini. Mas Didi Surya. Apalagi Pak Dian yang begitu baik hati. Mbak Rina Sobirin. Bang Jo Saputra yang ganteng. Mbak Aska Anissa. Mas Indra Mahadi. Mbak Presti Aktora. Waduh, hampir semua penyiar-penyiar. Siapa lagi yang belum ya? Yang penyiar-penyiar senior itu ya. Dan sama yang sekarang-sekarang ini, itu saya tuh merasa bangga, merasa enjoy,
0: gitu
1: saya
0: ya,
1: merasa bersyukur.
0: Jadi pertama kali dengar radio itu karena ibu tuh pengen ada teman ngobrol ya bu ya, teman ngobrol bisa bisa connect, kemudian informasi yang diberikan tuh yang diberikan oleh RRI itu dibutuhkan sama ibu. Jadi ibu asik gitu dengerinnya dari pagi sampai malam pun juga it's okay ya.
1: Benar sekali. Karena saya merasa bahwa ketika kita mengenal RRI, apalagi Surabaya gitu kan. RRI 1 di Pro 1. Pro 1 itu adalah program yang paling nomor 1. Yang satu dia selalu yang nomor 1 gitu. Tanpa Pro 1, Pro 2, Pro 3.
0: Kayaknya kan enggak ada.
1: Kita kan menghadiri undangan gitu ya. Kalau kita menghadiri undangan keren banget sih. Bagaimanapun juga Pro 1 nomor 1 gitu kan ketibanya. Maaf ya,
0: kalau Pro 1 enggak ada, Pro 2 kan enggak ada nomor 1-nya, tiba-tiba 2 kan enggak mungkin.
1: Tapi kita sebagai pendengar Pro 1, kita tuh merasa harga diri kita tuh derajat kita terangkat loh ketika di Pro 1.

0: Oh, terima
1: Ini yang
0: kasih.
1: benar-benar saya rasakan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Jadi saya sangat menghargai. Makanya pernah salah satu narasumber, beliau itu kalau nggak salah dari mana gitu. Orang seperti waktu itu saya pakai nama Bu Sandra.
0: Waktu itu
1: Orang
0: ya.
1: seperti Bu Sandra, ketika dia sudah mengatakan dia mencintai RRI, jangan macam-macam. Kalau orang ini ketika dia sudah mencintai, kan tahu kalau orang sudah mencintai,
0: Iya, betul. Dia
1: jangan
0: bakal
1: sampai dia
0: loyal.
1: disakitin.
0: Iya, aduh, aduh,
1: Padahal
0: ngeri banget
1: itu
0: disakitin ya.
1: beliau kan orang penting loh.
0: Iya.
1: Bilang begini, begini Bang Jo. Waktu itu Mas Arif kalau nggak salah yang
0: Iya,
1: bilang
0: iya,
1: gitu.
0: iya, iya.
1: Kalau bisa pendengar-pendengar seperti ini harus dikasih penghargaan dong. Fotonya mereka harus dipasang di situ
0: Iya
1: karena mereka
0: dong.
1: adalah pendengar-pendengar ini yang seperti ini. Pada waktu itu Mas Arif pribadi yang bawa. Halo Mas Arif pribadi kalau dengar, hello. Jadi itu, jadi saya merasa banyak manfaat yang saya dapatkan ketika saya mendengar radio. Dan Bang Jo, kalau belum tahu, ada pro 2, ada pro 3, ya, channel 5, pro 4. Saya tuh nggak bisa mendua, Bang Jo. Ketika saya masuk pro 4, nanti saya ketinggalan berita di pro 1. Saya nggak bisa.
0: Balik
1: Kayak itu
0: lagi ke pro
1: bener
0: satu
1: banget.
0: lagi, karena emang udah loyal banget ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: Memang.
0: siap siap, baik, luar
1: Cinta banget
0: biasa.
1: sama pro 1.
0: Boleh
1: Oke.
0: dong ucapannya buat Hari Radio besok tanggal 11
1: Oke,
0: September.
1: boleh. Oke, yes. Yes. Ini yang saya tunggu. Oke, saya Bu Wira dari Promotif Regensi Sidoarjo.
0: Aduh, ini
1: Mengucapkan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang tercinta. Semoga RRI selalu menjadi rating pertama maupun berita, musik, atau apapun juga budaya sosial dan seperti dialog-dialog jaksa menyapa atau siaran-siaran olahraga penting itu RRI nomor satu, terutama Pro 1.
0: Iya. Terima kasih
1: Ya,
0: banyak ya, Bu.
1: pokoknya sukses,
0: Iya.
1: sukses,
0: Iya.
1: semakin maju, semakin dewasa. Kita menunggu program-program and barunya. I
0: Yes.
1: miss you, I love you. Radio Republik Indonesia, ke-81 tahun Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di program Ngobras Ngobrol Santai bareng saya Joe Adi Yuwanda. Selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seputar peringatan Hari Radio ke-81 yang bakal kita peringati esok ya, tanggal 11 September 2026. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami dan kami tunggu kembali atensi-atensinya. Bicara soal radio memang tentu punya banyak cerita, versi Anda seperti apa. Selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, selamat iya. Malam.
0: Iya.
1: Bang Jo, yang gak ada tiganya.
0: Gak ada tiganya ya. Jadi cuma satu sama dua. Emang satu sama dua aja, gak ada tiga berarti ya.
1: Enggak dong, duanya siapa Bang Jo?
0: Yang dua ya Mas Andi lah yang kedua lah ya. Yang pertama Bang Andi.
1: Kok suara Bang Jo kayaknya agak itu loh,
0: masa, pilek ya? Agak pilek ya, mungkin ya, mungkin kedengarannya agak sengau gitu ya, sengau gitu ya.
1: Ya, apa ya. Mungkin ini ya karena ngasih kejutan besok kan?
0: Hei, betul. Kayaknya saya yang terkejut ya, bukan yang ngasih kejutan.
1: Bang Jo,
0: yes.
1: Kalau di Batam kan mayoritas Melayu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kayaknya nggak lengkap kalau nggak kasih pantun.
0: Oh,
1: ya,
0: boleh. Tak kenal maka tak pantun ya.
1: Iya,
0: sok. Silakan.
1: Cayuga haru dari Pulau Dewata.
0: Cakep.
1: Untuk dijual ke pasar gondang dia. Mas Andi ucapkan dirgahayu RRI tercinta. Terus mengudara untuk Indonesia dan dunia.
0: Luar biasa.
1: Biasa kayu. Di luar.
0: Iya. Saya boleh dong kasih boleh satu jawaban buat pantun dari Mas Andi. Pergi ke pasar boleh. membeli delima.
1: Cakep.
0: Sehingga sebentar membeli ketan.
1: Mantap.
0: 81 tahun RRI mengudara. Terus hadir menyapa Indonesia dengan kebanggaan.
1: Keren, tepuk tangan. Ini satu lagi lah Bang Jo.
0: Boleh.
1: Sungguh harum minyak zaitun.
0: Cakep.
1: Dibawa berlayar ke Pulau Madura.
0: Cakep.
1: Dirgahayu RRI sepanjang tahun. Sekali di udara tetap di udara.
0: Hei, cakep. Ke Surabaya membeli sukun.
1: Cakep.
0: Pulang membawa bunga melati.
1: Mantap.
0: 81 tahun RRI terus tekun menjaga suara Indonesia tetap di hati.
1: Yes. Keren.
0: Oke deh. Silakan. Sekarang mau ngobrol-ngobrol nih. Jo pengen tahu kira-kira kalau Bang Andi sendiri nih dari Batam, lu pertama kali denger radio tahun berapa ini? Terserah deh mau radio apa aja, tapi yang pertama kali didengerin waktu itu.
1: Kalau nggak salah, waktu masih zaman pakai telepon koin, di RRI Jakarta tahun 80-an gitu lah.
0: 80-an gitu ya.
1: Ada kuis, hadiahnya esteler.
0: Serius? Kuis hadiah esteler?
1: Serius.
0: Keren.
1: Jadi alhamdulillah dapat Mas Andi kan waktu itu pas di Jakarta.
0: Terus apa yang tiba-tiba ngebuat Mas Andi tiba-tiba tertarik dengerin radio apa gitu? Apa pas mungkin lagi santai atau pas mungkin lagi nggak ada kerjaan atau apa?
1: Nah ini jujur li ya, kalau Mas Andi pertama kali nelpon radio itu pas ada kuis.
0: Okay.
1: Jadi tertantang. Untuk ikutan, ya alhamdulillah dapet. Estelernya itu yang terkenal loh.
0: Oh iya, tahu. Yang angka tahu, itu kan. Ya.
1: Ketika... Iya, kan tahu. Itu masih ada.
0: Yang angka kembar itu kan.
1: Iya, betul. Bang Jo tahu ya.
0: Iya dong, kan itu juga favorit dulu. Sampai sekarang juga sih. Tapi ngomong-ngomong, jadi memang pertama kali gabung atau dengerin radio itu karena ada kuisnya itu ya.
1: Iya,
0: tertarik.
1: Betul.
0: Terus lama-lama apa yang dirasain?
1: Kalau dulu kan RRI itu kalau waktu Mas Andi masih kecil ya 80-an lah. Kan duluan RRI.
0: Yeah.
1: Karena kan 81 ya.
0: Yes.
1: Nah, jadi sebenarnya sih kalau di dibandingkan umurnya Mas Andi beda 31 tahun. 31 tahun beda.
0: Jadi
1: Mas Andi 50.
0: 50 betul.
1: Jadi pas gitu, karena kan dulu RRI itu maaf ya, kalau bagi Mas Andi kayaknya formal.
0: Formal banget.
1: Iya, gitu ya. Kayaknya hanya hanya untuk orang-orang yang maaf lah kayak
0: pejabat-pejabat lah ya.
1: Betul. Iya, iya, ini formal banget gitu.
0: Kok bisa Pak Lura ya?
1: Iya, maksudnya minimal Pak Lura lah.
0: Minimal Pak, iya Pak Lura lah, pejabat lah ya. Terus,
1: Terus ya, akhirnya sempat juga sih ngirim waktu itu pakai kantor pos ya. Pakai
0: PO Box.
1: Iya, PO kartu Box. Itu, salam-salam. Gitu.
0: Seru.
1: Sampai tulisannya itu melewati yang batas, betul. Sampai meja-meja loh.
0: Oh, sempat gitu ya, sempat berinteraksi lewat surat juga ya.
1: Kantor ini kartu pos apa?
0: Kartu
1: iya,
0: pos.
1: Kartu pos. Oh, betul. Ya kadang sih dibaca, kadang enggak karena kan numpuk dia.
0: Numpuk. Mas Andi, kira-kira dari sekian tahun, puluh tahun Mas Andi udah kenal RRI ya, dari tahun 80-an sampai sekarang. Pernah enggak dapat kenalan gitu dari RRI pertama kali siapa? Masih ingat enggak? Dapat teman gitu, kenalan teman bisa jodoh misalnya. Iya, saya sama tahu juga sih. Atau sahabat gitu dari radio.
1: Jujur li, kalau penyiar alhamdulillah Mas Andi kan karena orangnya pendiam ya.
0: Kalau tidur maksudnya ya. Kalau tidur maksudnya pendiam ya, jangan tanya. Jangan salah kalau udah bangun.
1: Jadi memang ya alhamdulillah lah. Nah, yang lebih important, yang lebih penting lagi Mas Andi bukan sempat sih ya alhamdulillah bisa itu apa menghilangkan kebiasaan judi online.
0: Oh, dari radio. Jadi kan, ya?
1: Iya, dari radio. Hebat. Itu kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. Gitu. Tapi memang sih sebelumnya udah pernah gabung di radio yang tadi Mas Andi bilang lewat koin itu kan.
0: Lewat koin itu ya.
1: Jadi seru. Mas Andi kan sempat kecanduan kurang lebih 3 tahun.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah hilangnya dari radio, gabung di radio, request, cuap-cuap.
0: Ada.
1: Akhirnya alhamdulillah hilang.
0: Hilang ya, dengan sendirinya hilang. Alhamdulillah ya.
1: Termasuk kayak terapi gitu dia.
0: Wih, hebat.
1: Iya, makanya Mas Andi sih berharap ya kalau yang masih kecanduan yang hal-hal yang negatif gabung di radio insya Allah.
0: Insya Allah, selain nambah teman bisa juga sebagai terapi untuk ini ya menyudahi apa yang kebiasaan buruknya tadi ya.
1: Iya betul.
0: Hebat. Waduh, ini testimoni yang jarang sekali didengar.
1: Iya betul. Makanya Mas Andi sih ya berharap radio terutama radio RRI sekali di udara tetap di udara. Terus Mas Andi kangen loh dari Pro 1 Surabaya ini yang acara karaoke kemarin loh. Kan sempat ada acara karaoke ya.
0: Iya.
1: Tiap malam Minggu ya.
0: Tiap malam Senin, hari Minggu bukan karaoke tapi nyanyi aja sendiri gitu lagunya disuka. Kalau itu kan memang bisa-bisanya Jo aja.
1: Tapi bukan Bang Jo. Waktu itu lagi RRI Surabaya.
0: Dulu pernah. Karaoke. Dulu pernah ada, dulu banget pernah ada karaoke on the air pernah.
1: Betul.
0: Ya, kalau yang sekarang ini kan Ruang Rindu kan memang Jo bikin kalau hari Minggu memang nyanyi-nyanyi aja biasa seru-seruan. Tapi kalau mau lagi nanti coba deh siapa tahu nanti bisa.
1: Boleh lah Bang Jo, karena memang Mas Andi itu ya termasuk pecinta musik dalam arti ini kan Mas Andi kemarin juara 1 loh.
0: Ih, hebat. Lomba
1: di RRI Batam. RRI Batam nyanyi.
0: Lomba karaoke.
1: Iya.
0: Ih, keren.
1: Pas satu kemarin.
0: Iya.
1: Makanya kan jadi ya alhamdulillah sih. Ya itulah nambah rezeki juga lah.
0: Amin, nambah rezeki, nambah pengalaman, nambah teman ya.
1: Iya betul.
0: Itu dia yang paling penting ya. Oke deh. Thank you banget ya Mas Andi ya. Sehat selalu, salam buat keluarga di Batam ya.
1: Iya, sama-sama buat Bang Jo juga ya. Siap. Jadi mudah-mudahan besok acaranya berjalan lancar ya.
0: Amin.
1: Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nanti pukul 21 saya akan tetap kawal Anda dengan Ruang Rindu edisi lagu mancanegara tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Tetap bersama kami.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuana kembali lagi bersama Anda di Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026.

Kita merayakan hari radio ke-81. Let's celebrate tonight ya, with the cool and the gang. Malam hari ini saya Juadi Yuanda yang bertugas untuk mengawal Anda dalam program spesial hari radio ke-81 yang akan kita peringati besok ya, tanggal 11 September 2026. Dan malam hari ini kita akan juga memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Saya mix tadi lagu tahun 90-an, tahun 80-an, dan sekarang giliran Anda untuk bisa request lagu-lagu kesukaan Anda mancanegara, tahun 80-an, tahun 90-an, lagu mancanegara lawas juga boleh ada dengarkan malam hari ini. Yang pasti lagu-lagu yang bisa membuat suasana hangat dalam rangka memperingati hari radio ke-81 yang akan kita peringati besok ya, hari Jumat kita bakal peringati peringatan hari radio ke-81 tahun. Dan malam hari ini saya siapkan line telepon untuk Anda pendengar di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-331-4x992. Silakan bisa bergabung, kirimkan ke 5 orang yang Anda sayangi malam hari ini dan saya langsung putarkan lagu kesukaan Anda.

0: Baik, ini giliran Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Snap dengan Rhythm is a Dancer yang sudah kita nikmati sebagai lagu yang bisa membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk bisa menyambut dia kemeriahan peringatan Hari Radio ke-81 besok. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung mendengar di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Siti Rumi A. Bu Siti Baroka dari dari Pasuruan. Apa kabar Bu Siti? Baik. Iya.
1: Salah nanti semua salah.
0: Enggak dong, kan sama-sama Siti, enggak salah dong. Salah dewe namanya sama.
1: Siti kan tanah.
0: Iya, betul. Nama ibu saya juga Siti loh. Iya, sama.
1: Oh, ya sama. Tos, Cek.
0: Alah, biasa. Ini warnanya tos parah, ya Allah.
1: Belum kenal, Bu Siti.
0: Iya. Nama ibu saya Bu Siti.
1: Oh, baiklah.
0: Iya, Siti ada titik-titiknya. Depannya aja Siti, ya.
1: Ya, Siti. Wakil Siti, pokoknya pasaran Siti. Saya
0: keten tadi Siti. Lo udah boleh. Siti tuh bagus loh, nama Siti tuh bagus. Ya. Ada lagunya.
1: Ya, apa lagunya?
0: Siti Nangkali, Kondang Pasar. Siti. Siti jaluk rabi di Rabelo.
1: Iya, bener. Itu kan sendiran Gustian nih.
0: Ya, itu kan ada lagunya Siti Nangkali Bagong Nang Pasar.
1: Saya senang banget ya, kan? Radio soalnya apa ya, hiburan. Nah, enggak gitu saya enggak ngarah gara-gara ini masuk kan satu saya kenal mas.
0: Ngono ta.
1: Ini Wardani.
0: Oke, terus saya dilanjut aja tadi. Sudah loh ini waktunya request loh, saya curhat-curhatan aja sudah. Saya dilanjut, sudah selesai.
1: Hero,
0: Maria Carey, ya siap. Lagunya buat siapa?
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Mbak Rita Herlin, gak pernah sih. Mbak Rita Herlin, terus Mira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Furamli, Bapaknya besok aja kalau salah. Kalau begitu cukup aja,
0: wes. Cukup aja, wes. Yoi. Oke. Oke.
1: Saya mau parian loh.
0: Iya, apa coba? Ayo lanjutkan.
1: Besok aja enggak?
0: Lewala, ya besok gak ketemu. Oh, besok ketemu, ding, besok ketemu ya. Oke.
1: Okay. Seru-seruan.
0: Males ya, oke, okay,
1: Males,
0: enggak usah curhat mana, enggak mau curhat terus. Sudah selesai curhat.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, ya kan? Iya. Oke, terima kasih buat Ibu Siti Baroka dari Pasuruan. Halo, selamat malam. Oke, mana nih? Loh, kok terputus? Sayang sekali. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Bu.
1: Iya, Mas.
0: Istri Karo.
1: Selamat malam, Mas Jo.
0: Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Monggo, silakan, ya, Ibu.
1: Mas, aku mengucapkan selamat Hari Radio yang 81.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga jaya di udara dan
0: ngeceling
1: selalu.
0: Oh, ngeceling selalu. Suaranya ya, ngeceling ya.
1: Suaranya ngeceling
0: selalu. Ya ampun, enak. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Fernando, Mas.
0: Fernando. Oke, okay. MBBA. Siap.
1: Salame 5 atau 10?
0: 5.
1: Oh, alah, nganyang-nganyang.
0: Saya nganyang-nganyang.
1: Tak hitungi.
0: Satu.
1: Yang barusan turun, ada Bu Siti.
0: Dua.
1: Ada Bu Mos, ada Bu Nana, ada Oma Yanti, ada Bunda Wira, tambah satu, ada Bu Hartini. dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Halo, selamat malam. Belum saya pencet ternyata. Halo, selamat malam. Ruang Rindu,
2: Romo Pakir Rindu, Bapak Laku.
0: Yes, selamat malam Irfan Mojokerto. Biye kabari Mas Irfan?
2: Kabar baik Mas Jo.
0: Siap. Mau dengar lagu apa malam hari ini Mojokerto?
2: Lagunya Westlife bisa Mas Jo?
0: Bisa, yang mana?
2: My Love.
0: Oke, siap. Selanjutnya buat siapa Irfan?
2: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga, semuanya sama sih, lagi di 21.
0: Siap.
2: Iya, itu sih Mas Jo, makasih.
0: Siap, sama-sama Irfan dari Mojokerto, My Love. Oke, saya siapin dulu lagunya. Kemudian juga untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp juga nanti saya akan coba bacakan atensi-atensinya. Silakan dikirim dulu WhatsApp-nya. Sabar menunggu, nanti saya akan bacakan satu persatu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Suaranya mana ini? Oh, terputus. Baiklah, kalau begitu kita coba beralih ke line WhatsApp yang sudah banyak bergabung malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Hai. Ada Pak Mariono, selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Apa kabar Pak Mariono Tulungagung? Ya, sehat selalu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ayo lagunya Aerosmith dengan I Don't Wanna Miss a Thing. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Koirul Huda. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuwanda, selamat bertugas. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, rejeki lancar, barokah, amin. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI jaya di udara, selalu dekat di hati pendengar seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Mariono saking Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung, sudah beratensi. Lagunya nanti coba saya hadirkan. I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith gitu ya. Oke, kemudian di belakang Pak Mariono ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Rumia dari Tuban, requestnya One Direction, What Makes You Beautiful. Salamnya buat Ibu Siti di Pasuruan, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Hartini, Mama Yu, Pak Setiawan. Dan salam semuanya buat pendengar Pro 1 Surabaya. Selamat ulang tahun untuk RRI ya. Semoga tetap jaya di udara dan semoga sukses untuk semua penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Ibu Siti Rumia dari Tuban. Kita nikmati dulu satu lagu. Kali ini datangnya dari Mariah Carey yang disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan dengan Hero. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Michael Jackson yang Billie Jean. Siap, nanti saya akan putarkan. Salamnya buat istri dan anaknya Mas Joe yang lagi di rumah. Ngeri. Terima kasih Mas. Salamnya ya nanti saya sampaikan buat istri dan anak saya. Mas Felda, Felda ya. Mas Vela, Felda sebetulnya, Felda Arum Chandra dan Mas Wahyu Chan. Terima kasih buat Mas Yu yang bertugas, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, matur sembah nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terima kasih sudah mendengarkan siaran kami malam hari ini, dan saya masih akan terus kawal hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program spesial kita. Spesial peringatan Hari Radio ke-81. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, ya, saya persilakan, saya akan buka kembali line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat live.
0: Selamat malam, Abah Wi.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Abah. Silakan Abah Wi, malam hari ini mau...
1: I love you, Daddy.
0: Mau apa?
1: I love you, Daddy.
0: I love you, Daddy. Dari...
1: Ricardo.
0: Oke. Siap.
1: Salam untuk Oma Yanti. Pak Bambang. Bulan Kobar. Wadi Ramli. Dimana? Pak Lucia.
0: Yes.
1: Pak Lucia. Makasih.
0: Ya, sama-sama Abawi, sehat selalu ya. Selamat malam. Abawi, terima kasih dari Surabaya. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Rika Herlin, apa kabar? Mbak Rika Herlin malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Destiny Child of Survivor. I'm a survivor. Keren. Oke, support salamnya happy anniversary untuk RRI seluruh Nusantara. Semoga tambah bersinar, menyala abangku ya, menyala di udara dan makin banyak pendengarnya gitu. Baiklah, terima kasih. Saya siapin dulu lagunya Survivor by a Destiny Child yang keren banget itu ya. Mari kita ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini melalui line telepon on air, telepon seluler. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, iya. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ibu Titi Damiati, apa kabar Ibu?
2: Sekali di udara, tetap di udara masuk.
0: Ya, apa kabar Ibu, sehat selalu malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Masuk juga harus selalu sehat.
0: Terima kasih. Oke.
2: Lagunya saya Green Grass of Home.
0: Green Grass of Home. Siap. Salamnya buat?
2: Salam buat Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Usul Biasa Ad, juga Bu Esther, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Hartini, juga Bu Siti, Bang Kobar. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Semoga diparingi sehat selalu semua penyiar. Yeah. Panjang umur, barakallah, rezeki yang melimpah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati dari Surabaya. Halo, selamat malam Bang Jo dari Pak Sugeng di Pasar Turi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke, Kevin Young dengan Nobody's Child. Salamnya buat yang mendengarkan, kawanku semuanya saja di Surabaya, di seluruh Indonesia juga. Terima kasih Bang Jo. Dan satu lagi Bang Jo, selamat hari jadi untuk RRI Pro 1 Surabaya ya. Terima kasih. Radio penuh nostalgia di rumah dan semuanya jaya selalu sampai selamanya. Amin. Terima kasih Pak Sugeng dari Pasar Turi Surabaya yang sudah setia mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Semoga selalu bahagia bersama dengan keluarga. Lagu dari Karen Young nanti saya akan coba hadirkan dengan Nobody's Child. I'm nobody's child gitu ya. Oke, kemudian juga kita terima kembali telepon malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga.
0: Malam.
3: Bang Jo, Adi Juanda.
0: Siap, Bang Kobar.
3: I can stop loving you.
0: Baik, I can stop loving you lagunya dari...
3: Kalau bisa dari Angel Aberdeen. Aberdeen.
0: Dari
3: Angel Aberdeen.
0: Angel Aberdeen. I can stop love. Yang siap ini dari Ray Charles.
3: Boleh, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Ray Charles aja ya, yang udah siap ya. Oke. Salamnya buat siapa nih?
3: Jo, semoga selalu sehat. Tadi ada apa, Ibu Titi Damiati, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Freddy, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Yani Jaya, Kak Mul, Inang Opung Janti Queen, Bu Yuni Solotigo, dan Bu Siti semuanya, Bu Istiara dan Bu Siti keduanya. Nggak lupa Pak Tua, semoga sehat.
0: Siap.
3: Bang Jo, Adi Joana, matur nuwun. Thank you so much.
0: Yoi, selamat malam Bang Kobar dari Mojokerto. Dan langsung saja kita nikmati lagu-lagu pilihan Anda mendengar. Kali ini ada Michael Jackson, Billie Jean.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu menarik untuk Anda. Bersabar dulu ya.

0: coming from Karen Young. Karen Young gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Masih dalam rangka menyambut peringatan Hari Radio ke-81 yang akan digelar atau yang akan diperingati besok tanggal 11 September 2026. Silakan Anda bisa kembali bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga Ruang Berbagi Rindu.
0: Waduh, suaranya ini sudah suara bantal ini. Selamat
1: masih duduk.
0: Oh, masih duduk. Kalau suaranya udah kayak lemes-lemes gitu. Hai. Semangat, ya, semangat dong. Ya, penyiarnya udah semangat gitu. Loh ini. Penyiarnya udah semangat 45 loh malam hari ini.
1: Aduh. Halo, Ruang Rindu.
0: Assalamualaikum,
1: selamat malam
0: Bang Jodi
1: Wanda. Saya request lagu Older dari George Michael.
0: George Michael yang mana, Bu Wira? Yang judulnya
1: Older.
0: Apa? Hah?
1: Older.
0: Older? George Michael, oke.
1: Okay.
0: Yeah. Kayaknya kok nggak ada ya.
1: 96 itulah.
0: Iya, tapi nggak punya yang itu koleksinya, yang lain.
1: Ah, nggak sih deh.
0: Yang ada aja loh. Careless Whisper, tak apa gitu. Yang bisa semua orang nyanyi gitu loh malam hari ini kayak Nobody's
1: Child. Oh, satu, aku sayang ibu. Dua-dua.
0: Ih, bener.
1: Juga sayang ayah.
0: Asik, ya gitu dong. Apa nih? Just Michael yang mana?
1: Itu saya.
0: Aha.
1: I can't stop loving you.
0: Tadi sudah lagu itu. Oh, nyanyi request lagi nih. Aduh,
1: selamat sore. Udah subuh kayak gini kok masih I can't stop loving you.
0: Ayo.
1: Nah ini saya jadi crazy aja.
0: Lagu siapa itu?
1: Lagu dari crazy.
0: Oh, gitu. Julio Iglesias.
1: Ah, benar.
0: Oke, okay, siap. Salamnya buat siapa, Bu Wira? Oke, okay. Halo. Bu Wira, selamat malam. Oh, udah hilang. Bu Wira, halo.
1: Sore.
0: Iya, salamnya buat siapa, Ibu Wira?
1: Oh, salamnya untuk Mas Bandi, Pak Mariono, Mas Andi, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Freddy, Bu Hartini, Bu Hartini. Bu Siyati, Bu Wati, Bu Isikaro, Bu Mimi, Bu Emang Mayu, Mbak Dian, Mbak Rika Helim, dan Bu Dur Fadila, dan semuanya. Untuk Bang Jodi Wanda, selamat mempersiapkan dirinya untuk Hari Radio yang ke-81 besok. Semoga Bang Jo penampilan dengan jasket

0: Oke, Mas Faris, buat Mas Ju aja katanya begitu. Siap, terima kasih. Unintended dari Muse. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian juga kita mau terima telepon dulu ya. Halo, selamat pagi, terputus. Baik, dicoba kembali. Untuk kalian yang mau bergabung, yang mau ikutan, mau nimbrung malam hari ini, mau denger lagu-lagu enak, lagu-lagu mancanegara, boleh ya. Langsung saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu dong, bukan berbagi memori. Iya dong, berbagi rindu. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Tante Ita.
0: Tante Ita. Tante Ita di mana sih sebetulnya posisinya sekarang? Di Sidoarjo, di mana?
1: Surabaya.
0: Di Surabaya. Oh, iya. Surabaya mana ya? Kalau boleh tahu. Surabaya paling ujung di Kenjeran, di Perak, di mana?
1: Itu ya, daerah laut.
0: Daerah laut. Oh, di ya. Perak. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, malam hari ini Tante Ita mau dengar lagu dari siapa nih Tante Ita?
1: Gary Moore ada enggak?
0: Gary Moore ada. Still Got the Blues. Siap, ya. Boleh, boleh.
1: Seluruh angkasawan, angkasawati saja. Ya, lu ya, Dirgahayu ya, yang 81 tahun.
0: Terima kasih.
1: Teruslah mengudara untuk Indonesia.
0: Ya. Yeah.
1: Tetap di udara.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Oke, thank you.
0: Thank you. Terima kasih Tante Ita dari Surabaya, dari Perak ya, dari kawasan paling ujung Surabaya. Wow. Dekat laut katanya begitu. Siap. Ditunggu lagunya ya. Halo, apa kabar juga buat Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Maju, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Juni Cole, I'll Wait For You. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila. Saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus konsisten dan menjadi media terpercaya. Dan senantiasa menjadi mempersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Buat Mas Jo di Juandanya, terima kasih. Terima kasih juga sami-sami Ibu Sri Suhartini. Ditunggu lagunya, nanti bersabar ya, menunggu giliran begitu. Oke, satu lagi penelpon on air kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Bung Freddy Merauke, apa kabar? Yes. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Silakan lagunya ini.
2: Masih panas.
0: Panas ya. Dingin kalau ya. Malam ya.
2: Mas Jo sehat ya?
0: Ya, alhamdulillah okay. Sehat.
2: Sebelum ke lagu, saya juga mau ikutan.
0: Ikutan boleh.
2: Mengucapkan selamat ulang tahunnya. Ya, untuk RRI selamat ulang tahun ke-81. Semoga RRI semakin jaya, semakin bervariatif program-program acaranya, acara ya, program informasi, program acara hiburan, dan dialog interaktifnya semakin mantap gitu.
0: Siap.
2: Ya, untuk RRI-nya semakin ke depan semakin lebih baik lagi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Terutama mengedukasi masyarakat ya.
0: Oke,
2: Bang Adi Jo.
0: Siap.
2: Saya Mas Adi.
0: Ya boleh, Mas Adi boleh, Adi Jo boleh, Jo Adi boleh, terserah, sama aja. Orang pasti panggil-panggil begitu. Sama. Orang yang sama.
2: Mas Jo.
0: Iya.
2: Oke. Saya mau request lagu dari Vicky Carr.
0: Vicky Carr kayaknya enggak ada Vicky nih. Vicky Carr tuh yang mana ini?
2: Iya, Vicky India Double Kilo India gitu. Sebenarnya
0: judulnya
2: Romeo saja. Judulnya For All We Know.
0: For All We
2: Know.
0: We know. Oke. Okay. For All We Know Vicky Carr. Oke, okay, siap.

0: Salamnya buat siapa,
1: Oke,
0: Bung Freddy?
1: salamnya tadi Bu Wir.
0: Iya, ini suaranya agak gangguan ini sepertinya.
1: Oh, begitu kah? Suara tidak jelas kah?
0: Nah, ini kalau ini jelas ini. Tadi kurang jelas, terputus-putus.
1: Oh iya, ini jaringan berarti kadang timbul tenggelam ya.
0: Oh, baik.
1: Oke, pokoknya tadi sudah sebut sejumlah ibu, itu mewakili semua ibu-ibu pendengar setia Rosa Terry Surabaya. Bapaknya Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Pak Mul, Pak Mas Ali juga, Bang Kobar, dan Mas Bandi, dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur. Untuk Mas Jo dan rekan-rekan yang sudah sedang mempersiapkan untuk acara besok ya. Semoga doanya, semoga acara besok berjalan lancar,
0: siap,
1: tanpa halangan apapun juga.
0: Oke, Bung Freddy, makasih banyak ya.
1: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Freddy dari Merauke. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini untuk Mas Faris dari Kota Batu.

0: sweetheart.
1: I'll wait for you.
2: Lagu dari Joe Nichols ini ya, lagunya berirama slow country ya, I'll wait for you, sudah kita putarkan ya. Pendengar, tidak terasa waktu kita semakin merapat saja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan saya akan coba hadirkan kenangan-kenangan indah ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Wow, wow, wow. Lagunya sudah saya putarkan ya untuk Ibu Wira dari Promosi Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi Ibu Nani dari Manyar, Surabaya. Lagunya gak nututi karena baru pulang dari ngampel gitu ya. Terima kasih Ibu atas atensinya, Bu Nani dari Manyar. Salam sehat selalu untuk keluarga. Mbak Rika juga tadi, loh, tadi sudah saya puterin gitu loh lagunya. Ya kan, tadi kalau gak salah tadi lagunya apa tadi? Only When I Sleep tadi ya. Besok pembagian, waduh. Ya, monggo di ini aja langsung ke RRI kalau pengen tahu lebih lengkapnya gitu ya. Terima kasih buat semuanya saja yang sudah bergabung malam hari ini, dan mohon maaf kalau ada atensi-atensi yang belum akomodir, tapi insya Allah semua lagu sudah saya putarkan sesuai dengan request Anda. Waktu yang menentukan, waktu yang juga membatasi ruang gerak saya untuk bisa menemani Anda, tapi percayalah besok hari Jumat di edisi spesial Hari Radio ke-81 tahun, ya, saya masih akan temani Anda dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akhir kata saya Juwadi Yuwanda pamit dari ruang dengar Anda, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, dan terus bersama kami di Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun media sosial resminya, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Riantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Jangan biarkan riuhnya dunia luar menenggelamkan suara ketenangan yang seharusnya bersemayam di dalam hatimu.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 10 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan bersua kembali di hari Jumat edisi tanggal 11 September 2026 di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan memberikan informasi yang akan kami kumpulkan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Tentunya kita akan mengawali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi, khusus edisi hari Jumat kali ini. Kita akan berjaringan sekor Wilnus Jawa Timur yang akan mengudara dari RRI Programa 1 Sumenep. Dan yang akan memandu pada jalannya Mutiara Pagi edisi kali ini ada rekan Rini Wahyudi yang akan membahas bahasan atau tema bahasannya di Mutiara Pagi tentang sholat dan zikir sebagai sarana self-healing yang akan diisi oleh Ustazah Laili Asyiyah MH selaku penyuluh agama ahli KUA Pengarengan Kabupaten Sampang pendengar. Mari kita mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan sekor Wilnus Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan.

kita akan berbincang bersama dengan Bapak Widi Kurniawan SHMH, Komisioner KPI Pusat, dan juga Bapak Dr. Suko Widodo, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur. Kami turut mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tentu ada begitu banyak sajian informasi yang bisa Anda dapatkan di era kekinian. Namun, bagaimana bahwa keberadaan RRI yang masih tetap eksis hingga hari ini mampu memberikan informasi dan hiburan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentunya radio dengan tantangan yang ada saat ini masih harus tetap punya suara untuk bisa menemani masyarakat Indonesia. Dan kemudian juga program acara kami lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, seperti diantaranya program Halo RRI. Jadi apapun aktivitas Anda mendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kita menunggu gabungan bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Sumenep untuk Mutiara Pagi Berjaringan.

10 Jawa Timur, edisi Jumat 11 September bersama RRI Sampang, presenter Riri Wahyudi, narasumber kita Ustadzah Laili Asyiko MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan Kabupaten Sampang, dengan judul Sholat dan Zikir sebagai Sarana Healing. Kita ikuti bersama.

0: Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Jumpa lagi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026, bertepatan dengan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pagi hari ini siaran dipancarluaskan secara berjaringan di Korwil 10 Jawa Timur dari studio RRI Sampang. Di samping saya sudah ada Ibu Laili Nasiko. Laili Asyiko, dan kita akan berbincang tentang sholat dan zikir sebagai sarana self-healing. Dan Anda pendengar dan juga pemirsa bisa bergabung bersama kami via YouTube di RRI Sumenep.net atau bisa juga lewat telepon 0874x39108 chat kami dan berbincang langsung dengan Ibu Laili di 0323-323-661. Baik, kita ikuti bersama siraman rohani pagi hari ini. Semoga bisa membawa kita dalam ketenangan, kemudian juga keberkahan, dan bisa membuat kita melalui hari-hari yang penuh dengan segala kesibukan yang harus kita lalui. Kita bisa menghadapinya dengan tenang, dengan self-healing ya Ibu?
2: Self-healing.
1: Okay, Ibu sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Okay, dari aura yang terpancar, self-healingnya bagus ini Ibu.
2: Ya, mudah-mudahan begitu.
1: Okay. Zikir dan sholat sebagai self-healing Ibu.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mitra dengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan ridho dan keberkahan pada hari ini di setiap aktivitas kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaah dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang salat dan zikir sebagai sarana self healing ya. Mungkin di luaran sana banyak orang melakukan self healing ini dengan traveling ya, traveling. Tapi di sini salat dan zikir tidak perlu memakan biaya dan waktu yang banyak juga. Di setiap waktu, di setiap saat kita bisa melakukan zikir. Zikir itu sendiri apa? Yaitu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, selalu menghadirkan Allah. Nah, tentang zikir ini sebenarnya jasmani kita itu kan terdiri dari dua unsur. Yaitu unsur jasmani dan rohani. Mungkin kalau unsur jasmani kita sudah memberikan nutrisi rutin ya. Bisa dengan makan rutin 3 kali sehari, terus berolahraga rutin juga, terus berpikiran positif thinking terhadap sesama dan penciptanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan rohani kita sudah diperlakukan seperti itu juga? Semestinya harus sama memperlakukannya, yaitu dengan zikir setiap waktu, sama halnya dengan kita makan 3 kali, istirahat yang cukup, dan berpositif thinking seperti itu. Jadi makanan rohani kita itu ya dengan zikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Nah, terkait dengan zikir ini Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah merintahkan kita agar mengingat Allah itu dengan sangat banyak. Dzikran katsiran. Ada di ayat lain juga fadzkuruni adzkurkum. Jika kalian itu ingat kepada saya akan ingat kepada kalian juga. Nah, kalau kita tidak sama sekali tidak ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan mengingat kita dan memberikan nikmat kepada kita? Maka dari itu, kita patut sekiranya setiap kali, setiap saat untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu caranya yaitu tadi, zikir, mengingat kepada Allah, dan sholat juga, sholat tepat waktu, begitu. Nah, kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang maksum, bebas dosa, dan dijamin masuk surga juga. Akan tetapi beliau tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, ketika beliau mau tidur, membaca doa, berzikir, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur pun juga, karena setelah tidur itu kan kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jasmani dan rohani, raga kita itu jiwa kita sementara mati ketika kita tidur. Bangun tidur kita juga membaca doa. Rasulullah juga membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahya. Terus ketika keluar rumah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitupun dengan mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Rasulullah selalu berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa setiap semua aktivitasnya. Memakai baju juga begitu. Mau ke masjid, keluar masjid, semuanya aktivitas beliau itu tidak lepas dari berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu rasa syukur beliau. Maka patutlah gitu kiranya kita meneladani beliau di setiap aktivitas kita, selalu berdoa, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu dalam Al-Qur'an itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita itu akan tenang, akan merasakan ketentraman. Nah, tidak bisa kita dengan cara-cara yang lain. Ya, hanya dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Nah, ada musibah sehebat apapun, ada masalah sehebat apapun, kalau kita tidak ingat kepada Allah dan memasrahkan kepada Allah, akan ketidaktenangan itu tetap ada, rasa galau dan rasa gelisah, resah itu pasti ada. Nah, sholat dan zikir ini termasuk salah satu dari kunci ketenangan hidup. Sebenarnya ada 4 hal kunci ketenangan hidup itu. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah dalam sholat dan memperbanyak zikir ini. Dan yang ketiga, di setiap musibah kita harus ikhlas menerimanya. Dan yang keempat adalah membangun hubungan yang harmonis antar sesama. Itu adalah 4 kunci mendatangkan ketenangan hati. Nah, yang kita bahas saat ini adalah tentang sholat dan zikir, agar supaya ketenangan hidup dan kebahagiaan jiwa itu kita dapatkan.
1: Oke.
2: Selanjutnya, sebenarnya ada cerita ini. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, itu ada sahabat, salah satu sahabat itu Abu Darda namanya. Nah, Abu Darda ini berbeda dengan jemaah lain. Ketika kita datang ke masjid, biasanya kan di setiap sholat 5 waktu itu untuk berjemaah. Tapi Abu Darda ini, dia datangnya itu ketika orang-orang sudah keluar, selesai melakukan sholat. Dia baru datang dan menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperhatikan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya ditanya, rasa empati Rasulullah luar biasa. Dia bertanya kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, kenapa kamu itu setiap kali ke masjid beda dengan orang jemaah-jemaah yang lain? Ketika sudah pulang kamu baru hadir di sini dan bersimpuh, menangis. Sepertinya kamu kesusahan banget," katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, hidup saya itu penuh dengan musibah, selalu banyak cobaan, dan saya juga banyak hutangnya," katanya Abu Darda. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan ijazah kepada Abu Darda ini, kamu baca ini, bacaan surat At-Taubah pada akhir surat At-Taubah itu 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Yaitu bacaannya, Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali pada pagi hari, 7 kali pada sore hari. Nah, itu untuk menghilangkan kesusahan kita. Sehebat apapun masalahnya, untuk membahagiakan agar kita itu tidak susah. Nah, semua perkara itu kan datangnya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi kepada Allah bahwa hanya ada Allah yang memberikan pertolongan dan tidak ada sekutu baginya. Nah, tapi untuk urusan hutang karena ini adalah hablum minan nas, maka kita harus tetap nyaur. Tapi untuk mendatangkan ketenangan hati, yaitu zikir, membaca itu. Banyaknya jumlah zikir itu menentukan fadilahnya juga, menentukan keutamaannya juga. Nah, zikir ini juga ada yang panas dan ada yang dingin. Nah, kalau yang panas, ketika ada demo, ada perang dulu, membaca zikir, Allahu Akbar, kan begitu. Allahu Akbar. Ketika kita melontar jumarot juga, untuk melempar setan, kita baca Allahu Akbar. Nah, ketika sholat juga begitu, takbir Allahu Akbar. Ini fungsinya apa? Agar supaya kita itu fokus, khusyuk. Agar kita supaya fokus dan khusyuk. Dan sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 itu, Qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi, orang mukmin yang beruntung itu adalah orang mukmin yang dalam sholatnya itu khusyuk. Khusyuk ini tentunya sangat berat sekali bagi orang-orang. Kadang kita kalau sholat itu dapat 1 rakaat, sebelumnya sudah masak di dapur, ingat sudah dimatikan enggak ya kompornya, begitu. Atau kehilangan kunci ketika sholat, ingat, begitu. Nah, itu adalah cobaan-cobaan kita agar supaya kita itu fokus. Allah takbir itu agar kita fokus dan khusyuk dalam sholat. Tuh. Kalau sholat yang dingin itu ya bacaan sholawat, Mbak. Kita perbanyak sholawat, itu mendinginkan hati. Jadi orang suami istri yang sering cekcok, perbanyaklah membaca sholawat. Gitu. Juga agar supaya rumah tangga itu mendatangkan ketenangan juga. Nah, itu mungkin saja pengantar dari saya, Mbak Ima. Nanti mungkin bisa diteruskan. Ini supaya bacaan dalam sholat itu khusyuk. Jadi ada kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah paham dengan bacaannya. Jadi setiap bacaan dalam sholat itu kalau bisa kita harus mengetahui maknanya, artinya. Nah, yang kedua, wa aqimish shalah li dzikri. Jadi ingat kepada Allah. Hadir, tidak hanya gerakan semata, tapi kita dalam sholat itu menghadirkan hati, jiwa, dan pikiran kita itu ingat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang membuat kita khusyuk. Artinya, meskipun seumpamanya kita tidak khusyuk dalam sholat, itu tidak akan membatalkan sholat dan tidak perlu diulangi lagi. Karena ini bukan termasuk rukun dan syaratnya. Hanya agar supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita khusyuk, insya Allah menghadirkan Allah, ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Tapi beda kalau kita tidak khusyuk, hanya sebatas menunaikan kewajiban saja, hanya gerakannya, pikiran dan hati kemana-mana, mungkin rasa bahagia dan ketentraman hati itu sulit untuk didapatkan, seperti itu. Yaitu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuin, khusyuk dalam sholat, dzakirin, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, Ibu Lailina Syikoh sudah menyampaikan bahwasanya ustazah tadi sholat itu adalah sebagian dari selain kewajiban kita, kemudian juga bisa mendatangkan ketenangan hati asalkan tahu arti dan juga khusyuk itu tadi ya. Berarti di situ kuncinya dari self healing itu, Ustazah.
2: Iya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu termasuk doa kan, dan ada zikir di situ, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi kita mulai dari diri kita. Sholat itu harus dengan khusyuk. Memang terasa berat. Untuk khusyuk dalam sholat itu terasa berat. Itu ujiannya, ujiannya. Dan kalau kita bisa melalui itu, insya Allah ketentraman hati, self healing itu akan kita dapatkan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan.
1: Oke, baik. Semoga kita dapat mencapai kehusuan yang istiqomah ya Ustazah.
2: Amin.
1: Oke, pendengar dan pemirsa, Anda bisa bergabung bersama Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Kabupaten Sampang. Kita bisa langsung berkonsultasi dan juga berbincang. Apa yang Anda rasakan sekarang mungkin bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah bergabung Ustazah?
2: Yeah.
1: Di 0323-323-661 kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa Bapak di mana?
3: Samsul.
1: Oke, baik. Pak Samsul di mana Pak Samsul?
3: Saya di Bapak, saya Ibu.
1: Dari mana?
3: Sumenep.
1: Oh iya, baik. Sumenep. Dari Sumenep, baik. Silakan Pak Samsul bersama Ibu Laili.
2: Ya, monggo Pak Samsul.
1: Oke, silakan Pak Samsul.
3: Ya, ya. Saya ingin bertanya terkait dengan niat sholat dan zikir.
2: Iya.
3: Sebagai sarana, gini ya.
2: Iya.
3: Nah, di sini saya bertanya untuk zikir tersebut, kapan waktu tepat untuk berzikir agar hati kita dan saza. Nah, apakah zikir khusus yang diajukan dan bila tidak ada zikir yang sediakan saat berada sholat atau juga ketika sediakan saza.
1: Pak Samsul izin, mohon maaf, boleh agak bergeser sedikit agar sinyalnya stabil Pak Samsul, agak putus-putus begitu.
3: Begini Mbak, untuk waktu yang paling tepat zikir. Biar hati kita itu
1: tenang.
3: Apakah ada
1: iya.
3: Terus apakah ada zikir khusus yang dianjurkan dan kita itu sedang dilanda kecemasan atau juga gitu.
1: Oke, siap. Iya, waktu yang pertama adalah yang tepat agar tenang begitu ya Pak Samsul.
3: Iya, waktu yang tepat.
1: Oke, ya. Baik. Iya, Pak Samsul dari Sumenep, terima kasih. Kita ya. Sampaikan langsung kepada Ibu. Ibu, bagaimana? Apakah ada waktu yang tepat agar tenang begitu untuk berzikir ini?
2: Iya. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya zikir ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun begitu. Tapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu istiqomah setiap harinya itu membaca istighfar. Jadi kalau pagi beliau itu membaca surat pendek yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada pagi dan sore hari, itu Allah insya Allah akan melindungi kita. Jadi dari pagi sampai sore Allah melindungi kita. Nah, kebiasaan Rasulullah itu membaca istighfar sesempat kita. Kalau pagi kita tidak sempat, tidak apa-apa. Di malam hari atau di waktu kita sambil kerja juga tidak apa-apa Mbak Ima. Istighfar minimal 100 kali dalam setiap harinya. Dan kalimah La ilaha illallah 100 kali dalam seharinya. Itu teladan dari Rasulullah SAW. Salawat 100 kali dalam seharinya. Ada zikir Quran yang pendek tadi itu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu zikir Quran yang pendek. Itu dibaca pagi sore 3 kali ya. Ada zikir Quran yang panjang, namanya Tartilul Quran, membaca Al-Quran. Dari surat pertama ya, Fatihah, sampai juz ke-30, kita rutinkan, istiqomahkan setiap hari. Kalau nggak bisa pagi, yes, kalau seharusnya setiap selesai sholat kita baca. Cuman kan duhur, asar, biasanya kita ada kesibukan di kantor dan di mana-mana. Maka kita rutinkan pada setelah sholat subuh, kita rutinkan baca Quran. Setelah sholat maghrib, kita baca rutinkan baca Quran. Cuman doa-doa yang istijabah itu sebelum subuh biasanya, Mbak Ima. Jadi sebelum subuh, sebelum azan subuh, kita baca zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang istijabah juga itu mau menjelang maghrib, terus habis maghrib sampai isya, itu waktu-waktu istijabah. Jadi sebelum subuh, sebelum maghrib, mau sore hari itu, dan antara maghrib sampai isya, itu biasanya waktu-waktu yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Tapi untuk urusan zikir, ingat kepada Allah, dimanapun kita berada, di setiap kapan pun kita berada, kita harus ingat kepada Allah.
1: Oke, okay, baik. Pak Samsul, begitu ya, ada banyak waktu yang baik untuk berzikir, dan sudah disebutkan sama Ibu, pagi, sore, sebelum azan subuh, menjelang maghrib, dan antara maghrib sampai dengan isya, begitu ya.
2: Iya.
1: Anda yang mau bergabung di 0323-323-661 masih bisa bersama kami. Dan Pak Samsul, masih ada satu pertanyaan, ada zikir khusus kah Ibu?
2: Zikir
1: untuk
2: khusus.
1: Suasana hati yang sedang dilanda kecemasan, begitu ya.
2: Itu tadi, Abu Darda itu, Allah, apa namanya, Rasul mengijazahkan ke Abu Darda karena dia susah banget, selalu ditimpa musibah, selalu gelisah, selalu ada banyak tantangan dan rintangan dalam hidupnya, termasuk banyak hutang dan rezekinya seret. Itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini di surat At-Taubah kalau enggak keliru ayat 125. Nanti bisa dicek Pak Samsul, di situ dibaca pagi 7 kali dan sore 7 kali. Nah, okay, banyaknya jumlahnya bacaan ini menentukan fadilahnya, keutamaannya, okay, begitu.
1: Oke, okay, baik. Surat At-Taubah 125 nggih, Ibu?
2: At-Taubah 125.
1: Oke, okay, sudah ada yang bergabung bersama kita di 0323-321. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak pagi, assalamualaikum. Oh, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Bapak Dimas yang ada di Surabaya.
1: Bapak Dimas?
4: Iya.
1: Oke, okay, silakan Bapak Dimas di Surabaya.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laili Asyikoh dari Bapak Dimas di Surabaya. Siapa Bapak yang mau ditanyakan?
4: Ya, kisah dari Abu Darda ini mungkin dialami banyak manusia sekarang ini ya. Nah, Indonesia sekarang kan sudah tidak baik-baik saja.
1: Iya.
4: Bertahun ini aja sudah berhutang banyak sekali perusahaan
1: bencana.
4: Ya, kan di NTT. Okay. Mungkin saudara kita yang di NTT itu mengalami juga ya.
1: Okay.
4: Yang hilang hartanya, rumahnya, bahkan keluarganya. Ya. Uh-huh. Dia pasti mengalami susah sekedar gimana lah. Uh-huh. Jangan. Akhirnya dia beribadah, berhidup, bahkan dia fokus karena istilahnya sekarang on. Yo, bagaimana kalau kita ini dapat kehilangan harta, rumah, dan keluarganya supaya bisa fokus ibadah, bisa cepat on. Tapi jujur aja ya, kita jadi manusia, kalau kehilangan orangnya kita itu kan pasti tidak bisa on. Walaupun ibadah khusus apapun pasti tidak bisa khusus, pasti tidak bisa terselati, pasti terbayang pak keluarganya yang tidak akan bisa jadi. Bagaimana sih caranya Bu, mungkin bisa berusaha kepada saudara kita yang tadi nanti mungkin saudara kita yang baru kena musibah seperti itu, supaya ibadah kita fokus, bisa move on cepat, dan bagaimana sekarang Ustadz bisa memberitahu bagi saudara kita agar bisa sana.
1: Iya, iya.
4: Musibah terakhir ini seperti warning. Bagi peringatan bagi kita untuk segera bertobat, para pejabat kita, para pemimpin kita, para kantor akan segera bertobat. Bencana ini tidak berlarut-larut dan yang jadi korban rakyat-rakyat kita ini yang tidak bersalah dan yang jadi korban. Mohon pencerahan udah meteran ini bisa jadi hikmah, jadi ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Dimas yang ada di Surabaya mewakili teman-teman dan juga saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi
2: susah.
1: Di tengah bencana. Bagaimana bisa khusyuk dan fokus Ustazah di tengah ini untuk bisa fokus dan khusyuk dalam healing, dalam ibadah begitu?
2: Iya Pak Dimas. Jadi kita juga merasakan empati sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga yang ada di NTT ya dengan musibah. Mungkin kalau dalam posisi mereka, kita itu belum sanggup ya. Tapi Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jadi ada empat hal bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan tadi, dan salah satunya tadi sholat dan zikir. Yang pertama adalah memperkuat keimanan kita. Jadi Allah memberikan cobaan kepada manusia itu salah satunya agar iman kita itu tetap tidak goyah, malah tambah iman kita. Jadi memperkuat iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun musibah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, kalau kita tidak tawakal, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, kita tetap gelisah hati ini. Yang ketiga tadi agar supaya kita tentram hatinya, fokus dalam ibadah dan mendapatkan kebahagiaan, yaitu harus ikhlas menerima semuanya. Jadi menerima musibah ini harus ikhlas. Ikhlas mungkin katanya orang sangat berat sekali. Iya memang benar, tapi itu adalah latihan. Latihan riyadhah agar kita bisa menuju menjadi orang-orang yang beriman tadi itu. Dan yang terpenting hasbiyallah, semua itu ada Allah. Ada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah plong perasaan kita itu, dada yang terasa sesak, ya Allah kenapa musibah ini engkau berikan kepada saya, itu berkeluh kesah terus, kapan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tataran makrifat itu, kita itu menerima musibah itu sama seperti kita menerima nikmat, bersyukur, tetap bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluhnya. Nah, kalau kita sudah bersyukur dengan musibah itu, insya Allah kita ikhlas dan plong. Ketentraman hati itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan ya, tidak berat dan begitu. Itu Pak mungkin dari kami. Jadi perkuat keimanan kita dan tawakal kepada Allah, semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah sekecil apapun itu kalau kita bersabar tawakal kepada Allah, insyaallah ada hikmah di balik itu semuanya.
1: Baik, semoga saudara-saudara dan juga teman kerabat yang ada di daerah bencana dikuatkan, diikhlaskan, dan juga bertawakalnya lebih banyak lagi. Semoga Allah mudahkan begitu ya. Terima kasih Pak Dimas. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan. Masih bisa juga berbincang bersama Ibu Laili Ashiko. Tapi kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sholat dan zikir bisa menjadikan self healing bagi kita.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan tema sholat dan zikir sebagai sarana self-healing bersama Ustadz Laili Asyikoh MH, penyuluh agama ahli KUA Pangarengan, Kabupaten Sampang. Ibu Laili, kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kita tenang dengan zikir dan sholat. Salah satunya adalah di waktu yang lebih utama begitu ya, sebelum subuh, sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, dan waktu-waktu yang lain juga tidak menutup ya Bu ya, bebas ya untuk zikir. Kemudian juga dari WA sudah ada yang bergabung bersama kita. Di sini ada dari Sumenep lagi Ibu. Oke, dari Sumenep kita akan sapa Mas Afif Mukminin. Beliau bertanya, koneksi Bu, koneksi langsung ke pusat begitu ya, koneksi spiritual begitu. Izin bertanya Ibu, koneksi spiritual untuk membantu kita lebih tenang itu yang seperti apa Bu, dan bagaimana membangunnya begitu?
2: Iya, sebenarnya spiritual itu kan tidak hanya sebatas ibadah keagamaan saja ya. Jadi kita harus tahu sebenarnya makna hidup di dunia itu apa, gitu. Tidak hanya melakukan aktivitas ibadah saja, tapi makna kita sebagai hamba Allah itu apa, begitu. Tugas kita itu sebagai hamba Allah itu apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, menebar kemaslahatan, gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf nahi. Manusia itu punya akal. Jadi dia harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Seharusnya idealnya kan seperti itu. Cuman dalam perjalanan waktu banyak godaan. Nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak, tapi lebih banyak yang kalau kita tidak diperkuat, dibentengi dengan keimanan yang kuat, lebih pada jalur yang bisikan setan itu lebih menggoda. Kehidupan dunia itu lebih menggoda, lebih manis. Padahal kehidupan yang langgeng itu ya ada di akhirat kan begitu, surga yang langgeng. Hidup di dunia itu kan hanya sementara.
1: Jadi bagaimana itu Bu, supaya bisa incun gitu ya, fokus gitu Bu.
2: Koneksinya bagaimana begitu. Nah itu kembali lagi bahwa kita sebagai hamba Allah, tujuan hidup kita adalah menghambakan diri, yaitu dengan banyak ibadah. Jadi kecerdasan

0: Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual juga. Nah, di sini koneksinya kecerdasan spiritual itu dibutuhkan agar supaya kita itu menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan antara yang baik dan yang benar.
1: Oke, okay. Gitu. Kuncinya di menghambakan diri ya. Baik, ada yang sudah bergabung kembali? Saya sapa yang di 0323-323-661. Terputus, balik, boleh dicoba lagi Bapak Ibu di 0323-323-661 dan di 0874x39108. Ada yang sudah bergabung juga, ada Mas Hakim dari Bangkalan. Bagaimana Ibu untuk menghadirkan rasa pasrah? Pasrah ini ketika beban pikiran sedang sangat berat. Ini hampir mirip dengan Mas Dimas tadi ya, yang di Surabaya. Kita angkat dulu telepon.
0: Telepon.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Gih, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Muhammad Hani.
1: Muhammad Hamim.
2: Hani.
1: Oh, Mas Hani. Oke, baik. Di mana Mas Hani?
2: Dari Bondowoso.
1: Ya, oke. Mas Hani di Bondowoso. Jadi mendengarkan dari RRI Jember begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Selamat pagi Bondowoso dan sekitarnya. Silakan Mas Hani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mas Hani.
2: Gini-gini, Ustaz. Saya di masa muda dulu kan sering melakukan banyak dosa.
1: Oke.
2: Okay. Saya ingin tahu cara melaksanakan taubatan nasuha itu caranya gimana? Soalnya saya tanya sama Ustaz-Ustaz di sini tuh dari ekstrak sama saya.
1: Gimana, Mas Hani?
2: Saya bertanya sama Ustaz dari sini tuh tentang taubatan nasuha tuh tidak ada yang lepas gitu, beda-beda. Jadi saya mesti nyari yang ser.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dari bimbingannya Ustaz atau gimana? Mohon bimbingan.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hani di Bondowoso, terima kasih untuk mendapatkan ketenangan hati. Salah satunya adalah taubat. Taubatan nasuha yang pengen sekali diperoleh oleh Mas Hani. Jadi supaya lebih tenang begitu ya. Mm-mm. Untuk diampuni yang masa lalu di masa mudanya.
0: Siap.
1: Mas Hani, dari Ibu Laili Asikoh mungkin... Srek ya, semoga aja begitu ya.
0: Iya. Terima kasih Mas, semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya.
1: Amin.
0: Jadi semua manusia itu kan al insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa memang kalau tidak diingatkan. Nah, terkait dengan dosa-dosa kita di masa lalu, insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Seperti apa sih taubatan nasuha itu? Allah itu akan mengampuni hambanya jika ia benar-benar bertaubat, memohon ampun dengan seikhlas-ikhlas. Caranya, yang pertama kita harus melupakan ya, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, jangan mengingat-ingat lagi. Jadi tidak mengulangi, jangan mengingat-ingat lagi, dan beritikad baik untuk selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas ya.
1: Oke. Baik, intinya tutup buku, buka yang baru ya, Bu ya.
0: Buka yang baru. Okay. Dengan jalan yang baik.
1: Oke, baik. Semoga Mas Hani bisa segera menemukan cara untuk tutup buku, buka yang baru, karena kadang setiap orang beda-beda ya Bu ya, apa yang dirasakan di jiwanya kemudian juga seberapa dalam itu beda-beda.
0: Benar-benar menyesali ya Mbak ya, dengan perbuatan dosanya.
1: Okay.
0: Dan memohon ampun dan terus berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan mengampuni semuanya.
1: Oke, okay, berarti berbuat kebaikan itu bisa mengalihkan kita dari mungkin mengingat-ingat yang masa lalu begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi butuh pengalihan perhatian begitu ya.
0: Yeah.
1: Pengalihan perhatiannya ke hal-hal
0: tidak diulangi
1: yang positif.
0: Lagi begitu.
1: Oke. Okay. Hal-hal positif pengalihan
0: dari yang negatif harus positif terus begitu.
1: Okay. Segera banting setir, dialihkan perhatian mungkin begitu. Semoga dimudahkan untuk mendapatkan pengalih perhatian. Boleh 3233233661. Oke. Okay. 0323-323-661 untuk Anda yang berada di luar kota, Mas Hani yang di Bondowoso, Mas Dimas yang di Surabaya, Pak Samsul yang ada di Sumenep, dan juga Mas Afif begitu ya. Dari Mas Hakim tadi, Ibu yang di Bangkalan, bagaimana menghadirkan rasa pasrah ketika beban pikiran sedang ruwet, mungkin bahasanya Gen Z itu overthinking gitu, atau mungkin juga bukan overthinking, tapi emang kenyataannya banyak hal yang bisa membebani pikiran. Nah, pasrahnya itu bagaimana keluar dari situ, Ibu?
0: Jadi memang ketika kita punya beban itu terasa sesak dada itu. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak bisa move on, bisa juga stres kan, Mbak Ima, begitu. Jadi bagaimana kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya? Mungkin kita bisa qiyamul lail pada malam itu. Tidak semua orang kan bisa melakukan sholat malam. Kita berdialog, berkeluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi mengganjal di hati kita, kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersimpuh dengan linangan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berkeluh kesah kepada orang lain, kepada teman dekat, itu biasanya akan menimbulkan fitnah. Iya, kalau dia itu benar-benar tulus berteman dengan kita. Kalau ada iri dengki, pasti semuanya akan tambah runyam permasalahannya. Tapi kalau kita berkeluh kesahnya kepada Allah, kita pasrahkan semua yang terjadi di hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati itu akan tenang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita memprogramnya, begitu, Mbak Ima.
1: Oke, mungkin ini bisa ada kesesuaian juga dengan pertanyaannya Mas Hani di Bondowoso tadi ya, Bu ya. Mungkin bagian pasrah dan berkeluh kesah ini mungkin bisa dipakai juga untuk membantu taubatan nasuhanya, begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, kita pasrahkan kepada Allah, berkeluh kesahlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengikuti apa untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak cukup dengan sholat lima waktu saja. Jadi sholat-sholat sunnah kita kerjakan. Qobliyah, ba'diyah misalkan. Sholat duha, sholat malam, sholat hajat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat-sholat tambahan ini mungkin menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ketenangan hati itu dan kebahagiaan itu. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Laila Asiko. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan mungkin kalau ada yang ingin bergabung di 0323-323-661. Ibu Laili tadi sudah menyampaikan bahwasanya sholat dan juga zikir sebagai sarana untuk self-healing ini sangat bermanfaat sekali, dan ini manjur begitu ya, Bu ya.
0: Iya, yang manjur tanpa biaya.
1: Yang termanjur dan efeknya ke kita itu lebih bagus lagi begitu. Nah,
0: kalau
1: ya,
0: kalau kita traveling kan harus mengeluarkan duit ya, Mbak Ima ya.
1: Nanti timbul kecemasan baru.
0: Tapi ada sebagian orang ya, saya healing aja biar hilang stres ini kan. Enggak apa-apa, monggo. Tapi yang paling manjur itu ya dengan mengingat Allah terus-menerus, salat dan zikir itu salah satunya ya, Mbak
1: Ima. Nah. Oke, jadi mungkin kalau misalnya double kill bahasanya, nah sekarang jalan-jalan jangan lupa self healing dan sholatnya, begitu ya?
0: Begitu. Okay.
1: Baik, bagaimana pendengar dan pemirsa, apakah sudah ada suatu hal yang lebih menenangkan begitu? Kita bisa menyambungkan juga koneksi kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita kalau kita tidak melupakan. Jadi pada saat kita cemas, pada saat kita sibuk dengan segala macam urusan dunia, kita bisa masih tetap fokus, tenang, karena semuanya sudah ada yang mengatur. Kemudian juga kita pasti menemukan jalan, begitu ya, Ibu Laili.
0: Jadi Allah itu kalau kita ingat kepada Allah, fadkuruni adzkurkum, insyaallah saya ingat kepadanya. Ya, begitu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, mana mungkin Allah akan mengingat kita.
1: Baik, kita betul. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Laili Asyikoh dari Kemenag Sampang kita bisa aplikasikan, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk berzikir, kemudian juga kita mendapatkan ketenangan dari kehusukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustazah.
0: Iya, sama-sama.
1: Kemudian juga terima kasih banyak pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Kami pamit mohon undur diri, semoga semuanya dimudahkan hari ini dan seterusnya. Dan semoga setiap langkah kita tidak lepas dari zikir dan juga kita akan semakin memperbaiki ibadah, sholat, dan juga hari-hari kita. Terima kasih Ustazah.
0: Sama-sama.
1: Saya Ima Fadila bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Sari Berita. Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Surabaya terus berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform. Relevansi media radio di tengah derasnya luberan informasi digital kembali diuji. Radio dinilai tetap menjadi garda terdepan sebagai media informasi publik yang cepat, terpercaya, dan mampu mencegah polarisasi. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Surabaya terus berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform. Faiz Putra melaporkan.
2: Peringatan Hari Radio Nasional sekaligus menandai berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI setiap tanggal 11 September menjadi saksi hidup radio membersamai sepanjang perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dalam proses panjang tersebut, RRI tidak hanya sebagai media milik negara yang mengudara dari generasi ke generasi, namun tanggung jawab dalam mencerdaskan, menghibur, dan mempersatukan bangsa juga terpikul di pundak setiap angkasawan dan angkasawati RRI. Di usia yang sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, mengungkapkan pada peringatan tahun ini RRI mengalami berbagai dinamika dan transformasi sebagai tantangan terhadap perubahan zaman. Ia menilai dari berbagai perubahan yang ada, lembaga penyiaran publik atau LPP tertua di Indonesia tersebut tetap berkomitmen menyajikan produk jurnalistik, konten, berita maupun informasi yang kredibel di tengah gempuran media sosial multiplatform yang ada saat ini.
3: Jadi 81 tahun ini kan rentang waktu yang lumayan lama ya, RRI membersamai negeri ini sejak zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang. Intinya ya memang program siaran itu harus variatif mengikuti kemauan kebutuhan masyarakat. Ketika kita terbentur oleh aturan ya, katakanlah kita harus adil di informasi, harus adil di pendidikan, harus adil juga di hiburan.
2: Sementara Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau DPP Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari, Suwilio, menjelaskan tema Hari Radio Nasional tahun ini, yakni suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dengan keberagaman multiplatform menjadi sebuah keuntungan bagi insan radio.
4: Saat ini suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya pikir ini masih sangat relevan ya, karena memang di tengah tantangan dinamika dan tentu saja persaingan media yang begitu sangat kompleks multiplatform sekarang justru menjadi keuntungan untuk radio. Karena kita semakin banyak pilihan, kita semakin dimanjakan. Radio pun begitu. Ini multiplatform yang harus dikelola dengan baik, dikelola dengan kreatif oleh orang-orang radio.
2: Menurutnya, segala dinamika dan perubahan zaman yang semakin kompleks ini, harapannya insan radio bisa memanfaatkan momen kemajuan teknologi yang ada untuk dikolaborasikan menjadi sebuah kreativitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Relevansi media radio di tengah derasnya luberan informasi digital kembali diuji. Radio dinilai tetap menjadi garda terdepan sebagai media informasi publik yang cepat, terpercaya, dan mampu mencegah polarisasi. Faris Yarbu melaporkan.
5: Di tengah pesatnya perkembangan media digital dan media sosial, radio dinilai tetap menunjukkan eksistensinya sebagai media informasi yang relevan dan terpercaya. Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI Jawa Timur, Dr. Sukawidodo menilai, radio memiliki keunggulan utama dari sisi kecepatan dan kemudahan akses informasi. Di era digitalisasi, radio seperti RRI harus berani mengubah paradigma dengan menjadi pusat produksi informasi yang mampu mengamplifikasi berita ke berbagai platform digital.
6: Jadi persoalan adalah bagaimana kemudian RRI yang berulang tahun kali ini harus merubah paradigmanya dalam konteks digitalisasi. Tetap radio ada dengan audio media yang itu bisa dijalankan. Nah, platformnya aja yang kemudian diajak bekerja sama. Tidak sekedar apa radio itu bersiaran lewat FM, tetapi radio harus menjadi pusat produksi informasi yang satu beritanya itu kemudian bisa diamplifikasi lewat apakah meme, apakah TikTok.
5: Lebih lanjut, Suko menegaskan di tengah luberan informasi dan maraknya polarisasi di media sosial, radio harus tetap dikedepankan sebagai representasi publik dan negara. Sementara itu, Aan Haryono, Komisioner KPID Jawa Timur menjelaskan, perkembangan teknologi tidak membuat eksistensi radio meredup. Sebaliknya, radio justru bermetamorfosis dari media yang seharusnya didengar pendengar kini bisa dilihat serta dibagikan kepada masyarakat.
7: Peran dan kunci penting bagaimana kemudian ruang konvergensi itu artinya tetap menjadi ruang untuk bercerita, ruang untuk menyampaikan story, menyampaikan pendapat, membagi informasi, serta jadi kalau di ruang lokalitas tentu menambah ya ruang kearifan lokal untuk bisa tetap dijadikan sebagai bahan acuan bagaimana kemudian masyarakat berkehidupan.
5: Melalui adaptasi teknologi dan penguatan konten multiplatform, radio diharapkan tidak hanya bertahan tetapi juga terus menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.
8: Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, peringatan ke-81 Hari Radio Nasional, Kapolres Kediri bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI terus menjadi media yang menyejukkan. Ayu Citra melaporkan.
9: Pada peringatan ke-81 Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan AKBP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polres Kediri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
10: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas, kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
9: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
11: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat, yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI jika bertransformasi untuk dunia digital.
9: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jawa Timur pada Oktober 2026 mendatang, Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. Informasinya disampaikan Ani Asana.
12: Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 kembali hadir di tengah masyarakat Jawa Timur. Ajang promosi, hiburan, dan belanja ini dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim pada Oktober 2026 mendatang. Head of Marketing Event PTG Expo, Arfianti Amril menjelaskan, PRJ Surabaya 2026 akan diikuti lebih dari 250 stan, mulai dari pelaku usaha startup hingga perusahaan nasional dan multinasional. Mengusung konsep One Stop Entertainment, pameran ini menghadirkan beragam pilihan produk dan hiburan untuk seluruh kalangan.
13: Kita tetap dengan konsep multi product, jadi memang tahun ini yang membedakan adalah ada penambahan area di area exhibition 2, di mana memang area ini adalah dulunya adalah sebagian dari mall. Mungkin kita juga mulai untuk memperbaiki desain stand-nya ya, jadi supaya nanti benar-benar bisa kayak yang di Jakarta, yang menarik dan memang pengunjung juga jadi ajang buat foto-foto ya di stand-stand pesertanya.
12: Marco Manager PT Hardaya Widya Graha Iwan Wijaya menjelaskan, pihaknya optimis tahun ini pengunjung PRJ Surabaya 2026 semakin meningkat melihat antusiasme masyarakat pada penyelenggaraan sebelumnya serta semakin besarnya perputaran roda ekonomi di Jawa Timur.
14: Jadi kita lebih fokus untuk ke stand. Dan ini ternyata konsep ini kita usulkan sampai tahun keempat, justru pengunjungnya nyaman ya, karena mereka lebih leluasa untuk belanja, mereka lebih nyaman, nggak berdesak-desakan. Dan kalau hiburan tetap ada, karena kita terkoneksi dengan mall, sehingga fasilitas yang ada di mall ini tetap bisa dipakai oleh pengunjung PRJ Surabaya, termasuk permainan seperti itu semua ada di mall. Dan tahun ini pun seperti yang disampaikan oleh Bu Fia tadi, PRJ Surabaya terkoneksi sampai ke mall, exhibition 2 dan atrium mall itu kita pakai untuk PRJ.
12: PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan selama 11 hari pada 8 sampai 18 Oktober 2026 di Grand City Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK melalui Des Registrasi Izin Edar Pangan Olahan. Ermina Jin melaporkan.
15: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK melalui Des Registrasi Izin Edar Pangan Olahan atau Des Percepatan. Kegiatan yang digelar di Aula Gandrung Banyuwangi Kantor Balai Besar POM di Surabaya ini menghadirkan langsung evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Balai POM RI. Melalui Des ini, kendala teknis dapat langsung diselesaikan di lokasi. Raden Bagus Irwan Ruswandi, perwakilan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Balai POM RI menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, tetapi juga mendorong percepatan terbitnya legalitas produk. Dari lebih 100 pengajuan yang telah didampingi, saat ini sebanyak 52 izin edar produk UMK telah terbit dan 55 lainnya masih berproses.
16: Kami telah melakukan proses ya pendampingan hampir dari 100 lebih ya pengajuan yang dilakukan, kemudian ada 8 akun yang sudah disetujui juga, dan luar biasa antusiasme dari pelaku usaha yang diundang dan hadir di 2 hari kegiatan yang kami laksanakan.
15: Capaian tersebut menjadi salah satu hasil nyata dari antusias pelaku usaha dalam mengikuti pendampingan registrasi pangan olahan. Manfaat layanan ini dirasakan langsung oleh Anggi, salah satu peserta yang izin edarnya resmi terbit.
17: Melalui pendampingan ini, saya bisa mengetahui kekurangan dan memenuhi persyaratan apa saja yang wajib saya penuhi. Harapan saya, registrasi sering-sering dilakukan karena banyak UMKM di luar yang membutuhkan pendampingan secara langsung.
15: Adapun target layanan jemput bola ini untuk memfasilitasi sekitar 80 pelaku usaha pangan olahan di Jawa Timur. Seluruh produk yang berhasil mengantongi izin edar resmi dari kegiatan ini langsung tercatat dalam sistem perizinan Balai POM. Ermina Jain melaporkan.
0: BPS Kabupaten Tuban menegaskan jika data DTSN tidak bersifat final, bagi masyarakat yang merasa di desil yang tidak sesuai bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri. Informasinya disampaikan Witra Adila.
18: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban menegaskan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN dan pengelompokan desil bersifat dinamis dan tidak final. Kepala BPS Tuban Wicaksono menjelaskan bahwa data sosial bersifat relatif dan selalu mengalami pembaharuan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Keberadaan DTSN memegang peranan krusial untuk memastikan seluruh program pelindungan sosial dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang merasa data atau posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, mereka berhak mengajukan pemutakhiran mandiri.
19: Perlu ya kita tegaskan bahwa DTSN dan desil ini bukan final ya, karena tadi disampaikan adalah relatif. Jadi jawabannya tidak, ini tidak final. Karena DTSN dan juga desil itu bersifat dinamis. Jadi data-data sosial selalu bersifat dinamis dan yang kualitasnya ditentukan sumber data pembaruan yang dilakukan secara periodik. Jadi nanti pemerintah atau masyarakat yang merasa bahwa oh saya kok masuk desil sekian, padahal kondisi menurut mereka kondisi saya sekian, maka mereka berhak untuk melakukan pemutakhiran yang bisa melalui mungkin langsung datang ke kelurahan atau ke desa, atau mungkin mengakses kanal BPS ya. Dan juga ada yang melalui Kemensos.
18: Rilis data terakhir telah diluncurkan pada Juli 2026 dan pembaharuan berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita bergeser ke informasi seputar olahraga. Pendengar, mantan penasehat Persela Lamongan, Mas Fuk, menghimbau para supporter untuk bersikap lebih dewasa dan tertib saat memberikan dukungan langsung di Stadion Surajaya pada musim kompetisi 2026-2027. Farin Regi melaporkan.
20: Kembalinya supporter ke Stadion Surajaya pada kompetisi Championship musim 2026-2027 diharapkan menjadi momentum bagi pendukung Persela Lamongan untuk menunjukkan sikap yang lebih dewasa dalam memberikan dukungan. Harapan tersebut disampaikan salah satu figur penting dalam perjalanan Persela Lamongan, Mas Fu. Menurutnya, kehadiran supporter bukan sekedar pelengkap pertandingan, tetapi menjadi bagian penting yang turut menentukan atmosfer dan semangat tim saat berlaga. Musim ini menjadi momen penting bagi tim Laskar Joko Tingkir dan supporternya. Setelah menjalani larangan kehadiran supporter selama satu musim penuh, pada musim sebelumnya, sebagai buntut kerusuhan di Tuban, Persela kembali dapat menggelar laga kandang dengan dukungan langsung dari tribun.
21: Dengan adanya supporter yang gegap gembita yang tidak pernah lelah. Kemudian tim yang kadangkala di perjalanan pertandingan itu menghadapi kelesuan, itu juga bisa diberikan semangat oleh supporter. Maka itu supporter menjadi faktor utama juga di lapangan. Maka dari itu, maka supporter harus punya sikap menang ataupun kalah. Itu tidak harus stabil memberikan semangatnya. Karena namanya pertandingan, itu bisa kalah, bisa menang.
20: Mas Fu berharap pengalaman sanksi larangan supporter selama satu musim dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengajak seluruh elemen pendukung Persela menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Varian Reki melaporkan.
0: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Ellen Hope Padel pari gelar turnamen perdana. Informasi ini disampaikan Chantianov.
22: Olahraga padel di daerah terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Menyusul suksesnya tahap soft opening yang telah berjalan sejak 17 Agustus lalu, LNH Padel kini bersiap menggelar turnamen padel perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September mendatang. Ajang kompetisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta olahraga padel, baik pemain baru maupun yang sudah berpengalaman. Turnamen perdana ini memperebutkan tempat di dua kategori utama yang diminati, yaitu kelas beginner dan rookie. Menurut Kristianto Teguh, selaku staf lapangan LNH Padel, antusiasme peserta pada kejuaraan kali ini sangat tinggi, terbukti dari kota tim yang disiapkan untuk masing-masing kategori.
23: Tanggal 26 dan 27 September itu opening sekaligus dengan turnamen LM Cup. Untuk turnamen baru pertama kali ini, tetapi untuk kategorinya ada dua, yaitu beginner dan rookie. Untuk kelas beginner itu 64 tim, begitu pula untuk yang rookie. Untuk harapan terakhir, olahraga padel ini olahraga yang simpel, sederhana, nggak usah takut karena pemikiran yang aneh-aneh, tapi coba bermain padel sekali pasti akan ketagihan seperti itu.
22: Dengan kuota hingga 64 tim untuk masing-masing kategori beginner dan rookie, turnamen ini diprediksi akan berlangsung meriah dan kompetitif, sekaligus menjadi wadah berkumpulnya komunitas pecinta padel di wilayah Pare dan sekitarnya. Di sela-sela persiapan turnamen ini, pihak pengelola juga mengajak masyarakat luas untuk tidak ragu mencoba olahraga padel. Kristianto menambahkan bahwa padel dirancang sebagai olahraga yang sederhana dan ramah bagi siapa saja. Chantianov melaporkan.
0: The Red FC siap debut di kompetisi Championship musim ini. Agusin Irdiani melaporkan.
24: The Red resmi melaunching tim yang akan mengarungi kompetisi Championship 2026-2027 pada kemarin di Surabaya. Sebanyak 32 pemain dan jajaran pelatih dan official diperkenalkan satu persatu dalam agenda tersebut. The Red FC membawa ambisi besar dalam perjalanan perdananya. Klub yang bermarkas di kota Surabaya itu tidak hanya membidik prestasi di lapangan, tetapi juga ingin memperkuat fondasi klub yang memiliki karakter, integritas, dan identitas kuat sebagai bagian dari sepak bola Jawa Timur. Visi tersebut dirangkum dalam slogan Journey to the Victory, Building Character, Casting Glory. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan perjalanan menuju kejayaan harus dimulai dari proses membangun karakter dan integritas.
25: Hari ini kita tidak sekedar meluncurkan sebuah klub dan jersey. Kita sedang menjalani sebuah journey to the victory. Perjalanan menuju kemenangan dimulai dari disiplin, kerja keras, keberanian, kebersamaan, dan integritas. Itulah makna building karakter, chasing glory. Kita membangun karakter, kemudian mengejar kejayaan. Identitas ini kita tegaskan melalui satu keyakinan yang menjadi slogan, tagline dari The Red. Here, The Red.
24: Sementara itu, Head Coach The Red FC, Aji Santoso, berharap kehadiran The Red FC dapat memberikan warna baru bagi sepak bola Surabaya. Menurutnya, keberadaan tim yang bermain di pusat kota bisa menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi talenta lokal. Ia menilai The Red tidak harus mengejar prestasi, ia juga ingin timnya mampu memberikan hiburan kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan secara langsung.
26: Saya sangat yakin kami membentuk tim ini berdasarkan kerika keluargaan dan kebersamaan, karena tanpa itu itu saya kira akan mustahil sebuah tim bisa meraih prestasi. Kita sangat yakin dengan tim saya, dengan manajemen yang ada saat ini, sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bapak CEO tadi, tim ini secara teknik diserahkan saya 100%. Terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik.
24: Sementara itu, Surabaya dipilih bukan sekedar sebagai markas, tetapi menjadi titik awal untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan talenta sepak bola lokal. Salah satunya melalui keputusan menjadikan Stadion Gelora 10 November atau Tambaksari sebagai home base. The Red menilai Stadion Tambaksari memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Surabaya. Karena itu, kehadiran The Red FC diharapkan mampu menghidupkan kembali atmosfer stadion sekaligus menjadikan rumah bagi talenta-talenta muda. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhir informasi dari reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia temani Anda di edisi hari Jumat 11 September 2026 di edisi spesial HUT RRI ke-81 tahun. Dan tentunya juga ini adalah cikal bakal dari peringatan Hari Radio Nasional. Apa kabar Anda pendengar? Semoga Anda dalam kondisi yang tetap baik dan juga sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Dan tentunya karena ini edisi spesial, Anda juga kami turut undang begitu ya, untuk berinteraksi bersama kami, untuk bisa menyampaikan tentunya doa dan harapan, termasuk juga keinginan Anda begitu ya. 8 dekade sudah RRI hadir membersamai Indonesia dan juga para pendengar dan tentunya masyarakat untuk menghadirkan informasi dan hiburan. Sejauh ini kita berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik. Apa yang Anda rindukan begitu ya di usia ke-81 tahun RRI? Jadi ini menjadi momentum kembali kita mengingat begitu ya. Kalau kita coba renungkan sejenak begitu ya. Kalau kita hidup tanpa internet, tanpa WA, tanpa Instagram, tanpa YouTube, bahkan televisi pun belum ada. Kemudian Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pertanyaannya gimana masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang terjadi? Bagaimana kabar tentang Republik yang baru lahir bisa disampaikan dari satu tempat ke tempat lainnya? Ya, jawabannya adalah radio. Dan dari kebutuhan itulah salah satu bagian penting dari sejarah penyiaran Indonesia kemudian lahir Radio Republik Indonesia 11 September 1945. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan dan laman resmi RRI mencatat Radio Republik Indonesia atau RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa pada 11 September 1945. Dan menariknya, RRI tidak lahir dalam suasana yang tenang begitu pendengar. RRI lahir ketika Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya dan radio pada saat itu bukan sekedar tempat mendengarkan lagu, tapi radio adalah sumber informasi. Radio menjadi sarana komunikasi dan radio menjadi bagian dari perjuangan. Bahkan dalam catatan sejarah RRI, ketika pertama kali berdiri, RRI memiliki 8 stasiun penyiaran di Jawa. Dan kalau kita bicara tentang radio perjuangan, ya tentunya kita nggak bisa melupakan kota tempat kita berada pagi ini, Surabaya, yaitu kota pahlawan. Kita mengenal bagaimana suara Bung Tomo melalui radio mampu membakar semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Dan bayangkan, sebuah suara tidak terlihat wajahnya, nggak bertemu langsung dengan pendengarnya, tapi bisa membangkitkan keberanian begitu banyak orang. Itulah kekuatan radio. Dan radio mampu membuat seseorang yang jauh merasa dekat, begitu ya. Dan radio mampu membuat masyarakat merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan mungkin karena itulah RRI kemudian memiliki tempat yang begitu penting dalam perjalanan bangsa. 81 tahun kemudian, hingga hari ini, kita masih mendengarkan RRI. Tapi ada pertanyaan yang menarik. Kalau dulu RRI dibutuhkan karena tidak ada internet, lalu sekarang ketika internet ada di genggaman kita, mengapa radio masih bertahan? Nah, jawabannya nanti kita akan sampaikan untuk Anda di segmen selanjutnya. Kami juga undang Anda memanfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 untuk memberikan doa dan harapan begitu ya berkaitan dengan HUT RRI ke-81 di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Tentunya lagu-lagu juga akan temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk cuaca sekitar Jalan Pemuda 8290 Surabaya sedikit mendung. Bagaimana tempat tinggal Anda? Nanti kita juga akan update kabar-kabar lain atau informasi-informasi lain yang ada di sekitar kita. Tentunya hanya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.

Ya, ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.